0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tertarik. Alaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tadi berkenyak. Ya,
1: berkenyak ke peninduk nuan, berkenyak meh.
2: Berkenyak ke peninduk nuan. Enggak, aku nemu peninduk nuan berkenyak.
1: Berkenyak ke peninduk nuan, berkenyak meh ulah nuan eh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
1: Okey, datai bak 2 pagi wai.
2: 2 pagi wai, sari tu. Selamat pagi semua kita ke baru bergelengau kami bak Y FM. Kendang ya, udah bergelengau Sam, tunggu. Adik tunggu pagi tadi. Terima kasih lah memilih Y FM ne.
1: Jadi pagi tu tua mai topik gawa ari rumah ne si.
2: Pelabak aku mayu lah. Bano nang si udah gawa ari rumah tak ke BDR.
1: Okey, nama tu amai topik gawa ari rumah tu deh. Laban pin lama tu tadi perintah kita bising benar ke sekedar ari kita yang tadi gawa ari rumah. Ketegal utai kenyadi jam ke dia tu meh nesi. Gawa ari rumah tu ketua tu tadi orang ke nurun gawa ke upis atau ke dor gawa dan sidak ya di kemendar ke gawa bak rumah. Nyak ke reti gawa ari rumah ukai ke sida enang gawa ari rumah nyak tadi deh.
2: Nyak bisi pemanah ngau bisi ga pengurang ya ga Sam nyak kebuah itu mai topik tu pagi tu nanya pedemo semua kita ke bungkanya bisi beda bisi mansa Facebook YFM pagi tu.
1: Ya engka benar gawa ari rumah maka ke sarita si.
2: Ke benar mendeng ke radio YFM ne.
1: Sida itu nemu ni bagi ni kenyamai agi meh.
2: Amat.
1: Bisi laban tu yang kaum tua ampu neh si. Bisi madah ke nyamai agi nurun ke upis tau kendor kawak.
2: Amat.
1: Laban pa upis tau kendor kawak antara kita boleh fokus deh. Nanti di rumah tadi di medak dapur.
2: Ya, nyerindah kerja pengawak buka pengawak rumah arti tadi deh.
1: Ya, medak tegak dapur din tengok nguri yang mutai dulu.
2: Nak berasa ya.
1: Budak gariknya tadi budak jemboi jemboi garik dulu nah tambah ginti bisi orang bisi anak miat
2: amat
1: nah ada orang ibuan lagi nyuki ruah ke sidak yang ngacau kita gawa menyatadi ne si okay bisi pemanah bisi pengurang ya tadi pemanah yang tadi kita nak ibu ke upis tadi jimat mimet meh ba
2: minyak
1: minyak kereta kita okay jadi tuan nanya penemu bala peninggal si ke pagi tu nama pemanah ngau pengurang nanti kita yang tadi gawa ari rumah
2: Jadi peninggal ke terubah tu Sam Johnny Banyang tu selamat pagi dengan guys dua. Jadi tu penemu berkawal dengan pemanah dengan pengurang gawa dari rumah ke ya madah ke pemanah ya oleh ngurang ke tati yang belanja ke amat kenyak Sam nanti tua kurang berjalan kurang mindah semua ya tadi belanja tadi oleh kini oleh dikurang ketua
1: nama tu berkelimat mimin
2: oleh ngelimat ke belanja
1: kita yang tadi nanti kita di nurun kopis tadi lah nak ni ke kita kena boleh pulai ke rumah tadi si ni ke pansur makan ni ke minyak kereta kita itu ke berkenyak minyak tadi ni
2: habis nadai pansam ti cuma tu nanti minyak tadi seminggu sekali engkau bisa ngisi minyak ni nanti tu tadi dari rumah kadang-kadang dari rumah kau ari upis tentu ya pagi udah habis kerja pengawal kau ngirup pagi ke tu pansut ke tengah hari
1: pansut tengah hari
2: habis ada RM30 habis
1: ngirup nadanya. Lemai udahnya lemai baru pulai Siti utai ke nyak pemandu nyamai tadi kita nak berbuat dengan orang baca laluan nak bersekut dengan orang
2: jadi tu nampung baru hari Juni banyak tu tadi Sam pengurang ya dia anda boleh fokus dengan batang pegawak lepas kita nak nemu nak bertemu dengan orang ke sama gawak ke yang mana tambah mega tik bakal pengawak ngi ia ko ya mada laban pengerja pengawak operasi ngau kewangan tu sigi ngai nyadi hari rumah ke ya proses kewangan ngai nyadi ngena wifi pribadi mesti ka ngena rasmi laban isu sekuriti ke ya. Hanya buah permuari Joni banyak aman.
1: Ya bisi pengawalnya ke nak uliah di kakak gawak ri rumah. Bisi kena ke uliah ne. Okey itu Marcos Joel Entertainer. Ha kapan kita itu ne si?
2: Oh, selamat pagi Marcos.
1: Pelapa aku mesti mendiang ke tua ke pagi itu. Jadi pak ya aku ya apa mana ya kita ini buah kiroh bersekut dengan orang pak kereta api ko ya tu lapan ya di KL dia ne angka ya depan LRT kini lalu pihak mereka uliah meda anak bini di rumah uliah kali mega ngagak pengawal kesi oh uliah kali anak lelap aja ne tang kita ini tahu nak clock in ko ya nintiang jam bak ya ko ya gawa ari rumah mereka uliah ngelimat ke minyak ngau duit kita iku ya si
2: amat
1: engka Marcos tu udah kalak ngasai ke gawa ari rumah laban ya madah ke clock in ya nintiang jam ko ya nasi jadinya meh sekedar ari pemanah ya lebuah kita ke gawa ari rumah uliah ke mata ke bala bini anak ku ya nyak ke siti amat pemaneh ya tang nadai ge nyebut pengurang ke saya lantang lagi meh gawa ari rumah
2: nyamai lagi gawa ba rumah ari rumah ne
1: ya
2: jadi tunggu ya ngagai yen will pagi itu madah ke contoh nanti ba ya ke ya yang pu maya cuti gawa itu tadi ku datang lagi ngagak kerja ari rumah ku ya yang nadai BDR merti itu tadi sem jadi ba penemu ya pemanah ya anda terikat engkau jadual terkejar mengawa bakal ba office bebas ajak ngagak kerja sebarang maya kita ke tak nanti bakal ya tumu ngagak report nak uliah gak lawan hari pukul 8:30 pagi laban ke kak desain ngena email ke
1: aman
2: jadi nombor 2 ke ya nada orang ngacau lebih lagi fokus dalam masa ke sama ke ya boleh ngadu sekali aja kerja rumah dari impu lalu ketiga nak ibu bersekut buat jalan alun ke maka nurun ke ofis tumu-tumu pagi lelah amat dari bawah jalan balat jam ke ya
1: padahal mendak ne pedih petis.
2: Oh, jadi pertama aku pun dia tu mayu membawa kita lagi terpaku berjalan lagi dedan berjalan penuh jam. Harap kesabar na Sam.
1: Ya. Asal ke hari rumah gawa kok.
2: Anak suka ini.
1: Ya.
2: Oh, jadi tu nampu baru saya pun habis panjang itu sepada itu.
1: Panjang ini.
2: Oh, jadi okay. pengurang ke speed ya. Kena ada printer berumah ngan jadi ke predikumen kapan dah data kopi ya semai keduanya tadi rujukan tak cukup ke ambil ke banding contoh agreement hard copy tinggal buat office. Jadi nanti udah ke berguna kenya uliah nanggu pengawal
1: agaknya
2: enggak nak enggak datai ke office ke yang mana
1: printer angkut ke rumah ni nak berat ni si
2: nak berat tau ke bukan letak kita ke jadi ngangkut sengapa
1: aman tau biar naik jadi baik ke rumah ni beli ke diri printer dia tu murah ni si
2: murah pan Sam
1: murah panti mbar
2: murah panti mbar ke kerja
1: murah panti mbar namu arti oke nyari Ian Will mayu madah berkongsi ke penemu pemanah ngau pengorang amat nang sigi tanya tu tadi ni bak ya nang mayu pemanah ngau pengorang oke tu Cheng Suni tu si oke ngakai ya ku ya nanti gawak bak rumah tu ku ya kita nak boleh tak meh nitiah ke gawak jam gawak bau PSKC masa rehat kita guna ya kena manduk utai ku ya nyuma memasak ku itu ne okey udahnya ngakai orang ke gawak bak hospital tajak ianya PPK tetap keluar dari rumah meka ku ya okey lah jadi ngenang ke atau orang ke gawak hospital ba sekolah hanya sigi nama tu nak dikemenar ke gawa hari rumah ni.
2: Tambah lagi sikit sikit nak boleh menyak Sam dengan jadi ke buka tu gawa buat radio tu mi kebandian ni buat jawa ni dengan jadi ke tu nyak gawa hari rumah
1: betul
2: lama perengkau semua dah buat itu deh.
1: Semadi mengka sarinya tu office hours ni
2: ya mai
1: nanti baka inu misinya dengan jadi ke ngeji orang rumah nasi. Okey, bakal pengajar nanti pengajar tu pan mayu aku ningal sebana bala pengajar tajak pan kawa ari rumah tu nyamai dan pengajar madah ke nyamai lagi ngajar bertunggak mua
2: amat tambah lagi nanti bakal nembiak tadi nantu fokus ke sidak ya
1: ya nanti nembiak mayu diri menyadi nanti tiga ikut diri menyadi nak tahu nak siku siku telipuannya ni ni apa indahnya beli berbagi ke telefon baru
2: yang keluar ke
1: belanja
2: ke tadi
1: okey sudah tu lagi tua maca komen ke bukai tahu anjung komen kita peninggal pemanah ngau pengurang ya kita ikawa ari rumah ya atau ari abang kaya bisi undang selepas batu

0: nanti kita kak ngasuh anak kita itu disiplin. Kita nyak kena nunjuk ke cara kebetulan nggak sih nak ya. Ukai ngau cara anu suka ti. Leban anak kita ya, ati ya nyak tadi lemi, ati ya nyadi aku leban korain tu. Lemi kati kita yang tadi. Kadang-kadang sino tadi leban kalau saya kasih aku ya, tak lah kita kadang-kadang. Tang kita berundiang kan, nanti kita tak ngelak kan. Maya kita ke badu ngelak kan. Nanti anak berubah, ulah enak mana, nanti kita enak nak ngatur ya mana-mana, nak dajar, kita ngejaku ke mana. Tak ada sumpah, kita mati, bisik ngasuh anak, kena timbak. Bisik ngasuh anak, kena tulik, minyak ngasuh buta. Nanti ya buta, mama buta, dah keti ke dah. Nyalai kita pindai, nak tahu nak jaku ke nak meruan. Jaku ke nak mana, tak ngaji ke anak kita minyak-minyak selai. Lepas anak kita itu bakal pasaka kita, nanti kita nak didik ngau betul, nak ngajar sidak tu ngau betul. Bekerni ke sidak yang bolehnya demensia ke mana deh. Ya mesti bisik, setiap anak tu mesti bisik penguliah ke diri empu, jadi nanti anak pandai nuan anak terlalu nekan ya lah. Jadi nanti uliah kita hanya medak ni pat ke uliah di pemansang kita anak kita. Nanti ya uliah bak sekolah, pemansang kita bak sekolah ni terminat dia mesti ditemu kita. Kita nak uliah nuan anak kuasa ku belajar. Nak ya belajar nanti anak nemu kita dia belajar dan kata ya kau belajar. Jadi kita pandai sekurang-kurangnya kita paham lah nama ku buah. Anak kita nak mutai minta tolong pengajar ukai madah cikgu tu nak pandai ukai madah tu ngemai atau mai penyalah tu tajak bisi orang ngemai tang namo ku bahim puk ko ke nya lai na tau nyalah ku orang lah tin tadi nyalah ke didikan ke tempo di rumah bekeni cara no ngajar anak nuan leban nemia tu tadi ya nitih pengawak kita orang tua lebih lagi apa indai dan beri ruang ruang tak ke masa anak nuan peranau ngau sedak ya nanya penemu runding sedak besi masalah kan nama tak bertanya ngau sedak peranau ngau sedak anak nyekat sedak ya mari runding sedak ya kita ya
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jakuk ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ke udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti berlawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, Jaspin Juri Nuan Seko ke pagi tu. Lagu dikenal merenang peninga kita abah awak pengerak pagi abah program 2 pagi wai. Okey.
1: Segit sengaja sebotas.
0: Terima kasih. Rupanya berimbah dia. Tu baru betul nasi. Nyawa kita lihat tadi ni.
1: Oh, kenyawa kita. Padam ke mic ke nyawa ke ni buat biasa. Buat ke saya majak ni tu aku 9.
0: Lepas ni berimbai tadi sini. Tu mayu hota ke dunia nyak kereta ni.
1: Nama tu nyak. Pagi tu. Selamat pagi kaki kita ke berlengah kami buat YFM. Terima kasih. Lepas pilih YFM jadi ke stesen pemerintah kita pengerak pagi. Pagi tu. Jadi topik tu pagi tu. Ianya kawal ngau pengurang ngau penglebih ah. Gawak ari rumah.
0: Ya ni ke lantang lagi bagi kita meh. Gawak nurun kopis atau ke gawak ari rumah. Okey, mayuh madah ke nanti ari segi belanjaan tadi. Maneh meh ari rumah ne si.
1: Amat. Okay. Segi ya mana amat menyesem laban belanja nda nda oleh berkelimat ngau belanja.
0: Ya meh siti kebuah hari perintah kita yang ngasuh gawa hari rumah tadi.
1: Jadi tu hari Serina Sendai pagi tu ba Facebook YFM ada ke ba ya ke mana agi nanti gawa hari rumah ke endur gawa pan nanti ba ya endur gawa nyau semak hari rumah ke kurang ngena belanja atau ke boleh ngelimat ke belanja. Nya hari Serina Sendai pagi tu lalu siti tu agi Sam si kogi ianya Jonikel Juana pagi tu abadah ke hagai hari di betukau manah pagi tu mina bisik ke skut jalai aba jalai Stephen Yong kau jalai betukawah tu menuju ke betuk tiga. Lalu aba topik pagi tu madah ke mayuh pengurang gawak di rumah kebenarnya aku ya. Baka bala ke gawak buat stesen radio ke hospital klinik bomba airport counter don rimak mayar bayar bil polis ngau sida ke gawak bos sistem minyak segi ndak ke produktif ti gawak ari rumah ke nya nang segi ndak boleh gawak ari rumah menya lalu pengawak ke boleh di kerja ari rumah ianya baka ngisi data dalam komputer ngaga order bebeli barang online ngajar pengajar murid tuition online ngagai nembek sida ya pemega video conference atau ke meeting pemanah ya gawak ari rumah bisi boleh ngelimat ke belanja pemega bisik save minyak nadai bertemu ngau jalai ke beskut ke gawak ngau masa atau ke jam nadai dikawal ke gawak nadai boleh dikawal bos ke tang bisik ke tendensi prestasi kerja ke slack mimit hari Jonikel Juan pagi tu Sam
0: awalnya sekedar hari komen hari pala peninggal ke pagi. Terima kasih maka kita ke basic nyapa kami 2 IC kemari selamat pagi Katri Robin Dublin ke baca Buri Nyalu Bulan Pengerindu Wellington Imai
1: Eri Mary Richa Uno Mayu Mari selamat pagi selamat pagi megak mai ngaga kita terus kena tai ke penemu kita hari bisi awak kami 2 baca nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi
0: ya okey tu hari Isali tu si Sweetie Sayau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tumeh 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: Tempat Iti Lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Semi final ACSJ ke 9
1: ya, sekali lagi beri selamat pagi dengan guys semua kita. Jadi tinggal kurang 10 minit lagi Sam, ada pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi. Dan kita sama mendiang ke berita Tirta Berterus Hari Kota Midian Kasapuri di Kuala Lumpur. Jadi tu ngelansa Siti pengawak ke dekat di atur bersumai engkau program ngilin tikai tu Sam, bawa rumah jarob cangkul lubaan tu malam tu 12 hari bulan 6 2026, engkau bawa rumah Rebecca lipat ulu sekarang pukul 2 ngalih hari kena 13 hari bulan 6 2026. Jadi hari YFM pan habis semoga di kangau datai Sam.
0: Okey, jadi pengawal ngilin tika itu dekat dia punya di ke yang berhormat Roy Angawana Datuk Ginkoi inya kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Jadi kita ke berimbai pendiau maka ada salah. Tau sama-sama datang ngau pengawal ngilin tika itu ni si apa dua buah rumah panjai ke disebutnya tadi.
1: Rumah jarob cangkul lubu antu. Malam tu jadi pergilah buat rumah Rebecca lipat ulu sekarang.
0: Iya.
1: Pukul 2 ngalih hari.
0: Okey, jadi jam tua tu pun serkat benar. Terima kasih Mayu, kita sudah komen senentang topik kita ke pagi tu. Jadi harap ke sama mujur meh berjalan ke pengawal ke sehari tu.
1: Ya, jadi pukul 9 tu lagi sama mendiang ke berita, lalu dahnya lagi pukul lengah pengelola program kami Pris Kak Inti. Jadi anak ingat pukul 10 pagi tu lagi dia Pris Kak Inti ada ke Bugulai beranda engkau sikut temuai. Ianya personality RTM.
0: Ke di Kangau buat program Indo ke pagi tu ni. Kan nyebut nama ya si.
1: Bugulai engkau Rosita Ampong pagi tu lagi pukul 10 pagi. Jadi kita ke Kak Madak berkini gamal personality RTM Rosita Ampong tak pedak live lagi. Buat Facebook YFM Iban.
0: Okey, jadi bertemu baru peningah bahawa ke bukai. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal semua.
1: Bye-bye.
0: Hari Heli Badokiru ke Fakitau.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon kesembuhan penyakit.

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

Jom dengarkan Bintul FM. Menjeli, menjeli, berdengar, mata kita sama memandang. 97.5 MHz.

0: Renta 97.5 bersama saya DJ Shah di Dulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rontas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat. Hari Jumaat hari itu 12 Jun 2026, bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun pun di mana saja kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar yang dari Semenanjung, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu Indonesia, melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru saja bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami, Syah, akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12.30 hari itu. Dan pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan pejabat meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca hari Jumaat itu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi, selamat mendengarkan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Import cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
1: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Syahrul Haikal dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Haikal.
2: Hello, selamat pagi, DJ.
1: Okey, terus dengan info cuacanya pada pagi ini.
2: Baik, terima kasih, DJ. Akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan Bintulu. Pada petang ini pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di bahagian Bintulu. Manakala pada malam ini pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Sepanjang hari ini, suhu diramalkan di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja laporan cuaca pada hari ini.
1: Okey, Syahrul Haika, terima kasih. Selamat bertugas.
2: Ya, terima kasih juga DJ. Selamat bertugas.
3: Info cuaca dari Met Bintulu di Bintulu FM. Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Itulah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Sheila, Jacqueline dan Ning dengan lagunya Isi Hatiku untuk hiburan kita di jam yang pertama.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Ya, kembali lagi di Rentas 97.5, kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh ikuti juga di live Facebook kami di RTM Bintulu. Dan baiklah, sedikit perkongsian mengenai berita baik untuk kita orang yang minat berkarya dan bergiat dalam industri kreatif. Namun kita orang ada idea kreatif dan bakat dalam bidang perfilman, itulah peluang kita orang yang perlu kita orang rebut. Yang mana Kementerian Komunikasi menerusi FINAS kini membuka permohonan dana pemangkin generasi madani yang dengan peruntukan sebanyak RM5 juta bagi menyokong penghasilan karya kreatif anak muda tempatan. Dan permohonan telah pun dibuka mulai 1 Jun hingga 30 Jun 2026 dan terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Dan dana ini meliputi penerbitan seperti telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek, animasi. Dan apa yang paling pentingnya adalah kandungan yang dihasilkan ia mestilah menekankan nilai positif seperti pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti, perpaduan masyarakat serta menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institut diraja. Dan selain itu, dana ini turut memperkukuhkan ekosistem belia kreatif melalui pelbagai inisiatif seperti bengkel komuniti filem, program Real Madani, kampus dan ikon belia kreatif Madani. Jadi kepada kita orang yang ada idea hebat ya, idea kreatif ya, mau melangkah lebih jauh dalam dunia kreatif, jangan lepaskan peluang tu, okey? Rebutlah peluang untuk mendapatkan dana sebanyak RM5 juta untuk karya kreatif generasi Madani yang telah pun dibuka 1 Jun hingga 30 Jun 2026.

Pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi dan selepas itu di jam yang kedua kita ada segmen info ekspresi Bintulu bersama dengan Sarawak FM di mana saya akan kongsikan aktiviti-aktiviti yang berlaku di sekitar bahagian Bintulu untuk di jam yang kedua. Dan di jam yang ketiga pula kita ada segmen aspirasi Jumaat. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ekspresi di Sarawak FM berwaca baharu.
3: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat.
3: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
2: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
3: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
2: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
3: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
2: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
3: Info Ekspresi.
4: Ekspresi
5: 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ekspresi warna hari anda.
4: Ekspresi
6: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat Pertemuan Ekspresi untuk hari ini 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, pertemuan kali ini anda bertemukan saya DJ T sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi nanti kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Sebagai ceria pagi ini, di samping menjalankan rutin harian anda,

0: Info Ekspresi
1: 10.15 pagi hingga 11 pagi
0: Jumaat, Info Ekspresi Serau FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Dan pastinya rakan kita di Bintulu FM sudah pun bersedia bersama kita pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, T.
0: Syah ya?
1: Ya, yeah, betul.
0: Apa khabar Syah begitu?
1: Alhamdulillah, hari tu sehat.
0: Sehat, ceria begitu Syah?
1: Agak ceria. Walaupun ceria, walaupun dekat luar sekarang tu dekat Bintulu mendung.
0: Mendung, sama juga di Kuching tu Syah. Kadang cuaca pun kata orang berubah-ubah nak. Itu agak mendung dari pagi tadi sehingga ke saat tu masih lagi mendung. Dan kata orang walaupun keadaan cuaca tu berubah, nyesi akan menghalang juga tugaskan kita seharian nak Syah.
1: Ya, benar. Benar ya.
0: Ceria Syah itu. Dapat ditangkap dari wajahnya yang begitu ceria bersama kita. Dan kita keceriaan akan terus berterusan untuk hari ini. Di samping kita menjalankan tugas kita nak Syah.
1: Betul.
0: Dan kita rasa pagi itu pastinya banyak juga info ataupun aktiviti yang akan kita dengar dari Bintulu FM yang akan disampaikan oleh Syah kelak. Jadi seorang kita bersama Syah, kita nak berhibur dulu lah.
1: Okay, boleh,
0: mungkin ada
1: boleh.
0: Lagu yang telah disediakan oleh Syah untuk kita bagi tahu.
1: Okay, untuk hiburan kita berhibur dulu dengan kumpulan UGD14 dengan Bunga Larangan.

0: Ya, itulah tadi Ti. Lagu dari Pudara Kumpulan Eugene Pablas dengan lagunya Bunga Larangan telah menghiburkan untuk segmen Info Ekspresi Bintulu bersama dengan Sarawak FM. Ti.
1: Bunga Larangan ya. Bunga apa ya Syah?
0: Bunga Larangan.
1: Bunga apa larangan ya Syah? Bunga berduri agaknya.
0: Bunga berduri ya.
1: Bunga berduri. Jadi kata orang susah nak pegangnya. Mau pegang terluka. Ya mungkin bunga larangan yang dimaksudkan. Tapi hanya sekadar hiburan ajak Syahor untuk kita begitu. Di samping kita mendapat info ataupun aktiviti yang berlangsung di Bintulu. Dan rasanya si Sabah juga nak tahu nak, apakah agaknya info yang akan disampaikan oleh Syah begitu. Kita persilakan.
0: Okey, untuk perkongsian kita bersama dengan dalam info ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM di mana Majlis Pelancaran Sumbangan Kepulauan Asas Sarawak ataupun SKAS bagi DUN N67 Jepak telah pun berlangsung dengan jayanya pada 10 Jun lalu, iaitu hari Rabu yang lepas di Supermarket Singgin Bintulu. Dan majlis tersebut telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak yang berhormat Tuan Iskandar Turki serta mendapatkan sambutan yang menggalakkan daripada penerima bantuan dan masyarakat setempat. Dan pelaksanaan SKAS 2026 ini merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak bagi membantu rakyat mendapatkan keperluan makanan asas dan bantuan ini disalurkan kepada penerima yang layak berdasarkan data sumbangan tunai rahmat ataupun STR 2026 yang melibatkan kategori isi rumah dan warga emas dan juga bujang. Dan melalui program ini, orang ramai yang turut diberikan penerangan mengenai kaedah tuntutan bantuan menerusi aplikasi SP Global serta penggunaan kemudahan yang disediakan oleh pemis perniagaan yang terlibat. Itulah sedikit perkongsian mengenai Majlis Pelancaran Sumbangan Kepulauan Asas SKAS bagi DUN N67 Jepak yang telah pun berlangsung 10 Jun yang lalu. Dan juga Tia, di mana satu lagi program Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa lelaki di mana pertandingan ini akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun tu kelak bertempat di Maktab Rendah Sain Mara MRSM Bintulu. Ya, ini merupakan anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan untuk pertandingan ini, had umur peserta adalah 15 tahun ke atas dan sebanyak 16 pasukan JAK yang akan berentap merebut kemenangan dalam kejohanan tu. So kita orang yang ada ke lapangan pada 13 dan 14 Jun tu kelak bolehlah datang beramai-ramai memeriahkan Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa lelaki. Dan juga untuk perkongsian yang seterusnya juga Tia dan juga untuk perkongsian Sarawak FM dan juga Bintulu FM, warga Bintulu dan kawasan sekitarnya jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih berpatutan melalui program Jualan Ramah Madani Bergerak, yang mana program ini akan diadakan pada hari Sabtu tu, iaitu 13 Jun 2026 bertempat di Rumah Layang Anak Kesawi kilometer 24 Sungai Emas Jalan Bintulu Kuala Tatau dan akan berlangsung pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan orang ramai dijemput hadir beramai-ramai untuk menikmati pelbagai tawaran barangan keperluan harian pada harga ramah yang lebih menjimatkan. Itulah sedikit pengkongsian mengenai Jualan Ramah Bergerak yang akan berlangsung pada hari Sabtu 13 Jun bertempat di Rumah Layang Anak Kenawi kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau. Itu sedikit apa konsen dulu Tia.
1: Sebagai pembuka tirai kita untuk info ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM, pastinya banyak lagi aktiviti ataupun info yang akan disampaikan oleh Syah kelak nak. Ya, baru pembuka tirainya, mukadimahnya. Jadi lepas ya kelak pasti banyak lagi yang akan kita ketahui info ataupun aktiviti yang berlangsung di Bintulu FM. Jadi sebelum kita bersama dengan Syah lagi, kita nak berhibur dolok nak Syah. kita tenang-tenangkan diri kita dulu.
0: Kita
1: kita dengar lagu daripada Isha Hadzi dengan lagunya Dari Bawah. Kita dengarkan. Yeah.

0: Ya tadi Syah, dari bawah, bermula dari bawah baru kita mencapai kejayaan.
1: Betul.
0: Jadi kita kena kuat, kita kena tabah. Kita mula dari bawah, insyaAllah kita akan naik sedikit demi sedikit ke atas nak Syah. Macam Syah juga nak.
1: Ya betul.
0: Sebelum tu bertugas di unit lain, sekarang bertugas bersama kita sebagai penyampai. Mungkin sikit-sikit insyaAllah akan menuju kejayaan nak Syah.
1: InsyaAllah.
0: Baik, sekarang sudah pun 10.31 minit pagi, dan pastinya kita nak tahu lagi lah apakah agaknya aktiviti yang berlangsung di Bintulu FM bersama dengan Syah. Silakan.
1: Okey, baiklah, untuk pendengar Sarawak FM dan juga di Bintulu FM, untuk perkongsian bersama di mana Jabatan Kastam Diraja Malaysia ataupun JKDM Sarawak semalam telah mengadakan sidang media di Bintulu bagi memaklumkan kejayaan penumpasan 8 kes penyeludupan melibatkan rokok, minuman keras dan juga dadah. Dan menurut pengarah Kastam Negeri Sarawak, Datuk Nurizan Yahya, nilai keseluruhan rampasan bagi kes-kes tersebut dianggarkan melebihi 7.3 juta ringgit, termasuk duti dan cukai, dan 4 serbuan berasingan yang dijalankan pada Mei lalu berjaya membawa kepada rampasan lebih 7.2 juta batang rokok dan hampir 8,110 liter minuman keras. Selain itu, pihak Kastam turut membongkarkan cubaan penyeludupan dadah menggunakan perkhidmatan kurier dengan rampasan sebanyak 4.32 kilogram ganja. Dan dua lelaki tempatan turut ditahan bagi membantu siasatan. Dan kejayaan ini mencerminkan komitmen berterusan JKDM dalam membanteras aktiviti penyeludupan serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sentiasa terpelihara. Itu sedikit perkongsian Tia. Dan juga perkongsian untuk di bahagian Bintulu, di mana perhatian kepada seluruh penduduk sekitar Tatau, Sebauh dan kawasan berhampiran, jangan lepaskan peluang untuk berbelanja dengan lebih jimat menerusi program jualan ramah bernadi bergerak yang akan diadakan pada 14 Jun 2026, iaitu hari Ahad, bertempat di Rumah Sating, kilometer 67 Jalan Bintulu Miri, bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian dan asas ditawarkan pada harga yang berpatutan melalui inisiatif program jualan ramah kasih sayang bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat masa kini. Dan para pengunjung juga digalakkan membawa beg membeli belas sendiri bagi mengisi barangan yang dibeli sepanjang program berlangsung. Untuk makluman, penggunaan beg plastik tidak disediakan sebagai usaha menyokong kelestarian alam sekitar dan pengurangan penggunaan plastik sekali guna. Dan kerjasama dan perhatian anda menjayakan amalan hijau ini amat dihargai. Itulah sedikit perkongsian mengenai program jualan ramah bandari bergerak yang akan berlangsung pada 14 Jun 2026 di Rumah Sating, kilometer 67 Jalan Bintulu Miri, Tia. Ya Tia, itu sedikit perkongsian dulu Tia. Rasanya kita nak
0: Okay, bila kita bercakap tentang jualan ramah madani bergerak tu nak Syah, pastikan sejak yang berada di tempat yang telah ditetapkan, pastikan berada di sia nak, bukannya selalu diadakan jualan madani bergerak tu nak.
1: Jadi
0: nasihat daripada Syah juga tadi nak, kepada setidaknya yang akan pergi ke jualan tu, pastikan membawa beg sendiri sebab si disediakan. Jadi kalau nak mbak ya, biarnya besar, jangan kecil. Biar besar kata orang, kita boleh beli lebih pun boleh nak. Kecil kalau beli lebih susah juga nak bawa ke tangan juga nak. Jadi nasihat kita, ngembak beg sendiri. Jadi untuk mungkin kita nak beli banyak lagi barang keperluan yang ada di sia, dan kata orang harganya pun berpatutan kalau dibandingkan di luar nak Syah.
1: Ya benar.
0: Jadi ambillah peluang yang ada tu, itu jualan ramah madani. Baik. Sebelum kita bersama lagi dengan Syah, Syah nang si sabar lagi nak putarkan lagu hiburan untuk kita bagi kita nak Syah. Baik, kita nak tahu apakah lagunya Syah, silakan.
1: Lagu untuk lagu kedua untuk daripada Bintulu tu, Lelaki Teruja, ya, dari kepulauan Crystal.

0: tadi kisah mimpi-mimpi Nuha Barin yang menghiburkan kita pada pagi itu, Nak Syahok. Bukan hanya kita tapi juga kepada pendengar-pendengar berlenggang-lenggang dengar lagu yang di samping bersama kita. Baik, Syah, kita tinggal 11 minit lagi bersama musim pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Bintulu FM. Jadi kita nak bacalah komen-komen dari pada rakan-rakan FB kita. Jadi kita silakan Syah untuk bacakan ya.
1: Okey, baiklah. Kita bacakan dari kiriman daripada Hasanah Dawi. Assalamualaikum DJ Ti.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan DJ Syah katanya, selamat bertugas hari pagi Jumaat hari segala penghulu hari bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah katanya. Assalamualaikum. Masih lagi diberikan kesihatan dan masih lagi dapat mendengarkan coloteh dan info-info dari DJ-DJ kesayangan kami semua tu. Cuaca nampak cerah pagi tu. Salam Ekspresi, salam ceria-ceria selalu buat kita dua DJ dan semua sahabat pendengar setia Radio Sarawak FM, dengan ucapan selamat memasak untuk kita yang tengah memasak. Jadi ucapan untuk yang tengah memasak ni tu, apa nak menu tengah hari kita orang hari tu? Katie, seterusnya nanti itu daripada Raja Muhammad Fazli dengan katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga daripada Mak Zai, Assalamualaikum DJ T dan DJ Syah. Salam di hari Jumaat penuh barakah, cuaca alhamdulillah kaca hari tu. Gotup aja layan ekspresi sambil memasak menu asam pedas ikan duwei. Sayur kobi campur dengan udang, tutup sambal belacan, ulam mentimun. Ya aja.
0: Sedapnya. Ya, betul. Baik. Kita juga nak bacakan komen Syah daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan juga DJ Bintulu FM. Hai hai, katanya apa khabar kita dua? Alhamdulillah, kita buat sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Dan salam pagi Jumaat buat kita dua begitu. Di Sebuyuh baru nak panas kata cuaca kami terus ke ekspresi warnai hari anda. Ditujukan salam buat rakan-rakan lamak kami dulu era tahun 80-an dan 90-an, iaitu Mas Niah Mahri di Kampung Melango Baru, Seratok, Nohaya Bakri, Rashida Edi di Kabung, Zara Haji Chi, Mas Nahloso, Norangah Jalina di Kampung Tambe, Semrahan, dan buat yang lain-lain dengan ucapan buat rakan lamak kami rindu kita orang katanya. Untuk yang lain sayang dah ingat semua, minta lagu apa-apa jak katanya, nang kacak kita dua katanya. Terima kasih. Anifah Said Akil. Dan juga kita bacakan daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam. Dan juga DJ Bintulu FM, selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari. Salam ekspresi buat semua, mendong bagi tok katanya, selamat tugas buat kita dua. Terima kasih. Dan juga selamat mengurus rumah tangga buat semua. Terima kasih DJ berdua. Ya, daripada

0: Hijrah B. Dan seterusnya Syah, dari siapa Syah?
1: Rugayah tadi dah baca kah?
0: Belum.
1: Rakan kita daripada Rugayah AG katanya, assalamualaikum, selamat bertugas di JT dan salam ekspresi melalui hari anda semua buat sahabat salam Jumaat. Moga sehat-sehat hendaknya pagi tu. Moga sentiasa dipermudahkan segala urusan semuanya dan selamat menguruskan rumah tangga kepada ibu-ibu yang sibuk di dapur ketika tu sambil berhibur bersama dengan T dalam ekspresi dengan lagu lagu pilihan. Terima kasih DJ. Dan juga Zara Haji Cik dah tadi kah? Belum?
0: Belum.
1: Okey. Zara Haji Cik dengan hai, assalamualaikum DJ T. Dan DJ Syah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di SPC hari itu. Okey. Salam sejati, sehati, sejiwa buat semua sahabat Sarawak FM, sedangkan pendengar setia Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Okey. Terima kasih DJ T. Dan dah putarkan lagu dari Doha Bahrain. Cantik mendung cuaca di Kota Semarahan. Oh, Semarahan kini untuk mendong rupanya.
0: Ya, sama di Kuching mendong waktu tu Syah.
1: Samalah kita di Bintulu tu.
0: Baik, kita bacakan komen seterusnya. Kita terima daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum, salam Jumaat buat DJ T. Waalaikumsalam, semoga sentiasa sihat. Amin. Cuaca di Oyah Muka Sarawak pagi tok katanya. Alhamdulillah mendung je. Kami santai-santai sambil tersenyum dengar cerita DJ. Dan juga salam Jumaat buat semua cucuk kami, Cica, Tia, Ajuna yang berada di Bintulu dengan ucapan bila nak balik kampung. Sayang mak dan salam Jumaat semua. Warga senang Oyah, semoga sentiasa sehat selalu dan senyum-senyum selalu. Ya, daripada Salmah Maharuf. Dan juga kita bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Sama DJ Syah Bintulu FM. Masuk tugas dengan sebab pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Dan salam Jumaat penghulu segala hari dengan salam 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Panas di Miri katanya.
1: Wah, nak minta panas lagu di Miri.
0: Lagu apa je lah, lagu yang akan kita putarkan kelak. Katanya untuk hiburan sambil bermasak, menu simple je hari tu katanya. Kata orang walaupun simple tapi tetap sedap juga nak Syah.
1: Ya betul.
0: Ya, daripada Sabtiah Ramli. Baik, seterusnya Syah bacakan.
1: Okay, daripada Ching Suni katanya, salam Jumaat, Jumaat Abarakah, salam buat kita orang semua. Amin. Dia ajak asalnya tu.
0: Baik, kita nak baca sama kita putarkan lagu seterusnya. Kita nak bacakan daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum DJ T dan juga sahabat Konti. Semoga sihat. Cuaca di Sibu hujan renyai-renyai bagi tok katanya. Tengah kemas-mengemas rumah sambil layan ekspresi info dan lagu terbaik. Dan juga salam keceriaan dan sahabat masak buat semua sahabat Suha FM dan semoga dipermudahkan urusan dan ceria selalu. Itu daripada Suhayati Abdullah. Dan itu merupakan kata orang komen terakhir kita bacakan daripada Mas Naloso. Salam Jumaat DJ T dan juga DJ Syah Bintulu FM. Semoga kita buat sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Cuaca mendung di Batu Sebelas katanya. Santai-santai jak layan ekspresi sambil beristirahat. Dan juga salam istimewa buat kakak Mariam Loso dan adik-beradik kami di Semunjan. Terima kasih DJ. Sama-sama. Dan bagi komen-komen yang belum kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa nak Syah.
1: Oh, betul.
0: Baik, sebab kita nak putarkan lagu ni, mungkin ada kata-kata daripada Syah untuk pagi ni, silakan.
1: Okey, terima kasih buat Sarawak FM dan juga pendengar-pendengar di Bintulu FM kerana mendengarkan info ekspresi daripada Bintulu FM. Dan juga buat Tia dan juga kru di sana, terima kasih dengan kerjasama yang telah diberikan.
0: Okay, ya, terima kasih. Terima kasih Syah. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu-minggu yang akan datang nak Syah. Dan juga pada rakan-rakan yang turut membantu kita pada pagi itu nak Syah. Mesti pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM. Hingga kita jumpa lagi Syah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Baik, kita dengarkan lagu Aduh Gak Kuat, lagu daripada Nadia Rosli.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM dan kami Syah di situ tetap terus menemani kita orang sampailah pukul 12.30 hari itu. Dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana masih setia bersama dengan kami di Rentas 97.5 yang melalui mendengarkan kami melalui Corong Radio dan juga di aplikasi RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan untuk di jam yang ketiga kita ada segmen Inspirasi Jumaat dengan perkongsian Nudanul Islam dan juga bacaan Surah Yasin untuk di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anakku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Ya, terima kasih kerana masih bersama dengan kami di Rantau 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM. Dan baiklah, kita di jam yang ketiga kita bacakan kiriman daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau minta lagu Ida Aizrin dan Din Manjo dengan adik sayang Abe seorang. Salam buat Mak Siti, Mak Ilu, Mak Rin, Fabian, Mumung, Jadam, Jambi, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Terima kasih. Dan juga daripada Adira Borhan, DJ Shah, selamat bersiaran. Hai pendengar semua, semoga baik-baik saja semuanya. Hati-hati yang sedang memandu. Cuaca pun si menentu kini tu. Cuaca lokasi kami Zon Subuyo mendung. Berat, insyaAllah ada hujan, katanya daripada Adira Borhan. Dan juga Sabtuyah Ramli, Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam, selamat bertugas dengan selamat pagi di segmen Rentas 97.5. Salam Jumaat Penghulu segala hari. Salam 26 Zulhijrah 1447 Hijri. Dan mendong ajak rupa hari di Bandar Miri tu. Apa khabar DJ Harito? Nak minta mainkan lagu doa buat kekasih, buat nyanyian Datuk Khatijah Ibrahim dan Datuk Ramli Sharif, buat hiburan kita pagi tu. Dan juga daripada Jamilah John Iman, selamat bertugas DJ Shah, terima kasih. Happy Konti, selamat pagi dan salam Jumaat buat semua, semoga sehat dan sukses selalu. Dan juga kita bacakan kiriman daripada Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam, selamat bertugas dan salam dan selamat buat semua sahabat pendengar Bintul FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Keagungan Tuhan buat renungan kita semua. Dan juga daripada Mary Nanta, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Mary Nanta, selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu. Minta DJ mainkan lagu dari Spoon, Rindu Serindunya, buat hiburan semua peminat pendengar Bintul FM dan juga rakan Facebook, WhatsApp, di mana juga mereka berada. Terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada Andrew EB dengan lagu Adik Sayang Abis Orang, dan juga lagu permintaan Sabtu Ramli dengan doa buat kekasih untuk hiburan kita di jam yang ke

0: Surya Bermaklumat.
1: Ya, kembali lagi di Rentas 97.5 Bintulu FM dan kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook, iaitu daripada Ramli Lee. Salam DJ Syah, selamat bertugas dalam segmen Rentas 97.5 Bintulu FM. Semoga sehat ceria selalu dan layan terus. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Syah, selamat pagi juga. Salam bersiaran menerusi Rentas 97.5 Bintulu FM. Cuaca kan miri pagi tu panas, bintang diputarkan lagu Mrs. Isabella buat hiburan sendiri dan juga sahabat-sahabat Bintulu FM. Dan juga daripada rakan kita iaitu WK Bajaj, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Syah, terima kasih ceria-ceria selalu. Mendung cuaca di Batu 15 Kuching Serian, salam buat CMS Fred Sandon Indon Kenawa Indok Kenawi Bulan Pengindu Maslah Loso Zaiton S Biar-biar Peter Tika Poli Mansi Richard Merikan Mari Uban Syasha Aman dengan ucapan salam ceria buat semuanya. Baiklah, jam menunjukkan pukul 11.51 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran Rentas 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami dari pada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen dan salam dan permintaan lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat pada pukul 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung siaran berada siaran Bahasa Iban dari YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: pertama tengah hari peningkat dia tu. Kami mai kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagaiman YFM kena tengah hari. Hari itu hari 5, 12, hari bulan 6 tahun 2026. Atur polisi hingga prosedur pentadbiran perintah patut turunan di Serenih Baru ngambil ke semampai nipak ketuai kenyadi kemaya hari. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pengawal Jernih ke bertimpuhnya benar-benar dikena nentu ke polisi hingga atur pentadbiran oleh digagas tipak hingga pemasang teknologi ubah dunia hingga pengarap hati kemaya besai bak rakyat. Ia madah ke sektor perintah patut lebih bersedia nangkup pemar ke baru banyak kompleks kelimpah aris mampai ngeleti ke tabir urus ke mana kelimpah ngetan ke mana hasil pengawal ngau integriti upis perintah. Ya masih aku cakap dengan tu lebuah kebjadi ke pengawal nuar nutup convention Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK upis Menteri Pemansang Negeri ngau pengajar asal tahun 2006 di Kuching. Ya madah kemawak ti nusun baru polisi ngau atur pentadbiran uliah nyawab ngangkat kepada sebias ke depan ngagi rakyat kelimpah hari ti nyukung pemansang Sarawak ti progresif serta meruan. Berbak ngunyak Dato' Amar Awang Tengah madah ke projek innovation Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK Sarawak UKAI 9 ngangkat kepada asif ngawak ti dipijalai ke perintah tambah diaku barenggan antarabangsa. Projeknya juga ngayan ke orang ti gawat perintah oleh gabang utai ke tau embarik penguntung ngagai perintah ngau orang mayu. Sekedar projek ti dikenar ke ianya ngerja pengawak perintah ianya sistem ESPA ngau same day registration ke udah dipilih certificate ISO. Kelimparnya monitoring system of survey of land acquisition MOSSLA mega udah ngangkat ke nama Sarawak. Pak Komisionnya, UPS Tanah Ngau Survey Sarawak, Semerhan, boleh nombor satu bak innovation mutar ke pemar pemansang pengawal nyukat bak endur ke mayuh penanggul. Projek ngangkat ke mana infrastruktur kebungkus 7 juta ringgit bisik berjalan ke Basita Council Negeri Bukit Saban kena meri pengelantang ngagi rakyat bak menua pesisir. Kabang Parlimen Sita Betuang, Dato' Dr. Richard Rapu madah ke projeknya ti dikuasa agensi pemansang bagi Menda Betuang BDDA dekat ngemeran ke pengawak ngangkat ke pemanah rumah panjais dan genturung peniau mansa Melayu engau Cina. Bantunya Dato' diberi terus ngagai bala penerima dikenal sila yang meli barang projek serta ngerja projek sila engau cara gutung ruyung. Yang pada keberkah hari tentu penyapa bantunya mega udah ditambah hari 3 ngaga 5000 ringgit ke tiap ikut tuai bilik berdua hari rega barang projek kemajak niki. Yang masuk kerja kutoba simbolik pengawak nuar nyerah ke duit bantunya di Betuang. Projek tinggaga 4 buah hagi rumah pengajar ngau perengkah guna kebukai baskula SK Long Lopeng di Lawas dia tu udah 80.89% tembu. Projeknya ditetap ke bisik 22.87% jampat lagi hari tusun pengawal ia ke udah diletak ke. Cerita Opis Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Kasili Morris madah ke projeknya mungkur pengawal tinggaga 4 buah rumah pengajar. Rumahnya digagak kena nyaga pengelantang bala pengajar bak tigawa bak menua pesisir lalu yang masuk kerja kutuk lebuah ke berjalai ngabas nur nentu ke projeknya dipejalai kelancar serta belalau ke certification quality ngau timpuh ti ditetap ke. Jadinya rekan kami mai kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagaiman YFM kena tengah hari hari itu hari 5, 12 hari bulan 6 tahun 2026 lalu berita yang ke udah dipendiang kita tadi ditusun menikah giri hari bulan berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 12 hari bulan 6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tan Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintul. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sentiran Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya 7 kegak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adab ke utara gau barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penata pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonyak, loji itu sudah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban itu dah nyediakan hasil itu cukup manah. Kelimpah rinya, ia megak berjadi lambing baru, nyalai projek itu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabore tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brook Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: jawab, jawab. Gitu jawab. Gitu jawab. Gitu cun mai di datai gitu jawab. Bidia nasib deh sari itu jawab. Nama tiga empat adik. Padah jawab pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Bak temawai bakan nyuak dia pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Padah di mana-mana. Gitu gitu.
1: Nama nomor.
0: Sap lei lei. Sap lei lei. Padah di pemutus busur kabar tu. Berade.
1: Ni nama. Sap lei lei. Apo? Apo?
0: Toke toke. Lai lai.
1: Toke. Tolok. Aku ka mirangkai dua ada nyami guluang bege udah nyala lagi ai cap udua mua meru ampa 8 butul artinya tambah engkau batu kude ambil batu kude semangkuak lagi
0: mama teh batu kude gude hijab nah nempelah itu
1: tekang ai batu kude menya
0: rupiah lupa lubah ke dik kelan lagi no prebet kura putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya reti ya mpak abis.
1: Mpak abis?
2: Alo bakia, uli aku nanya, okay nuan bunyau anak apa bunyau?
0: Mau kapan? Oh, aku mau bunyau. Duduk kapan? Hidup, mau kamu duduk kapan? Kamu jawab.
1: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Mpak abis.
2: Datang nggak mau nggak? Baketu, okay kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Sap lei nya mai untung ge ku aku mempunya nama deh
2: beketu ya unggal punya jadi kita nuan udah 8 bulan ndak dibayar jadi tu surat bank lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami
1: ha
3: duit mardi giga anang gila main judi simpan duit kita kena nabat ke dudi hari pesan tu ari YFM.
0: Hei, ini tu jawab kereta aku dah kata hari itu orang.
1: Menyau, anang itu sehati. Otai aku dah. Udah meh, udah tu ben prebet tu nyau.
0: Nama arti ben prebet ku dijawab.
1: Pan ben merebet meh tu udah tu.

kia kawal antara kita diri sama diri. Selamat bergulis jalan baru ngau kami YFM bahwa ngelau tengah hari saritu hari 5 hari ke-12 kita udah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Lalu pemegang lalu ke peningkat kita hari bandar-bandar Malaysia Seri Aman nyentua ngagai bandaraya minyak Malaysia dari Miri ya ke pulai mending ke bagiban YFM baru pula dalam kenang 3 jam tu tadi ya kita udah mendiang ke program area national station kita bu. Jadi sebab pagi itu gaya hari kami di Megeria Kuching itu tak layu jaga mal utai di atas remang dia nanti maya kelab buah minyak ini tang tajap ya atau tadi ukainya artinya utai kena mana leban nyak meh ke dalam kandang seminggu-minggu sebedau tu gaya hari di Megeri Kuching naya cukup hangat nyobedar bala pupot kira kena nyelap ke hari kita nak lama menya. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM dekat segulai sejalan dengan aku Agustin awal sejam ya ke terubah sebedau dalam kandang pukul satu ngali hari itu lagi dia kita akan mendiang ke program Carta Sapa Juara. Okey, pukul satu ngali hari itu lagi lalu bawa sejam ke terubah tembaga itu lagi dia kami ada kau ngetai ke pesan berhati ya kebisi dikirim ke peninga kita ya by email ngawa pia menganggari WhatsApp konti YFM Ibana bah jadi terus meh segulai sejalai ngau kami bak YFM selalu ngetai ke pesan berat ugup ke sekali tu aram berpeninang dulu kita ngau lagu ke dia bayar Richard Rosana leju bawa ngelat ngari 9 bawa

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising anjur.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, begitu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, betulnya. Bang, bekini ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Matai ke pesan berat ke dikira mah peningat kita yang gelap tengah hari kita ke sekali tu keterubah pesan ya ke dikira analisa anak semen tau ke Indai Amoy nyari pesan tadi nuju bala kebablayan ya ke diau bam laban antingan pelai piam gabala ba Sungai Batu mangka sebayu war medanggayam medalumut Sungai Empiat, Sungai Tapang, Semawang, Bala Kediaba, Siwal Kandia, Seruyat, Sungai Nada, Piamga, Bala ya Kediaba, Stomoda, Lundu, Ngau, Kebelayan Kenala, Dia Rintai ke Dito, Tinggala, Semen, Tau ke Dua Balik Nama, Ami, Anak, Awan. Isi pesan, madah ke Simon, dua balik nama Ami, Anak, Awan. Simon, dua balik nama Ami, Anak, Awan. Udah nadai dini hari itu tadi 12 hari bulan 6 lalu niang Simon double nama Ami Anawan Simon double nama Ami Anawan tu deka di itu bala mayuh ba melaban kota Semarahan ianya kena malam pagila hari 6 13 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari minggu tu ila kependam SDNU Petra Jaya Kuciang. Khabar belayan ia ke dipesan, dipinta datai ngesah penusah Rabatu. Nah, baru isi pesan kita keterubah ke dikirim analisa Ana Simon ke tengah hari itu atau ke Indai Amoy yang dipesan mudah kapaya yang dari Simon double nama Ami Ana Awan. Simon atau ke double nama Ami Ana Awan. Udah nadai dini hari atau tadi 12 hari bulan 6 lalu niang Simon double nama Ami Ana Awan. Niang Simon double nama Ami Ana Awan tu. Dekat dia segai bala mayuah kena malam pagila malam renam 13 hari bulan 6 ba melaban kota Semarahan sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tu ila ke pendam SDNU Petrajaya Kuching 14 hari bulan 6 bala ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabat niang tu. Pesan ya ti kedua semoga pesan pemati kerikirum Julia Anna John jadi pesan tu tadi nuju semua kamar belayan ya ke diau ba Nangalayat Lubuk Muduang Luang Ajoy pemga bala ke diau ba Majang Tabing Bukit Limau bala ke diau ba Semanjai Aitru Merudi Miri Bintulu Kenawian Ngawia kenalah dia Rintai ke ditu tinggala John Anna Dayuang. Okey jadi pesan tu tadi madah ke John Anak Dayung John Anak Dayung tapai jelia udah nadai kena hari 4 kemari 11 hari bulan 6 lalu niang John Anak Dayung niang John Anak Dayung tapai jelia atau deka di sengai balamayu barumah niang tumpu nyak Bandung 21 lorong 8 jalan Kucing Timur Taman Tungku Miri malam pagi malam renam 13 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tila 14 hari bulan 6 ke pendam Dayak Lambir Miri kita akan mengusir lagi berkawal ngawap nusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai Juliana John tumpu nombor 0128712088 tau ke ngagai Kasim Ana John manumbur 0125012507 anu baru pesan pemati ya ke dikirim Julia Ana John ke tengah ritau pesan madah pemati apa ya yang tadi John Ana Dayung John Ana Dayung tau ke apa Julia udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang John Ana Dayung niang John Ana Dayung takapai jeli atau adakah dia segai bala mayuh berumah niang tumpu ianya Bandung 21 lorong 8 jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miriah malam perilak malam merinam 13 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang ke pendam Dayak Lambir Miriah pagi hari Minggu tula 14 hari bulan 6. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Juliana John Tempu bernombor 0128712088 tau ke ngagai menjadi yang cari Kasim Ana John bernombor 0125012507. Lalu nangkan kanya ngetai ke steam ga pesan pemati ke dikirum peninggal kita banggela tengah hari ianya datai hari atau rumah untan anak sajua nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke diauba rumah Andrew Kadir Munggu Bawang rumah Andrew Sungai Belawang ngepe mengga kebelayan ke diauba rumah Duat Nangasam rumah Spencer Kabang Rias Jaya rumah Tria Sungai Kemidan Riang ngepe mengga nuju kabar belayan ya ke diauba rumah Garan Mapal Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milai Mplai Ili, bala ke dia beruman tinggi Kerangan, rumah Agus Kawit, rumah Uje Bajau, bala ke dia berumah Kambiang Abu Bengang, rumah Tayai Tintiang Kelambai Abu, bala berumah Cenggang Penunus, rumah Unji Nangepiak, pemga bala ya ke dia berumah Nangetru, rumah Sengalang Debak, balaba menyalin baru taruam budak dua berumah sawa ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala upal anak kaluam jadi isi pesan madah ke upal anak kaluam upal anak kaluam udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kaluam niang upal anak kaluam deka ditu bala mayuah kena malam pergilau malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi area Minggu tula 14 hari bulan 6 ke pendam Christian Nangasam kebelayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah untan tanyo sikup melupak krian seratu nandu baru isi pesan mati ke dikirim di rumah untan anak sajua ke tengah hari tu ngari ke silai serumah nyari pesan madah ke upal anak kalum upal anak kalum udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kalum niang upal anak kalum tu deka Nintu bala mayuah kena malam pergilau malam hari 6, 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi hari Minggu tulau 14 hari bulan 6 ke pendam Christian Nangasam. Bala ya kerpesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah untan tanyo sikop melupak krian seratu. Pesan ya ke situ, ianya pesan pemati ke dikirum mentan anak ajan. Lalu pesan tu, nuju bala ya ke dia rumah Stephen Lambor Jerai. Yang mengga bala ke dia bermintai Suri Baruah, rumah Ambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Andrin Bangkit Ijo, bala ke dia rumah Liom Bangkit Rembai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chamber penyalin asal rumah Daniel penyalin baru kabelayan ke dia rumah Regi Taruam rumah Edward Adulang rumah Bajut Merbuang rumah Mai Babuk Kerangan ngau pia mega kabelayan ke dia rumah Robert Walter Nanga Gayau bala ke dia rumah Mujah Ijo Nanga Teruatas rumah Selijantiang Nanga Terubaru bala ke dia rumah Jawat Babuk Tengah rumah Isa Babuk Karok rumah Badis Nanga Tuat rumah Rayuang Nanga Luap yang mengga kebelayan ke dia oba rumah Selinga Nanga Bayuar rumah Tingkau Nanga Ulai rumah Jimmy Ulu Bayuar rumah Christopher Rimbas Tengah rumah Bawi Rapuang rumah Basil Melaka Trai yang mengga bala ke dia oba rumah Linggan Sengalang Kemarau Munggu Prien Leguam Surgap bala ke dia oba rumah Seli Ali yang Munggu Tunggal rumah Jimbat Adit rumah Ulai Budak Ulu rumah James Tujuh Budak Ili rumah Jumat Laki Sentawa rumah Snap Sabar Asal rumah Incua Sabar Lama bala kerja berumah Gara Belasawa rumah Jimmy Lubuak Liduang rumah Edward Menga Nangga Terau rumah Beliang Sungai Raba ngapi yang mengga kebelayan kerja bersungai Niru rumah Tinggang Menguk Mengeris rumah Ayak Terperu yang mengga bala kerja berumah Nicholas Brian Ulu Teru ngau kebelayan kerja berpengkalan Gura Limbang lalu pihak mengga nuju bala ia kenalah dirintai kerito ke dia ba semenjak batang ribas batang krian ngau pia megati ngelala pastor liang anak sayet yang dipesan tu tadi medah ke pastor liang anak sayet pastor liang anak sayet tau ka apa ya cao dan nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor liang anak sayet niang pastor liang anak sayet tau ka apa ya cao tau dekat di itu bala mayu hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabelayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusara batuk ngagai rumah Markus Lubuk Debak dan baru isi pesan ke di kiru mementan anak ajan ketengah itu pesan mereka lelaki dari pastor liang anak sayet pastor liang anak sayet tau ke apa ya cao udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor liang anak sayet pastor liang anak sayet tau ke apa ya acau tau dekau dintu bala mayuah kena malam hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampah lah ngesah penusah rabatu ngagai rumah Markus Lubuk Debak lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami ba awak ngelala tengah hari YFM kita ke tengah hari itu ianya pesan pemati ke dikirim lemba anak dana jadi pesan tu nuju bala ke dia sungai Majau sungai Mujuang sungai Paku rantau Seriban nangga baki Pulau Pisang nangga Tawau bala ke dia sungai Baliah Pasar Kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lemah anak dana jadi pesan tadi medah ke lemah anak dana lemah anak dana udah nadai ba hospital Kapit kena 11 hari bulan 6 minyak kemari lalu niang lemah anak dana ni lemah anak dana tu deka dia senggai balut 2697 country height malam pergila malam hari 6 12 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke Methodist Memorial Park Kapit kita akan nemu silihat kip kawal dengan penusara batu tau bertanya ngagai spesial nak kena ba nombor 0138410893 Wilmina nak kena ba nombor 0128231773 tau ke ngagai Federino anak kena ba nombor 0198753666 dan baru isi pesan pemati ke datai hari lemba anak danau tokindai mina ke tengah itu pesan madah menjadi ya jadi lemah anak danau lemah anak danau udah nadai ba hospital Kapit kemari 11 hari bulan 6 lalu ni yang lemah anak danau ni lemah anak danau tu dekat di sungai bala mayuah ba lot 2697 country height malam pergi lah malam hari 6 13 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke pendam Methodist Memorial Park Kapit kita akan mesti lagi tau terus bertanya ngagai spesial anak kanak nombor 0138410893 tau ke ngagai Wilmina anak kanak nombor 0128231773 tau ke ngagai Federino anak kanak nombor 0198753666 jadinya nak kami ngelatai ke pesan berat bawa ngelat ke hari YFM ungkup ke tengah hari itu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Hai, aku Dimitri. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara kuliah dengan ninting hari 5 pukul 1 ngali hari lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara.
4: Kati ke ngai bejakau jabut. Orang baru dah gawai lagi ke pemisi lah.
5: Ya lah, kau maga di lemah bejakau. Gawai-gawai ke bejakau-bejakau lah.
4: Sama ke bekedek pada kau rarunggu.
5: Aku ada pemina. Ngau gawai ada yang aku ngirup.
4: Lawa, medek. Aku medak di muka. Muka namanya air tin belakang bilik arinya.
5: Muka ya jarak.
4: Muka kurang. Jarak.
5: Muka kolam kibut.
4: Oh, kami ngiru ikutak.
5: Oh, nyaga pengerai.
4: Nyaga pengerai. Ini, okay. Ini lah bakal ini di sangau. Mengurusnya. Udah benar gawai lulus alu kerja mana ya. Okey, pendengar okay, bertemu ngau kami dua jabut. Bugulai kita, aku menikah kami di lalu bugulai ngau.
5: Aku Jackson Jabut.
4: Ya, bab program Carta Sapa Juara bertemu baru ngau kita bab tusun ti kedua 23. Udah gawai. Okey, tentu ya mayo cerita gawai sebedau tu minggu yang kemarin nadai tusun Carta Sapa Juara ne jabut.
5: Review.
4: Cat SSJ ke-9 ayah angkam dek. Kena di kita nampung hari tusun ke-22 ke minggu 2 minggu sebelum itu hari itu tusun ke-23. Jadi bat tusun 22 2 minggu kah mayuh bala ke ndak ingat naja buat. Bisik lagu baru ya ke mayuh peminat penyanyi itu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebelum bat tusun ke-22 mayuh peminat sudah tu.
5: Bisik kah?
4: Bisik. Kelemayang berkelemayang. Kelemayang.
5: Oh, mai kena kelemayang band.
4: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke-22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi. Sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke-22 agi ngetan kejuara yang minggu tu. Sama mai kita terus ninga ke Carta Sapa Juara ba pengujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
5: Dia megak.

0: ты полагавай.
1: Бедимат.
0: Бедимат. Мою амай подаку, окей.
1: Пенусах не?
0: Пенусах, ялай халуан каты, котам кенью.
1: Амат ку дия буат. Келебих аги бала ke namanya berkena ke jalan air bangga sama. Bakam.
0: Ya, berjaga-jaga.
1: Berjaga-jaga. Amat, bukan benda kukonya. Ya kena nemu nyemerai dengan saya-ngasai kediri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Oh, kai jika keselamatan baik. Kati kena telip pinggang keledah baik. Oh, mati ngasuh mati.
0: Baik, kau kena telip pinggang keledah.
1: Okey, jadi aja buat. Tua terus mai peninga. Ninga aku dulu recap. Tusun 322. Yeah. Sebedau sidan ninga ke penuduk 10 hiti lagu. Bak tusun ke 23.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggunya kemarin.
1: Ya, mempunyai tusun ke-21-nya Ibu Minun.
2: 22 lah.
1: Oh, 22
2: kan. Ah, dia tuh 21, 22, 23. Oh. Kena gede. Ah, jalan sesat mana.
1: Amai kuning jauh. Ah.
2: 22 minggu sebedau tu atau ketusun sebedau tu kita lagi bisi namanya dua minggu ke udah kalanya di juara Yus Andrew minggu tu nana mau meh bisi juara baru atau kena atau munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke Benuang kira kita di kumbai kita Benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata tentu ya Siti band ke mayu peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi
1: betul
2: okey nak masuk jam ni jabot?
1: Ya, tua terus ngegai bak lagu tiba penduduk nomor 10.
2: Lumur 10 tau Indodara pula pala bakku lah.
1: Indodara?
2: Indodara apa nah?
1: Oh. Rugi aku
2: tengok dia tu. Dek, dek kena nemu je pada
1: oh,
2: dek.
1: Bak YouTube.
2: Bak YouTube. Tua ninga bak bak dalam sistem tu nanti memedakan malah.
1: Oh, ban tiwap aja aneh.
2: Ban tiwap aja aku dek. Adinga lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi megak pernah kebang lagu
1: ya orang lama
2: oh asal Ari Semunjan eh asal pernah kebang lagu tu Ari Semunjan sama menua ngotor mampet yang
1: adai sama menua
2: ada sama menua
1: ya adai sida ya kile age
2: ni sama nan tu jauh punya kita sida terumah penting kulau
1: kulau
2: ya oh jadi tu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah menyik pada tadi Niklan Aboy jadi ke sekali tu yang ngagak ke penyanyi baru tu lagu lagu ke diberi nama Lebang.
1: Lebang.
2: Penyanyi ya Nia Besi. Tang saja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penduduk sebedau tu bak tusun tik ke 22, penduduk tik ke 8.
1: Ya baru nurun. Semina
2: 3 minggu aja oleh begulai ngau kita. Ya bak tusun ke sekali tu. Okey terus ninga ke lagu bak penduduk tik ke 10, Nia Besi Lebang. Sebedau ninga ke lagu.

0: buat biar habis saya tinggal lagunya tadi.
1: Lagu
0: untuk nombor 9.
1: Siko orang te, namanya tadi Bisik Pengingat engau engau dek di SSJ kedua di Betung.
0: Iya.
1: Jadi nanti ingat ke lagu tau nah penanyi tau Pretty Nina. Mimit Gamal ya. Tau di Kumbai kita dan penanyi dandut Sarawak tau. Ya, okay, si minat lagu Iban, Jabot.
0: Ya.
1: Dik, kalau dengar lagu Melayu, ya?
0: Ada aku kalau. Lepas aku ada kalau dengar siaran Melayu.
1: Tapi ya, di dengar WFM aja, ya?
0: Ya.
1: Lepas di sini, Nina tu bisa campur, ya, tu. Jadi, itu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai.
0: Oh.
1: Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu Dandut.
0: Nama bangsanya berminat
1: Iba laut
0: lah Melayu
1: lah Melayu lah Melayu. Okay, lagu ke di baik Britania ke sekali itu minta nuan kenang baru.
0: Oh,
1: minta
0: aku tengah minta kenang.
1: Ada menemu putus cinta berdua ada ya. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali, Tion Ngau Leka.
0: Ya.
1: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya, bab penuduk tiga sembilan.
0: Ya, sebulan sudah dalam catat.
1: Dalam catat. Jadi bunyi ke daripada aku tadi Pretty Nina tu ya kalau engkau SSJ tahun 2015. Bak SSJ tiga dua. Ya mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
0: Ya mai.
1: Bungai Serga Dunia.
0: Temanya aku ada agi met mama.
1: Agi met mama? Dua tahun kah?
0: Ya.
1: Nak patut. Dua tahun.
0: Agi nusu ku mayanya.
1: Uka di umur dia tu pun agi nusu kah?
0: Adi tu agi metang mak. Nya nusu cap junjungnya.
1: Oh mayanya nusu capi ya?
0: Nusu capi.
1: Dia tu capi dah ada tupi ini dia agi ni boleh dia nusu capi. Jadi namanya Pretty Nina nanti nak salah ku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puchiang.
0: Oh amai
1: laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kucing cata sepajuara cata lagu Bintulo cata lagu Sibo.
0: Betul.
1: Jadi tiga itik cata lagu bergulai. Mayu mai sidak belagu mainnya. Hari tawas ah pagi sampai ke lemai.
0: Ya jangan tok balakin. Ya. Ibu minat.
1: Milih sidak ke masuk ngagai ngagai final nya di Betung. Ya pengingat mainnya mainnya.
0: Ya,
1: jadi siko hari orangnya ya nya Pretty Nina.
0: Oh.
1: Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita bukai tentu ya tua mai peningan dengan lagu Bak Lumur 8.
0: Ya, lagu ke penduduk penduduk nomor 8 tu minut yang nurun minggu tu yang nurun segigi anak tangga tajak pun udah seminak 2 minggu dalam cerita.
1: Okey, lagu tu siku penanyi baru tu pula. Bisi aku kalau dengar lagu yang sebedau tu tang tahu di kumpai kita dalam setahun dua tu lah ya tu berlagu. Olivia C.
0: Olivia C.
1: Olivia C. Aku nak nama C tu nama.
0: Aku ada yang nama, nama C tu. Jangka aku bakal kopi C. Jangka aku.
1: Oh, biar kopi C. Artinya tadi bisi bisi campur campur okey iban aja lah tunti si. Baga kita ke ngirup ngirup air dah. Tesi peng.
0: Tesi peng.
1: Namanya
0: kopi si peng.
1: Oh, Milo si.
0: Milo si peng. Artinya nanti campur susu gue peminat.
1: Nanti campur susu ya?
0: Nanti peminat tu campur susu cair.
1: Susu cair.
0: Mm-mm.
1: Artinya nanti ya oleh biasa itu penekan betul lah.
0: Senekan. Kita senekan sini peminat.
1: Ya senekan ya sabar.
0: Oh penekan.
1: Penekan. Mm-hmm. Okey jadi lagu ke dibaik oleh biasa ke sekali itu bang duduk 38 diberi nama Cerita Pengerindu Tua. Leka lagu tu Jonas Mikin.
0: Mikin.
1: Bagulai ngau. Cheni.
0: Oh tu, engkau itu anak Cheni itu jangka kau.
1: Engkau Olivia Cheni ya?
0: Haa.
1: Nemu. Olivia Chen.
0: Oh,
1: bisik, bisik, bisik namanya, bisik logik bimbit jabat.
0: Ya.
1: Raja pihak Tion lagu tu digagak Jonas Mikin kiri.
0: Betul.
1: Lagu tu, bab 238. Kita terus ningat ke lagu Olivia C. Penduduk tua.

0: lagunya tadi ibu minat.
1: Sikok
0: lagu nombor tujuhnya.
1: Sikok ke di nama penyanyi ke udah agi berpangan sedua aja buat.
0: Nada ya agi. Nada ya. Kungai nyebut nama ya. Iya.
1: Bukan renyah di benar mereka nyebut nama ya.
0: Arinya dia tu ada agi.
1: Lain mai dia tu dah putus selalu enggak agi.
0: Malu aku nyebut.
1: Nyanyi ku lagu ya lah.
0: Baru lagi. Ati ku lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah melengkak dek mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak dek muai diri ke sungai?
0: Nyak.
1: Sarawak.
0: Sungai. Ya udah melengkak kaku.
1: Dek mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku ngai nyebut nama ya ge.
1: Veronica Natasha.
0: Lagu tu minut
1: Nurun. Nurun ya.
0: 3 minggu lah.
1: Tiga minggu kalah juara.
0: Juara.
1: Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu terjapian Nurun 2 gigi nak tangga Arif Nurun 3-5 minggu yang kemarin.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek.
0: Lestri Luyo.
1: Tion
0: digagak Jamul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu jabut. Lepas di sini ingat 24 itik lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kawam kau Veronica Natasha.
0: Ya bisikah.
1: Bisik lagu
0: nama apa ya?
1: Ini ingatku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama-namanya
0: nak. Nuan melekat.
1: Ukai-ukai. Lagu nuan melekat ku melekat tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Oh, kumai aku. Bisa dah kali ke baru.
1: Ya, simpak penampuang nama. Simpak.
0: Nggak, oh, betampung. Simpak katanya betampung.
1: Lagu kesimpak ya. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh, jadi jambul tau. Ya, kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain... Aba band
0: Jidak Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Okey kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal.
0: Oh,
1: sama Aba Panggau magang sudah tu lah.
0: Panjai buak magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngeresung-ngeresung buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir galah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey, jadinya ngelansak mimet lah. Berkawal kau penanyi lumut tujuh atau Veronica Natasha. Bapak penuh 2, 3, 7. Okey. Sebedau tua mai peninga. Ninga ke lagu berurut 3, 6. Padah ke dia jabut. Nama ke dekat dikunci ke ngagai bala. Ia ke dekat ngundi. Lebih lagi peratus merkah ya.
0: Oh, sebut aja-aja kanya.
1: Mesti lah orang gimana dia sih paham-paham.
0: Amai. Kena jauh.
1: Ya.
0: Ngagai peninga semua di luar dengai ke kita nanya. Tu aku madah ke kita. Un bekeni orang meri peratus undi. Bak cata siapa juara tu. 60% ianya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% ya?
0: 60%. Undi bak Facebook. Okay, bak Facebook YAM ya. Facebook cata sepa juara. Ianya 30%.
1: Lalu
0: ke 10 lagi kan?
1: 10 lagi?
0: Ya ke 10 hanya. Ianya undi hari peminta peninga bak. Setiap program besi lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey, jadinya tadi acara kita kerekan nemu bakal ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah Panzot uliah Nurun iki.
0: Betul.
1: Ndak namanya tadi ndak ngena siti undi ja yang mayuh macara.
0: Betul.
1: Okey, jadi ngarap kabala oleh berarti kenya yang lebih bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota.
0: Undi.
1: Undi ngena terus telefon pemadu ya mayuh merik merka.
0: Nyak dengaku bermina. Tahu rasa sama yang undi.
1: Nah, namanya kenya ra?
0: Ada ekonomi.
1: Aku berarti ke
0: kadang-kadang kan hingga aja ibu minat.
1: Enggak segini hingga, enggak tau.
0: Ngundi, enggak cara buka ya.
1: Peter bisa, siapa ke selalu dengar aku lah. Rubina itu tinggal?
0: Rubina ya, kumpum.
1: Mia, apa?
0: Sunti.
1: Tapi Mia itu jarang enggak boleh deh tok.
0: Ya, ya. Laban buka bisa penusah. Penyambung, arus penyambung.
1: Ya, Rubina segi peningat setia cata.
0: Betul.
1: Tiap minggu.
0: Begeriok pentelepon. Telepon baru ya.
1: Ya. Enggak, Aki dek, apa namanya? Akil Lemambang deh.
0: Akil Lemambang, ya jarang-jarang ya.
1: Akil Lemambang di pensuah.
0: Mak Cagat.
1: Mak Cagat.
0: Abadum.
1: Denis. Denis tuh hari hari tua kliok sigi suah yang kau ngundi. Akhirnya enggak salah bala kita buka kena kala ngundi kena harus telepon
0: lebih terus ngundi enak malu-malu
1: lebih bagi kita te dekat nulung sekedar ari artis kita yang tadi kedidinga kita lagu yang mana lalu lagunya lama kena kadamat pelagu mana amat pen, penanyinya kira kata bilang kadang-kadang nadai orang nulung ya
0: nadai nulung ya
1: amat. Oke, okay, jadi ya lengkap ke dulu cerita yang tadi jabot nih, kalau balap ninga kita bisik enam ite lagu ke baru di dinga. Yang kawam lagu ke baru di calon ke minggu kemarin lo baru di dinga.
0: Ya.
1: Oh.
0: Pasang okay. Nanti lo mau lagi atau cerita?
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi tua udam ya lagu tu lagi baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kenya.
0: Oh pia. Ah,
1: okay lah. Tuh nunggu yang mak keenam nomor enam.
0: Nomor enam. Cite lagu ke apa? Peminat.
1: Nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Ah, baru di kejut.
0: Ngakai nomor enam.
1: Ah, nah, lagu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin. Hmm. Ah, terus duduk ke diri bak tangga ke enam. Hmm. Ah, lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah. Nantinya Nuan Berulah.
0: Nama di Nuan Berulah tu.
1: Ih, mayu ulah lah.
0: Okey, barulah.
1: Okey, okey baru. Okey barulah. Artinya Nuan enggak mayu enggak ulah berulah.
0: Oh, nyata kumai orang berulah.
1: Berulah nang.
0: Kumai ku Nuan barulah.
1: Oh.
0: Artinya ya barulah.
1: Okey. Ya artinya mayu ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: Nuan mayu ulah.
1: Nuan mayu ulah. Tahu ke Nuan nak mayah menak mana ulah.
0: Oh.
1: Nuan ngagak ulah.
0: Oh, nanti bacepren, besi cepren nge boyfriend. Ya, besi cepren bukai ni peminat.
1: Ah, nyak Nuan berulah.
0: Oh, nyak terkumai barulah. Kumai ku barulah.
1: namanya tadi baka laki bini. Udahnya ia kamai sarak.
0: Nai atau tanya adanya tadi?
1: Laban bisi orang baru. Nyak siti ada contoh berulah.
0: Oh nyak ya. Leka ngoti untuk ni buah penyambuan punya. Nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti aki kompetiang.
1: Okay.
0: Leka ngoti untuk gagal Dixon bos.
1: Nama dengan no aki di petiang.
0: Anang. Anang mayo jako sebuat aja.
1: Akhirnya petiangnya ukai yang ada kena mengenang ya di petiangnya sih.
0: Nanti kena mengenang ngau cetak sampai juaranya.
1: Ah, nemu gede ka. Okey, kelemayang band, band ke Bendung angkat nama jam kedai tu. Ke Mega City ari band ke dekat engkau cata sampai juara SSJ semi final tu ila. Tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang. Okey, jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke baca cata sampai juara minggu sebelah tu bab penduduk tiket 6. Lagu kelemayang band ke bernama Nuan Berulah baru seminggu dalam cata. Ia ke ngagak leka ngau tion tu ia ke sama ngagak lagu sida ke diberi nama penerang dalam petang.
0: Sama Dixon Boss.
1: Ya, sama Dixon Boss. Okey. Kita terus ningat ke lagu bab penduduk tiga enam ke sekali itu. Sebedau kita ningat ke lagu bab penduduk tiga enam.

0: datai bat topai.
1: Aku irau kok nemu dek.
0: Nama kak.
1: Ini lantan berainya den.
0: Nama ini lantan berai.
1: Ya nda tahu ningan nyawa dunia lang.
0: Oh, ini lantan segi kak mau menawa.
1: Asal ningan nyawa dunia lang.
0: Ya lalu nyabak dah duit.
1: Ya lalu nyabak dah duit. Tajak penapa lantan sepiak ya?
0: Ya, nyabak me ada duit.
1: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, leban dunia lang sekali tau edatai ngau lagu merik ubat.
0: merik ubat penawar pengubat ati.
1: Ya nawar, ya ngubat ati orang keberai. Lebih lagi ya ke nyabak bakai ne lantan. Nya lai yang agak lagu tau kemenar ya? Leka ngau tion dikagak yempu.
0: Lagu tu tertujuk yang agai indah lantan.
1: Kira kepiamnya.
0: Okeylah.
1: Nah, dan dulu ni lamp lagi tujuh gini ya. Okey, lagu tu kebenaran niki segi na tangga.
0: Ya, hari minggu dah dalam catat.
1: Enam minggunya kemarin. Kira ke sebulan.
0: Sebulan. Ya, empat minggu dalam catat.
1: Namanya ta tiga kebenaran ya. Tiga empat. Priti Nina tadi lima minggu. Ya, empat minggu. Nya tadi berdua bertampuang dah. Okey, sebulan dalam carta. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari umur 10 nyentuk ke umur 5.
0: Yeah.
1: Okey. Tentu ya bisi berita kemado baru bakal ngusir je maga jabut.
0: Ya. Yeah. Sebut dia peminat.
1: Lagi mah. Udah tu ninga ke lagu penduduk tiga lagi tu aku mai berita pemadu baru. Jadi berita bukai ke dekat di tusi ngagai bala tu tadi. Ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta. Baca dek.
0: Oh nyak ne. Okey. Dah baca nya patut kita tahu dek no. Tiap minggu aku ke baca tu.
1: Pupiak.
0: Nyorang kai betar kuang ko.
1: Ada yang wapsi gaji.
0: Nyun sinat. Kau sanonya. Siapa nya?
1: Indap.
0: Indap. Berengka hari tahun 2022. Nya. Semua lagu ke lulus PPLTE. Dekat ditapis. Bak panel khas RTM. Ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka ba CSJ baka pengawak ke tu udah nyam ni subak ne pun minat.
1: Kedanya syarat ege
0: udahnya nama tau
1: syarat atur lagu.
0: Oh syarat atur lagu ke calon mega ya ka baka ka ngalamat tu semina ya. Siti lajak lagu oleh calon ba siko penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ.
1: Dalam setahunnya siko penyanyi ja oleh dicalon.
0: Betul.
1: Nah lah lima itu lagunya ya ja lagi juara. Nah patut dia siko ikut ja.
0: Betul.
1: Ni tembata panggaunya ke buah di tagang mayuh lagu siko yeah. Penyanyi semina siko penyanyi siti lagu setahun.
0: Tang bat cata siapa juara tu tahu mayuh lagu ni pun minat.
1: Tak banyak lagu tapi penantang penanyi ya.
0: Tang penanyi.
1: Tahu suah.
0: Nak tahu suah.
1: Setahun sekali ja ya di calon. Kenya ya. Lai sikuk penanyi ya mesti milih lagu ke di asai ke ya uliah jadi juara carta. Ya,
0: uliah jadi jempian.
1: Lalu uliah disabuang ba ACSJ. Nya ya tadi. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ba penduduk ti ke empat. Penduduk ti ke empat.
0: Penuduk tik keempat lagu tu
1: 14 di... minggu dalam carta.
0: Betul. 2 minggu kalah nyadi juara.
1: Okey. Lagu tu disebut tau ke di kangau ke layak ke penudi. Lagu ka di bai Stick Band tau Keraban, bugulai ngau sikuk penanyi Indo.
0: Ya.
1: Tahu di kumbai kita bakar Raban kelemayang band kengau Jacinta nya Jacinta Lovia Jacinta ne. Okey Raban the crew begulai ngau Lucy M.
0: Leka ngotion lagu tu di gagak Lucy M.
1: Lagu tu ngetan ke penduduk ya sabaka ngau tusun sebedau tu ba tusun batusun 22 penduduk tiga empat. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penduduk nomor 3.

0: Hai, aku Sri Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. 3

0: Okey, betul dia pihak. Lagu tu pun sebakar Gajah Buat. Minggu sebelum tu, tusun sebelum tu pun nombor tiga agak.
1: Oh, my God.
0: Ada berubah.
1: Tu anak dek nyebut ibu menang aku.
0: Bapa lah.
1: Sen semur liur pun nyebut tu.
0: Okey, lagu tu lekang ngotiun digagak Vesifire.
1: Ya, apa mama?
0: Jadi penyanyi ya Nick Raffinsi. Jadi tu kira tahu dikumpai kita penyanyi baru dalam dunia pemberindang. 12 minggu dalam carta. Agi baru detik ketiga sebakan kau sebedau tu lagu yang diberi nama
1: Pengrindu nak datai ba'adan.
0: Nah, ketik je kura putih je bot.
1: No love not control. Betul minya.
0: Okey lah, tahu ke diterima.
1: Not
0: nyokat sesama tim tadi. Okey, ya pai. Okey, jadinya tinggal duit tiga lagu.
1: Yeah.
0: Lagi tu nyebut lagu nomor 2 ngan nomor 1.
1: Yeah. Aku kali dekat ka Yus Andrew agi oleh Bertan.
0: Tahu ke bisi juara baru.
1: Digugut Ika Sipul.
0: Lagi kita ninga, lapan aku dekat mantai ke cerita berkawan ngau SSJ dulu.
1: Ya, yeah, okey.
0: Okey, nyanyo bala kau dah bedak ba Facebook, udah medak ba media rama. Perkawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya du ikut penyanyi dekat mai du itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis Braban ke dekat ngau. Nanti ini berarti kena jabuat penyanyi lama ngau penyanyi baru. Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
1: Betul.
0: Nanti kita medak mayuh bala sidak tu tadi udah bisnis kedak ya udah kalah juara.
1: Betul.
0: Bisnis kedak ya udah kalah mai pulai bukal terbaik tau ke sada nyawa madu mana. Bisnis kedak nyata de udah mai pulai finalis ke pemadu di Kerindu. Isi magang jadi ya pada aku.
1: Ya.
0: Mayuh bala pada aku. Saingan sengit ku sida. Bisi megak ke baru engkau. Bakal sida PB baru engkau. Bakal sida Alex Wan penyanyi baru. Sida Mawar penyanyi baru. Magang udah tau. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sida tau.
1: Ya, bergugut-gugut.
0: Jadi berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul. Engkau minggunya nilak dekat di bantai ke promo. Dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang ti kita akan nemu kebenaran diatur ba tengah kira di tahu di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tahu ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sepedau tu ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang. Awaknya dia ya ke ngau pian megak bisi dibantu ari dana mudah cara ari UPS menteri yang berhormat Datuk Seru dan Lawan. Jadi nyak tadi kan kau bisi mega nanti nadai penanggul ari sapit menteri dagang antarabangsa ianya Datuk Makom Munsin Lamoh. Sama bisi mantu mega nanti nadai penanggul ba program anugerah catatan sepajora semi final tu ila di kawasan YB Girampu. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kebala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tahu kau udah berengkah di padah ke kemaya ngambil kebala uliah minta cuti pemisi.
1: Betul.
0: Minta pemisi.
1: Aku minta cuti ke lah ibu minat.
0: Ndai
1: kena malu kan malu genang.
0: Bukan di sekolah kah aja buat.
1: Ada aku kira ke sekolah kah minta cuti aku minta ayah kau recel eh.
0: Oh, recelai. Oh, nyak tu kepada ada pihak.
1: Kak, nama... you tak kayap. Nanti nemu pedih hati ko.
0: Nama tu
1: sampai sari tau.
0: Nama tu pedih hati ada pada aku?
1: Ya, ni tadi. Namanya. Bumbang, bumbang, bumbang. Nada yang mana kak kau?
0: Okay, bumbang. Nama? Nya bumbang, nya lawatnya.
1: Oh.
0: Taktul, taktul.
1: Oh, taktul, taktul.
0: Nya beriban.
1: Ada yang mana kak kau? Ayah, aku recelai.
0: Apa majaiknya? Ila saya recali.
1: Sengit-sengit hati ku turun.
0: Bapak ribulan ya tatu-tatul renyak.
1: Ada ku nemu 3 ribulan ke 4 ribulan ya betatul.
0: Dini di medak renyak, bapak pis buah.
1: Pis buah kah?
0: Apa, amai jahit recali to.
1: Ila saya nanti bertemu siap ya lebaku.
0: Oh pia, retinya.
1: Aku kan nama anu bumi.
0: Nama hal?
1: Lepas aku ke ngiruk ai urian.
0: Juga kira orang nemu ko maya orang ramai melapi nama yo hidup dara.
1: Ya.
0: Dito sigi dah tahu lari rindu dara.
1: Aku ka betul ya.
0: betuih ngoi induk darah. Orang betuang ngoi, orang betuang, orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengau riceli.
1: Ada ikak kunemung ya bulak ketik. Dari tua merik selamat pengantin baru.
0: Selamat pengantin baru. Selamat baru niri ke ruang bilik.
1: Rumah tangga.
0: Rumah tangga ngoi riceli ngau bini ya. Ya tadi siko penanyi kita ia ke baru Melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang Melah Pinang hari gawai ko madak
1: kada buat. Betul. Laban ada
0: ada ruak.
1: Ruak.
0: Laban kia, semua gi bisa. Urang penadai mak ngabang penadai tu ke makai laban dah mayuh bilik rebukai dah.
1: Betul.
0: Ni buat de temanya kak ngeruak. Lebih lagi rumah panjang nyempur, rumah panjang induk dah. Utai makai semua gi bisi. Tema mega maya pemisi panjai nyamai ndur urang kabang belayan pulai.
1: Betul.
0: Rami. Taniah sekali lagi tamuri pangkati ngagi Richelly yang ngarap ke udah babini tu mujur lagi mebab ngawa belagu.
1: Belagu. Harap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
0: Ila di bertemu ngoya
1: bapak
0: panggau SSJ semifinal ke 9. Okey, jadi ya lengkap ke cerita.
1: Kita pasang terus lagu peminat.
0: Nunggu lo, bisi penyanyi bukai ke Melah Pinang tu tak ada dah?
1: Ada ya.
0: Betunang ada kak?
1: Hah?
0: Betunang ada kak?
1: Betunang ada ya, maka nemu ya ketemu peh buaknya aja sama pedaku.
0: Kira kerceli jalannya. Bila bukai bedau punya kini ya?
1: Betul.
0: Engkau lagi ngantik sida rambleh water ke tuk maya. Ngantik, siapa namanya? Alex Wan Seduai PB. Nak nemu ke maya punya nih? Ni nemu.
1: Seduai bakayat-kayat ke seduanya udah
0: kadik ke suah mada tik tua api sebuah
1: pamam luannya nih
0: nah
1: anak-anak ayah konya
0: mu ko
1: ayah ke ko klimen
0: man. Oke, jadinya tadi kira untuk itu nyumai ko bergusip baca tab. Oke, ya buat tinggal di tiga lagu
1: ya.
0: Tuan dan ibu bejaku mayu
1: ibu bejaku pasang ko nemu duanya
0: terus pasang nemu dua lu terus ngagai lumur satu
1: kali ke Yus Indro Togi bertan dengar ke lagu tu ya.

0: Aku sih mada gede ketap-ketap aku tuh tadi.
1: Ketap-ketap deh ya.
0: Nah, aku sih nemu ikat sih ngerempai.
1: Aku nemu mede gigi bisi hati kika aja buat.
0: Bisi hati kok kika ngaik ya ngaik aku.
1: Wah jarak. Umbas ke ya.
0: Amai.
1: Itu aja pihak mari mengganti ngakai US Andrew. Yeah. Dia ke udah 2 minggu kalah juara. 7 minggu udah dalam cata batusun ke 23.
0: Yeah.
1: Minggu tu ia nyerah ke penuduk ngakai juara baru.
0: Yeah.
1: Jadi lagu US Andrew tu digagak Wandi Ali lekang otiun. Diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nomor 2. Lalu nomor 1 di kumari di peluang di maca aja buat.
0: Okey, lagu ke boleh nomor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
1: Umbas. Ya ke lagu Anak Sepul.
0: Anak Sepul. Ika.
1: Ika. Lekang otion andang lagu ikang lematu na digagak.
0: Jesli aya gondrong.
1: Lu ikut dari menyade. Ngau sapage menyade ya.
0: Yes, ngau Matius Mambang.
1: Matius Mambang. Lagu tu berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebedau tu ba penduduk tiga dua ke minggu tu Niki sigi genak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
0: Betul.
1: 11 minggu udah ba catat.
0: Betul.
1: Nya tadi. Okey, jadi ya
0: hari tu tuan ada si pemenang apa
1: minat. Nadai pemenang. Selamat hempa kinakara.
0: Betul.
1: Jadi
0: ya mega anang na ingat tuan apa minat. Mari terima kasih ya ngagai kinakara Agropam.
1: Ya ke sponsor hempa nanti minggu.
0: Ya.
1: Tajap minggu tu kita nadai pemenang.
0: Selamat.
1: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempanya di upiah dia nanti dambek. Spayat nala lagi pada perut ngiru kicap. Ngiru sos ya, makan sos ya.
0: Tang lagi lama nya.
1: Lagi lama mengenang
0: kali.
1: Arab ke bala tadi bisa pemenang mana?
0: Yeah.
1: Okey, jadi tajap ya. Munyi ku dipadah ketua tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi ngagi kina ke Agrofarm. Ya ke udah berapa tahun tu udah sponsor.
0: Jadi sponsor
1: bak pemenang undi cata sapa juara.
0: Ya, biar muka kena kara tu Siti Ari
1: produk
0: pro
1: Siti Ari dagang
0: kita
1: daya kita iban
0: ya,
1: nak mayo ha nak mayo kita daya kita iban ya ke berdagang.
0: Betul.
1: Bagi ba ngeluar ke produk hari bertanam hasil bertanam betupe.
0: Betul.
1: Hari cabe.
0: Yang pun nanam, yang pun ngilang.
1: Hari liak, ansabi nama
0: cabe
1: teruang mayuh teh kredit tanam ya, terus diproses ya tadi
0: ya.
1: Kilang ya waktu 10
0: jalan nah. kuap
1: deh.
0: Jalan rundim.
1: Oke. Jadinya tadi sponsor kita ni tiap minggu. Oke, kita bisi lagu baru kedekat di calon ke bak cata ya tang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut hari cata
0: ya.
1: Lagu ke pansut hari cata to jabut.
0: Lagu ke pansut are cata tu minggu tu udah tetap. Ya ke bak penudi bak last sekali nombor 10. Lekang otion digaga neklen aboy.
1: Lalu
0: dibaik ni abisi.
1: Ni abisi. Lebang tu arti lenyau ne.
0: Lenyau.
1: Ada ku ngau meh ka pernah lenyau meh debak cata sapa juara
0: udah. Ka pernah.
1: Au. Okey, terus dengar ke lagu Lebang. Sebedau kita dengar ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti pansut Ari Cata.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: tadi ibu minut lagu ke di pasok minggu tu.
1: Lagu ke lama saya dah tunda belagu ya buat.
0: Ada kena mau nama ni. Engkau ada hari kini.
1: Engkau. Tidak salah ku sidak eka langgau SSJ tahun 2017. Semifinal di kapit main ingat tak?
0: Ya, ya, ya.
1: Lagu
0: mayanya kita tak kai. Kak takut-takut kita main.
1: Nomor apa?
0: Oh, kai gawai ni ibu minut.
1: SSJ kebanyakan orang ba Padang
0: Padang
1: Bilon lama kapitnya. Maya sudah bersinggau semifinal lalu mujur masuk ke final Maya di Betung tahun 2017.
0: Betul.
1: Saya punya lagu kepenudi sidak dikeluar ke Raban sidak tu. Nanti ingat ku bisa ndak sidak ya ngeluar ke lagu age. Sebedau sidang ngeluar ke lagu ke dia tu ke masuk catanya. Lagu ke diberi nama Penyayau Tua. Tentu ya kita ngelala. Band tau ke Raban tu Launess Empire. Jadi lagu Launess Empire sebenar tu megak nang digagak Leslie LE tau ke Leslie Launess Empire. Ke sekali tu megak lagu sidak ke masuk dalam carta tu di tengkebang Leslie Launess Empire.
0: Ya, megak lagu tu tak duni kita lagi udah tau lagi.
1: Ya, kita tau berengkang undi. Udah tu lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapak pengujuang program
1: Carta Sapa Juara. Jadi ya udah tu lagi kita dekat begulai ngau ayat di email. Sudah di ayat email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ninga ke program Carta Sapa Juara. Nangkan ketuila begulai sejalan ngau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music Kitai Iban.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Guba Carta Sapa Juara. Tik bedau buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Hai, aku Dimitri. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Ya, peringah bulan aku jabuan ke ngalih hari tu. Ya, dekat ngambil undi kita. Udah kita ningah ke pemutus. Nyak tarik ya. Kita berengkah ngau peningah kita ke terubah.
1: Okay, ngau naik kotak. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Oi, siapa tu?
2: Aris Manggang tu.
1: Siapa tu Aris Manggang?
2: Anunya.
1: Oh, Inci Rahim Razali. Okay, Rahim.
2: 2-3 tukar.
1: Lagi dulu Rahim, dito. Okay.
2: Aku jeles tu.
1: 2-3 bertukar. Ya. Okay, nombor satu lagi Ika ya. Okay, nombor satu.
2: Dia ada ibu nama Ika dek.
1: Ika. Okay. Nombor tiga next referensi.
2: Okay.
1: Nombor ganti tu. Bisa lagi.
3: Hello.
1: Ya.
3: Apa dua tak?
1: Nama Bedum.
3: Hah?
1: Nama berita kita semuanya nama
3: Bedum. Nah, baru pasang semua pelabur.
1: Ya.
3: Ya.
1: Oh, ya. Mana hari ini? Bising ngintik. Apa, Dom?
3: Apa?
1: Bising ngintik, kan?
3: Bising, ya. Ini tuh nada air.
1: Amai, kena jauh. Oke, undi deh, Pak Jom. Apa, Dom? Aku ngoy. Dek, adek salam gini kok kah?
3: Lagi dia.
1: Oke, undi apa Dom?
3: Undi ini satu ikan.
1: Oke, nanti betul mau. Nomor satu ikan, right?
3: Nomor dua Andrew.
1: Yus Andrew.
3: Ya.
1: Oke.
3: Nomor tiga Nelfensi.
1: Nelfensi, oke.
3: Mumpat Donilang.
1: Ah?
3: Mumpat Donilang.
1: Donilang, oke.
3: Melima Kameyang Bem.
1: Oke. Nggak aja apa, Dom?
3: Angka salam bagai ini.
1: Oke, apa, Dom? Oke. Terima kasih, apa, Dom? Bisa lagi. Halo. Woi.
4: Oh, bisa buat.
1: Mana, ha? Magi tinggal di penyawa tu menam tu. Anang ketawa deh, sepatu dah.
4: Pita tu buat.
1: Oh, pita hari miri ya.
4: Ya, hari tu dan tiba.
1: Okay.
4: Enak ketawa deh buat.
1: Ada ketawa rindu ke ketawa. Nama berita kita di miri ya pita.
4: Nadai baru
1: kasih air. Oh, sino mak, bengkak kau betul mana dia tu cakap udah kebetul.
4: Oh, saya udah nimbun lagi.
1: Okey, ya. Kau pernah aku dah mendak ni kau dek dia mak. Okey, betul. Unde dek.
4: Unde go.
1: Nomor
4: satu ikan itu.
1: Okey, nomor satu ikan. Ya, nomor dua.
4: Naik ke revisi.
1: Naik. Okey.
4: Nombor tiga, Yus Andrew.
1: Yus Andrew, okey.
4: Nombor empat, Donilang.
1: Donilang, okey.
4: Nombor lima, OCM kau dekerunya.
1: Oh, okey. Bisik, nanti baru bubuk kita. Nadai si bubuk, ya?
4: Nadai si bubuk.
1: Okey lah. Okey, Epita. Terima kasih. Okey, halo. Pengundi kita keempat minggu tu. Halo.
5: Hello.
1: Siapa
5: tu? Hello, Jabut.
1: Ini darah baji.
5: Bukan.
1: Siapa? Mia.
5: Sela tu.
1: Ah?
5: Sela.
1: Oh, Sela. Oh, Sela. Dik baru ngorong ni. Hari ni di Sela.
5: Ada Sibu.
1: Oh, Sibu. Ya, kalau ngundi dikasih lah.
5: Nah, coba selalu kadang-kadang.
1: Tuh, kayak cantik kah?
5: Okay,
1: Sela. Oh, Sela.
5: Ini denmu.
1: Okay, Sela. Dek kah punya kau ngui nek kau kah?
5: Okay.
0: Hmm. Hello Sheila.
5: Hello.
0: Mana berita dek? Okay. Hah? Mana berita dek?
5: Mana?
0: Okay, ni dulu lah ngai mana awak.
5: Okay. Ini kena berubah.
1: Oh, nanti berubah. Very good, Madam Sheila.
5: Yeah.
1: Okay.
5: Alright. I love you, Jabut.
1: I love you too, Sheila.
5: Okay. Thank you. Bye bye.
1: Nya, nanti. Nya. Oh, papa nyai jam tu. Hello.
6: Hello, selamat lemah. Selamat ngalih hari ngai dua ide buat nama berita dua ide.
1: Mana, Rubina? Dek nama berita Rubina.
6: Mana mendoang hari kami serari itu buat nade panas.
1: Ini dia Rubina.
6: Besok kan dia sih tau.
1: Oh sama.
6: Kang Ija day eh.
1: Oh nama dek Kang Ija aku ada temu pia.
6: Iya nade temu hari nak buku lain nade eh.
1: Oh pia.
6: Kang Ilan kena yang day jenaka.
1: Ah ya pia. Ah unde dek Rubina lagi kau ngelam kena yang dek unde dek.
6: Au. Nomor satu Mas Bot.
1: Ah, umbah Ika, okey. Nombor dua.
7: Hello.
1: Nama tu yang
0: putus. Putus.
1: Nah. Ada cukup kini dia.
0: Okay, cukup baru, Rubina.
1: Okey. Okey, peningkat kita ke enam.
7: Hello.
8: Hello.
7: Siapa tu?
8: Hello, Bujang Manca.
7: Okey. Siapa tu? Ini darah baji.
8: Betul, pandai budak.
7: Ini
8: good, very good.
7: Darah baji. Okay.
8: Iya.
7: Mana minum?
8: Selamat udah gawai, bud.
7: Okay.
8: Angis dua dia.
7: Berapa kali ini tumbang ngirup ini darah baji?
8: Aku nak ngirup.
7: Oh bud. My god, ayam ayam deh kak.
8: Ayam ayam aja.
7: Oh iya.
8: Aku nak ngarung ngirup.
7: Amin. Sama kamu tu aku tu kau kena hirup ada cukup umur. Okay, ini darah baju unik tu.
8: Nomor satu Ika Saipul.
7: Okay.
8: Nomor dua Nek Repensi.
7: Ada Nek Repensi. Okay.
8: Nomor tiga Yus Andrew.
7: Nomor sebut mana
8: kena. Yus Andrew. Lemur 4, Doni Lang.
7: Doni Lang, okey.
8: Lemur 5, Kelemayang Band.
7: Kelemayang Band. Okey. Nyak aja ini.
8: Terima kasih.
7: Okey, kirim salam ke darah baji.
8: Okey.
7: Okey, nyak tadi ini darah baji. Bisa lagi ini. Nyak, hello.
9: Halo.
7: Opo, kasar main itu.
9: Eh, kasar gitu.
7: Siapa tu?
9: Abang Lau tu.
7: Abang Lau, okay. Abang Lau. Dekat punya kongo aku, kau punya kongo ini aku. Oh, Abang Lau. Nama kakak cari tu, Abang Lau.
9: Ada menong ngirut tu.
7: Oh, ngirut nama. Ay, kupi ka, ay, milo ka, ay, utai ka. Ahnya ka.
9: Ayalah.
7: Oh, pemam ini apa lo? Bapak kali dah tumbang apa lo?
9: Dah pernah tumbang. Ti tumbang ni dah angkat. Ada kena tumbang.
7: Okey, amai sidi dia apa lo? Okey, nanti bukannya uni dia apa
9: lo? Nak berubah, nak berubah.
7: Okey, nyak nak korindo mek dia apa lo? Nyamai mek kerja aku.
9: Terima kasih, bos.
7: Okey, sama-sama apa lo? I love you. Nya tadi abal lo hari matang abal lo nya. Okey, siapa lagi? Bisa lagi? Penina kita ke ketujuh, ke lapan.
10: Halo. Dennis tau.
7: Dennis, okey Dennis. Hari miri Dennis.
10: Tau.
7: Nama berita di Dennis.
10: Mana?
7: Bisi pulai gawai Dennis.
10: Nadai.
7: Bapak, nanti pulai pihak?
10: Nadai.
7: Apa sih no, medai. Nama kade pulai, mayo pengawak.
10: Nah, itu juga mirip di Tora.
7: Oh, my God. Nih, ya, kayaan tau. Oke, di... Bapak itu ke rumah. Rumah itu di Kabang, di Dines.
10: Aku tak ada ngabang orang-orang, abang aku bisa.
7: Apa nama dia ada ngabang orang nanti ni?
10: Nyangka rumah ha, ngaku bicara saya.
7: Oh, pia. Okey lah dini, unik dek. Jelak kau ngabang ke rumah dek.
10: Oh.
7: Dini, unik dek.
10: 1, 2, 3 nak berubah?
7: 1, 2, 3 ada berubah, nanti lu au. 1, 2, 3 nomor 3 nek referensi. Okey. Nomor 4.
10: 5 terbalik kah?
7: Oh, tukar.
10: Tukar.
7: Okey. 4, 5 terkali ya.
10: Oh.
7: Hanya aja.
10: Aja.
7: Okey, terima kasih Dennis. Ya, tadi Dennis Arimiri nanti ngabang ya. Halo.
11: Halo. Nia Tuari Kapil.
7: Oh Nia, nama lagi berjual dek Nia.
11: Jual. Baru berjual aku sehari tobon. Baru kuliah rawun.
7: Apo? Hari ini di rawun Nia.
11: Dinya ada aku rawun dari Batang Lupar sampai datang ke Kapit baru. Dia tu baru berjual.
7: Apo? Batang Lupar datang ke Kapit.
11: Ya, dari Batang Lupa terus ke Muka, dari Muka terus ke Sibu, dari Sibu terus Kapit.
7: Apo, amai jauh ada tau, ngebang ke?
11: No.
7: Sikit
11: biar lain. Ke pantai, kabang, makai angin aja.
7: Oh, mayu angin dah pakai, dah pergi ke apa-apa.
11: Udah kenyang, jago, dah besar perut tau.
7: Oh, biar. Dia lain memang.
11: Oke, ya pun, nanti ada orang lagi tua, mundinya. Ila tua beranau baru.
7: Okey, Umi.
11: Okey.
7: Okey, Mia.
11: Okey, dah. Kerja kau bergagai je.
7: Ya.
11: Sama, Mia nyabun. Ya, bula.
7: Okay. Betul. Okey.
11: Nomor 1, Ika.
7: Okey.
11: Nomor 2, Yus Andrew. Okey. Okay. Betul, ya?
7: Betul.
11: Ini nomor 3, Doni Lang.
7: Doni Lang, okey.
11: Nomor 4. Siapa ke nomor 3-nya? Nomor 4?
7: Nomor 3, nek referensi.
11: Hanya nomor 4 dan yang nomor 5 Lucy M.
7: Lucy M begulai ngode kru.
11: Okey. Hanya aja aja buat bye-bye. Mana yang kami di Kapit tau.
7: Amin.
11: Bukan Pak.
7: Namanya putus terus. Halo, penghuni kita ke 10.
12: Yes, halo.
7: Apo, Mr. Mike Chagat. How are you, Mr. Mike Chagat?
12: Well, I'm fine.
7: Okay, and
12: okay, how are you? How about you too?

0: Anaknya pergi ke sekolah.
1: Okay.
0: Kita come to school every day. Don't miss you. So,
1: very okay? Good, you. Okay, Uni. Uncle Mike cakap.
0: 1, 2, 3 masih kekal.
1: Oh, 1, 2, 3 masih kekal. Okay.
0: 4 and 5 tukar.
1: Oh, 4 or 5 aja bertukar. Nyak aja.
0: Okay, nyak aja.
1: Okay, terima kasih. 4 or 5 aja bertukar. Nyak, ya tadi. Peninga kita ke 11.
2: Halo?
1: Apa? Kasaru atau jengkak kau?
2: Halo, Barat?
1: Oi! Oh. Nama kua kau suntai?
2: Baya.
1: Oh, kua akhirnya aku ngakai kua kia. Kua lahir kaku.
2: Kua
1: tu, sigi macam-macam kua tau. Jan. Kaya nak menghinggar lah. Kan mati. Asa itu kata babak. Nyol lah buah magang tai pendiang kau tau suntai. Okey, suntai. Bisi berjual kuat saya itu.
2: Berjual apa?
1: Kene.
2: Oh, berjual.
1: Berjual. Nama jual kuat.
2: Dah dagang, dah asam, dah dandang, macam-macam. Dah rantai si.
1: Tu, mesti tu. Kaya, dah kaya suntik tu jangka kau.
2: Kaya apa ni, itu kan dah.
1: Tak, kaya kuat ni. Kuat tu.
2: Dah, ayah harus menutupi bahaya tu.
1: Okey. Lah, ilah mah. Nanti bisa lebih aku ngamal. Okey, suntik guna ni dulu.
2: Apa suntik?
1: Hah?
2: Pagi bisa ke dia?
1: Oh, okey. Nama tadi?
2: Aku kau ni lo.
1: Oh, ni kau lo.
2: Oh, ni. Kau tu tiga mengkang.
1: 1, 2, 3 mengkang. Ia kena mengkang. Ni
2: mengkang.
1: 4, 5
2: Kalau ni 5 lo, 4 tempat.
1: Bertukar tempat.
2: Bertukar tempat, 5 tempat.
1: Okey. Nyak aja, suntai.
2: Ayo aja.
1: Okey, terima kasih, suntai. Tuang ngambil peninga tu ke penudi tu. 12 peninga kita ikut. Nombor 12. Halo.
3: Halo.
1: Oi.
3: Hujan di muka sabut.
1: Oh, mesti rem jana-janang.
3: Yes.
1: Okay. Dekat berjakung aku ke? Aku nemu dekat berjakung ini.
3: Oh.
4: Ya, nama berita adik selain janang.
3: Nak mabuk atau gawai tu? Selau.
4: Nak ada aku mabuk aku tai dai.
3: Nama jabut, nama nyapa tu mabuk gawai tu.
4: Apa jabut ke nyapa ya?
1: Di anang kan nempat utai di janang.
4: Ini dah janang ke penudi tu.
3: Aku nak berubah.
1: Oh, nak berubah?
3: Aw. Oh. Okay. Sama harus sekali.
1: Di, nanti ingat nemu aku di janang.
3: Kan
1: di Tegal dekat telepon, kan berjakut ngundi aku udah nyamadah kan ngundi. Sebut dia nanti berubah. Okey lah. Very okay. Good. Tapi, berkening yes. Pun, you are very good. Okey.
4: Dah nyak? Okey. Nyak tadi jabut. Berapa ikut nyak? 12
1: ikut. 12 ikut. Kira ke 11 lah. Lepas Rebina nanti dia sambung.
4: Ya. Jadi, kau penudinya lah.
1: Kau penudinya. Recap tu dulu. Dengar tu
4: Okey.

Ya, peningan maya nak kat tu ajak aku sekolah sekolah lain. Ngau kita bawa ngelah tengah hari. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Gale Ari.
1: Two Man 24 itu lagi kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skamernya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya, dekat beri penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, terima kasih kita kagi mending ke kami. Hingga biasa itu hari lima, rentak ngali hari. Ngau tu dapangan DJMA di konti kita 3 jam. Hari jam 3, nyitu pukul 6 lemai itu lagi. Ya, 3 jam, hingga ya 12/6/2026. Kita kagi mending ke program kami di Selampur Menua kita. Terima kasih sekali keningat kami secara online. Mega. Okey, RTM klik. Terima kasih. Manyuh-manyuh ya nampung baru penduduk kabanaku ngelah tengah hari tadi 12 hari pukul 3 lemai ngau lagu ke terubah ke barudah di dingah bala kita lagu ri Isali ngau lagu ya Sweetie Sayau berita kita ngau lagu kedua tu lagu di Sada Stevenson ngalah ke diri kedua lagi Betty Bawing Begetil terus lau kami rentak ngali hari YFM segulai sejalai.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lumayan lah pun 6 mengikut tadi bak tempat masjid jangkit betul ya. Ia ke 6 majlis jamuan teh lalu 14 hari bulan hari

0: kan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahu dari ramai wah so yang minat ramai wah yang konsert layan. Eh? Mm-hmm. Kak dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008, buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga. Eh?
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pukul Sarawak.

0: Raban bangsa kita Iban tu bak perkara berkawal dengan penusah Rabat. Sigi aku muji tu dari pastor. Kita itu tadi cukup siro serta bertulung ngau pangan diri tajak pun orangnya tadi ukai orang kesemak ngau kita gini minat kita ngelala berkenyak ya dan kita itu cukup sirok dari bangsa kita itu deh
1: nang amat
0: ya nanti bak ajar pengharap kita nama utai kepatut dikerja lebuh kita itu tadi nemu pangan nemu kaban belayan atau ke orang dikelala kita lenyau orang ti dikesayau kesidak ya kena kita ngayan ke sama-sama ngasai ke penusah tik di nat ke sidak ya.
1: Amat, amat. Nah, bah aku adat betulung, adat bersukung, tu adat ti cukup balat badas. Nang adat ti patut diajal kita ngage bala nemia baru dia tu. Ya, nama kebuah aku nyebut utai munyi tu. Laban lebuh orang yang ditinggal pemati lebih agak bak ngeri di tu. Pemati tu ukai utai ti lempuang ya utai ti cukup berat nal. Contoh baka raruang. Berapa raruang dia tu? Nu ribu ya rega ya. Udah nyak tempat nungubulnya age enti ada ngeri tu bala peninggal. Nyu sebut beribu ga utai nyak dah. Lalu ngagai sidak ti kurang penatai pemisai nakak mah pemerat utai tu nah ya. Tangnya alai bak gereja kita, bak raban kita, bak kita Kristian aku merangsang kita betulung bersukung ngau duit ringgit anang sekali-kali ngau duit ringgit ti diberi nuannya nyak dianggap nuan meli utai ti tau mangkuang pala nuan anang anggap tu bisa nyak tang duit ringgit ti kena diberi kita nyak kena nulungnya bebeli ke utai itu tadi utai ke beribu utai nyak tadi raruang lalu pihak enggak kubul dedian orang tik nganjuangnya okey tu mesti ditulung kita nyak kebuah aku mengkang amat ngemerat ke lekajakuk tulung lekajakuk nulung pangan diri awak kemak tik beratnya tauknya di lempuang awak ke penusah nyak tadi ukai utai tik ngasuh ngasuh sidaknya utusah laban ketegal duit tadi nal tang nang amat tusah laban udah ditinggal kurang tang jakuk pasal duit ringgit pasal tuluang tadi kita patut nuluang kita patut nyukuang kita patut mantuk sidak tu
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, pendengar kami ke diau di Betuang Mega tentu ya Benuang Berami jam ke dia tu ya. Kalai menua Betuang sudah dipilih jadi menua mengatur hari pengada yang di Pertuan Agong ungkep Renggat Sarawak ke tahun tu ya. Main beka program ke sudah diatur beringkat hari kemari 11 hari bulan itu ke 14 hari bulan 6 tu. Engkau boleh kita Benuang Baruan Tau Jalai dekat Lawak dengan Menua Betuang ngarap ke semampai berjumat ba Jalai Alun. Ya, sekadar hari program, tahu ketusun program ke bisa diatur, nyerumba hari pengada yang di Pertuan Agong, ianya Betong Kitchen, pengawal pemandang Raja Kita, Majlis Kesyukuran, hari menyebengkah Jalai Pengarap, Jamuan Teh Ngau Konsert Rakyat, tinjadi penutup program kita kena ke 14 hari bulan 6 ya. Engkau bila kita nyebenung berjual, bansal-bansal berjual, di Betong dia, bersih dengan program kami, terima kasih dengan program kami terang di dinding. Bala kita ungkup ya sehari itu ya hari lima sehari itu bala kita ke Benung berjalan mai bala-bala kabar-kabar kita engkanya baru datang ngagai menua kita Sarawak Bumi Kenyalang okey selamat ngelantang kati ngagai menua kami ya okey kita terus berperindang rentang ngali hari itu mengga lagu kau dah disedia ke jam ke terubah kita ngau lagu kau dah didengar tadi ianya Betty Bawing begetil tu lagu kedisa dan The Crew Turing Felis ngau lagu sempekat pengurindu. Kelugging jalan lagu Lin CK ngau lagu ya abur dalam pengurindu. Ya terus dengan kami. Kita ke diau di menua kota Semarahan Kuching 101.3 FM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami secara online hingga biasa itu RTM Klik. Okey, ngarap ke terang program kita ini. Didengar, ya, kepada barang terjalannya berjejemat berjalan alun. Kita nemu, ya. Dia temukan, kinkia balamannya berandau ke senentang Piala Dunia FIFA 2026 kali 48 bengkah tim mengemasuk

A, MA dan yang sedang menyokong tim England hari keliak-keliak ya. The Three Lions ke kita. Okay? Terus berperintanggal kami. Temukan lagu kau dah disediakan. Nangkan ketuk. Sudah kita nyingkang ngagai jam kedua. Rontak ngali hari lagi. Raja joget. Nangkan ketuk lagi ya. Lagu ke dibaik kelemayang band. Nuan berulah kedua lagi. Nginjau lagu ke dibaik penyanyi induk kita. Siapa bagi penyanyi ya? Sama-sama kita nganti. Udah terlagi segulai sejalai ngau kami YFM.

0: Segulai sejalai.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Nai, lalu abiah pia?
1: Agika aku.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Okey, nyau dah berasa kita dah nyingkang ke jam kedua rentak ngali hari kita. Raja Joget. Merindah kita ngau lagu-lagu Joget ke dah dirintai ke hung ke pia. Suara itu ya hari 5/12/2006. Kepala kita nya benung berkemas baru mahwai sambil-sambil dengan kami. Terima kasih. Balai induk kita. Benung pada dapur berundian ke nama lauk ke dekat dipanduk lemai itu lagi. Nah, terima kasih. Laban ke semampai. Milih kami jadi stesen pemerindang arti kita ungkap ya nintiang hari, nintiang jam. Okey, jam kedua tu rentak ngali hari baru dah mending ke lagu ke terubah ya Jenarino Jeraki ngau lagu ya pantun rakyat kita terus nyingkang ngagai lagu ke dibaik penyanyi kita itu ke baru dah niri ke meligai pengerindu ya kena ke pun bulan 6 tu tadi terpegati ngagai penyanyi kita Richard Lee. Hadih, hadih, hadih ya. Lagu yang Pucau Naniang Lelengau. Kita lagi nginjau lagu dari Abdullah Cik ngau Zaleha Hamid Joget Bercerai Kasih. Terus ngau kami Segulai Sejalai YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

0: segulai sejalai
1: YFM.
2: Ya, pagi lam kata tu manyo program ke diatur nyerumba ujung minggu. Ngarap ke semua program ke di perambu bala kita nya mujur magang di pejalai bala kita ni nemung kanya pagi la. Abis di kaban kita ke ngatur pengurami Melah Pinang bertunang kini tau ke kita ke ngintu ulang tahun hari pengada kita empu bala anak kita, ucuk kita, bini kita, laki kita, ini kita, aki kita ya. Ngarap ke semua programnya mujur magang ni tiah ke niat kita ya. Kita akan sampai dengan kami ni hari ini di jam. Terima kasih Wang Yagi. Mending ke program kita Raja Joget, lagu-lagu joget kita sejam hari pukul 4 nyentuh ke pukul 5 lemai tu lagi ya. Nangkan ke tu lagi. Aku dekat singgah macam sekedar hari peminta kita di FB kami. Suara kita ke Agi Berperindang nyentuh ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Kebaru datai bak palang-palang gawak engkanya gawak lemai Wang. Terima kasih laban ke Nampung pengangguk kita ninga kami tadi ninga dalam kereta peringkat pengangguk kita tamat bawa opis terus muka radio ninga kami. Terima kasih tentu ya merindang kita YFM segulai sejalai. Kita nginjau lagu Bidayu atau au lagu hari Allah Lupeng joget bunga payung. Ha, kena merindang bila kita ke diau di bau, kita ke diau di sematan, lunduk di padawan. Okey, terima kasih. Wah, kedua lagi Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya joget canggu-canggu Raja Joget YFM.

26. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026. Meksiko bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Rentak Ngalihari YFM.
3: Ya, terima kasih kita kaki mending ke kami. Rentak Ngalihari 4.48 minit lemai. Okey. Pagi lembaga bisa diatur program ngiling tikai gawai dayak 2026 nyerumbak pemerami ulang tahun ke-30 J3K Rumah Rebecca Lipat Ulu ya di Lubuk Antu. Kalai program pagi lak berengkah pukul 2 ngali hari tuai pengabang ke di Kangau Datai enyak kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi Samanggau berami pagi lah ya. Kelimpah sekedar ribala penyampai-penyampai radio kita hari luar FM sama risik kau kita berami pagi lah ya. Ngarap kenyangkung. Okey, terus macam sekedar peminta di FB. Ali Spencer MA sepertugas mambam di Paku Sepau kerja bedung mendingka lagu-lagu joget kadi putar ke nuan. Terima kasih ya. Sorina Kubu MA ngarap ke semua kita ingat diberkat kerja yang minta lagu Josephine Jury Nuan Siku kena merindang semua pria kita. Terima kasih James Peniran MA sama petugas. Terima kasih Corina Low Benung Ningan Nuan tu MA Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang Engkelili MA mana gairi kami di itu kekia minta lagu Bubu Pisit Bubu Jarang Zamri Amera kena merindang semua kebakaban kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh ngarap ke semuanya tepe rindang magang. Okey, kesekali itu kaban kita Kat Rina Cik Serakup di Bintulu MA Ninganuan minta lagu Fadzel Bekali Hati nanti sempat lagi bak jam ketiga aku nebah ya. Tony Henry MA minta lagu Anthony Usan enyak lagu Pengerindu di Pelepa kena berindang semua bala-bala kenglalam eh engkau bala-bala di Serukai kekia. Terima kasih Sundi N MA selamat bertugas di Konti Iba Binsen nanti sempat lagi tebah ke lagu Sun Sandai kalak sangkai Mbak Ati kena berindah diri impu meh MA lemai tu Abad Dum di Semunjan juga bisa mendiang ke program kita minta lagu kena berindang bala di teka luang ngagai bala di pedalai Tanjung Basi Bak Ijo Isan di Semalatung Albert Jana di Kuantan Pahang Sebolster di Kok Kawi Sabah pesan yang harap ke semuanya terperindang. Pukul 5 mendiang ke berita tu lagu disada Ijal Jainal Dara Selinuh dah lagi kita nginjau lagu dari Sudirman Joget Bila Hati Terpikat.

0: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisu muka panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Nyawa diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram Sampal Datai Ramika Agrofest Pakan.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 kilometer penyawah dari pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indu negeri Sarawak. Kelimpah rinyak tujuh kegagak loji itu ndang dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengharap kompeninya bak gaya penumbuh penata pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu sudah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke penyawak dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyedia ke hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megap jadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ngalih Ari
3: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK Ngosukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5/12/6/2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
5: Nadai, nadai duit ku tu.
4: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
5: Nadai, nah. Nah, nadai.
4: Bagi tu ke medai dulu.
5: Nadai.
6: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu.
4: Cikgu!
7: Lari, lari! Buli, ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tak muka run yang anang tak membunyi, nanti mendak pengawalan kau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

Lagu ke dipinta peninggal kita itu di lagu Arifan Zell berkali hati bang jam ketiga rentak ngali hari kita. Okey, bang jam ketiga pukul 5.30 malam lagi kita mending ke panggau cerita tuai. Okey, begulain gau Thomas Teguang Laka ya. Gari dua kita ungkup ya lemai tu ya mesti hujan bak sekedar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serika, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Ngau, Limbang, dan juga malam lagi Ngau, Tumu, pagi-pagi lah. Habis itu hujan bak sekedar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serika, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Ngau, Limbang. Gaya tasiak di menua kita bergelombang 1, nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpupuk dari barat daya. Ngau penglaju ya 20, nyentuk ke 30 kilometer sejam ke suah pengangat. Ngau penyelap di menua kita 24, nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Okey, kita terus berpindah untuk lagu di Sada Wat Rock, lagu ya Kaban Sampai Mati. Apalagi kita ke benar terbang jam ke dia tu ngarat ke semampai berjimat bang Jalai Alun ya. Assalamualaikum ngagepalan ke dituju ungkep ya lemai tu. Udah lagu tu lagi terus mending ke panggau cerita tuai.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hari cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita Raja Kita
1: Raja Kita ya. Ya.
2: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga yang khutbah khas yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi menyanyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul yang ke guna-guna yang majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah ke-6 menyikut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong lah. Ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah tu yang minat Ramayuah yang konsert rakyat kat lalu ke 14 hari bulannya enggak berangkat hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak

Titai, bertemu baru ke sekali itu ni. Ba, tusun ti ke 83 cerita kirai. Ba, tusun ti udah didengar kita dulu kira itu nya tusun 82. Kirai dekat beranau ngon tua ya, jungan. Udah sidaya kemakai. Paginya, laban dia bisik kenyap tau ke mimpi bertemu ngau keliang pasal kenyut terdekat datai nak lama ki nyalai udah semua utainya tadi kemas magang dadu ke udah kemakainya tadi dia jungan bini ya pala lalu sugi mekak sama dua-dua nganak ngagai girai seruai entua ayah jungan bak bilik besai dan lama adanya dia girai lu bujaku pihak kutu ayah ngau semua kita sebilik aku kan buruk ke kita kita ajak pagi tu dah. Laban aku ngai nak madah ke mimpi aku di malam. Ngagai kita. Pihak ku girai, ngepun ke genteran jaku ya. Nai, sebut dia menum. Bekeni ku kenyap dinya. Awak ke kami nemu ke? Kuntua ya jungan. Aku asai ke bertemu ngekeliang. Keliang tu, madah akan kenyua tu dekat pulai hari panggau lalu datai ba menua kita di tu 3 hari lagi hari dia tu be aku girai udah ke padah ke keliang agai aku tanya tadi ianya ya dia tu nya nyukai bakal kenyut kepada kita yang lama tu ya. Ya kelnyau tu. Lama tu dah. Nang databan ke keliang sedoai laja. Labuh sedoai ke datai kita. Ramau kenuai sugi ke nikah. Pai lama kuda. Udahnya tadi ya lalu. Dia kamu tu tuang dia geluang dian. Medak peniau ya kejai nadai menyana nama kenya penghidup yang merinsa. Dia tu kenya tu udah berubah man ya. Udah bertukar ya. Ya kira kenya bakau repang audian ya pihak ku keliam medak kaku udah. Nama ya pan udah dipindah ke sidak. Ngagai nama bukai. Tang nama baru nya tadi semina dekat depada kemaya ya kegawai cabuh haruang. Lebuah ya nyau. Datai di tu nak lama lagi. Jadi dia tu sida ya nya tadi dulu ke Bungai Nuing. Nyau dekat mulai ke diri sida ya hari nor sida ke begiga. Pemulai sida ya nya dia sida ya dekat diri kegawai sanawari dikena nana pemanah ngau pemujur sidak kemindah pihak kugirai pejaku bantua laki yang ngau tua indo ya lalu pihak mega bini yang pupan sugi pan bisi mega dia sama ninga magang duduk betunga berimai ngau ya dia nama ikat penyuatnya. Bisa boleh utai kini ya dua malai keliang tengok ngasuh ya gawai cabuh ruang pihak kunjungan bisa menyapai kebak yang ngasuh kenyuatnya tadi nak tahu nak gawai cabuh ruang lebuah ya udah datai di tu kukirai siapa makerja ukang kerja utai kan kenyuatnya nanti ya bisa pengawak dah. Pihak kepala nyawon arit isi. Nah,
Pasalnya, kita mengadu ke semua tengkira yang akan guna mayanya. Nah patut, lino kita serumah tu, banget tanda bersawab pengerja pengawal. Biar aku sawut girai. Eh, ila mako ngawain pina, nesau kita serumah. Kita kena semua kerumpas. Kenapa pengawal? Bersawab kenama bangsa pengawal ya kepatut di kerja kami kini. Tapi aku sugi kan imah luai. Ada tu cuam dirai. Berni yang agak bini yang sugi. Dengar sikoknya dekat ngerja semua pengawal sidak kini. Lebuah kenyendia kegawai jabuh aruang kenyut. Tadi, nak lama dah. 3 hari lagi. Siti lagi apa ya? Kenyut kepulai itu ilah. Dan dekat dan yuang bangin uyang ya. Tan penatai ya. Ukai benat, bakal penatai temuai diri ya. Bakal kita kemedak temuai ngelamak tu nak pihak ya. Ya dekat datai malam hari. Maya semua kita itu tinduk. Kubirai. Kati, kau ingat kenyuatnya datai malam. Udah kebiak ya dia. Kayaknya bisa utai. Tetawas, biliaknya dia. Buat dapur, ngadai utai siti, ketau guna. Pihak ku palang. Agi bejaku. Nak ngacau nyai nai. Nanti nyemak biliak ianya tadi. Tak nak ada utai kebisik. Lagi maku ngabasih kian. Ilak, sebarang utai kena dai. Ya kamat guna, dekenaknya dia kegawainya. Kita serumah mengadu ke ya. Ti kita nadai anjuang ketikai. Ti periwak nadai nggak kena berapi. Kena manduk lauk. Anjuang ke periwak. Ngorong kabukai. Bakal sidak pingai mangkuk. Semua ti kerguna meh. Utainya. Nggak nyadi timpang je dah. Kati ku nemu semak jaku nadai periuk. Nadai pingai. Nggak nyadi nadai utainya. Ti periuk nadai. Pingai mangkuk apa nadai ke? Kati nemu nak bersawap kita serumah. Nggak juang utainya. Nggak biliak yakin. Nanti aku mendak lagi. Kena gaya utainya dia. Tapi aku girai. Maya sedoi non kenika, pai lama aku dah. Kami saya naim pina, bisa tama kami ngake bilian kenyotnya. Mu kita, kenika ai kena masuk jari kujaku. Datain dia, amat tenak dai utai mu saya bulu mata dalam bilian ianya. Tahu alai bapangka bilian kenyotnya. Serpiak kayo atas para nadai me. Pihak ku palaga. Nganyak ke jangkau ya ku jong lagi. Dengar adab guai jongan nyawat bini ya. Anang guai banget berkenyak me. Pasal biliak ngau penghidup igat kenyuatnya. Ia gesige amat merinsa nadai utai. Sebarang utai kelapang, timpang. Kita itu minum ruang tu dah ya. Kata dah. Sampai lagi nanti kita itu tidak ada. Ya orang ramah bukainya kok kita. Orang sini naik buah orang. Ya kena bergulai dengan kita di itu. Pihak kunjungan jampat nekup bini ya. Padahal lu nak bunyi lagi. Mayuah mutai dia keranau kesedak ya. Pasal pemberinsak tudang kenyut. Lebih lagi inai suginya. Nang tak selalu ngantai kenadai. Utai kenadai kemisik kan kenyuan. Oh. Ini depan siak ya magang-magang. Tak jahat pihak laki ya tuai rumah jungan. Sigi selalu ngeraraya berari. Nak ngasuh ya kelalunya buat utai munyinya. Lebih lagi bak muara bukai.
Udah ke Peranau mobilnya tadi dia sudah sebilia lalu pansut ke Ruai Jungan lalu mantai ke Kuyau tau ke Kunguap ya serta lalu ngiliang daun kirai jadi orang bukai sudah serumahnya bisa enggak yang sikut dua sebelah Ruai tadi sebarang kenadai mindah turun sebelah tanah. Masih pengelama girai kenungan tua ya bak Ruai dia tadi dia ya lalu madah ke diri deka angkat madah utai bak bilik yang kenyut baru deka angkat berjalan ya pedak lu pansuan ke sugi hari bilik nah nama nanti nyati dengan kaya bilik yang kenyut kian ke nanti kak kian aku ngawa biar aku sugi girai nah daya kerja aku seruai bini yang palu angkat mansa ngagai bilik ang kenyuan kestak kian. Ang kenyuan tu lima pintu mari Ruai sedaya. Urang nyemajak nadayan sebelah Ruai laban sama udah mindah magang ke tanah. Okay. Datai seruai bak pintu bilik ang kenyuan. Dia seruai nukang ke pintu. Sepi nadai ditambian lah. Nak nemu main nemunya dulu lagi erinya. Bisa ditambil kan ada pintu kenyuannya. Tak lebuhnya kan ada, nadai ditambil. Dia ada seruai lu tamak ke dalam bilik. Serta seruai udah tamak, dia seruai tak nakak-nakak terkenyian. Meda utai dalam bilik kenyuan, tak bakal kebisi di intu orang. Bilik ketawas, ya kan ada betikai yang lama tu, munyi kok pala inai suginya tadi semua udah bisik tikai magang. Nyak pun ukai tikai sengapa? Nang tak tikai wi tau ke tikai rutan begulai ngau tikai bemban. Nambah kenya disandiah keba tisi dinding bisik tikai sana ngau bidai. Ka bisik ke menglima enam lamar. Ngimai dinding pedaknya berdijir ke tak jauh eh. Ngau benda, kau bisa ke puluh lagi. Nya berbesar tak jauhnya tadi. Bisa dua lagi benarnya eh kebesar amat. Serta bisa itu dua. Nama benda dua lagi kebesarnya tak. Bisa itu dua lah. Nama kini utai dalamnya. Biar aku sugi, nanya laki ya. Seruai lalu mansang ngagai benda dua giginya tadi. Datai dia girai lalu ngangkat ketuduang ya. Pedak kedung tak penuh. Laban berau. Ampun. Angkat ke tuduang benda sigi kengimainya tadi. Pedak penuh agak laban berau. Tudah sugi. Laban kena kalak medak utai bangatnya laik bakainya. Amat tenyus danah tu dah tu ayo. Oh, semutik kena nyerawah ya nya tadi. Oh, dahnya seruai ya, lalu berjalan ke dapur. Datai bersama dapur, dia seruai yang medak dapur. Tak bakal kempai kala ditungkun kapi. Pernah kena para penuh laban kayu api. Ya aku dah cukup rangkai. Udah derpiak semua. Angkat nungkuan kajak. Kena berapi. Batis si dapur dia. Ukai berapa singkap. Pemayuh pinggai. Bisiknya bak ringkak. Lalu kedua. Sebarang kenadai. Ringkak. Nur nusuan dia tahu ke. Nyak tadi, tak ada tuguang kan? Tungak ngakai bilip saya. Girai seduai bini ya. Nadai kan nesak pemayuh pinggai ya. Tak mayuh lah. Semua pinggai batu magang. Mangkuk, perigi wak. Wah semua kerasa terkena pada dapur. Tak cukup magang-magang. Nadai utak kenadai. Amat tak genuang girai. Serai bini ya sugi, medak utai kebisik dalam bilik yang kenyutnya tadi.
ramadan tu main kenyua tau tiap kata nadai kita yang kak utai ban satu tau nyadi pak ya pi aku sugi girai nak munyi ni ngaja ku bini yang nyak tadi tiap berkata nama ge utai kira nyong kita udah semua utai tu dah bisik menggemagang pada aku nadai bisik utai ketimpang lapang. Pi aku sugi nampung jaku unya tadi. Ningannya dia girai lu jaku nguya. Nyadi aku dah minta di anang baka mulut gerasa. Udah tua pansuat hari biliak tu. Udah tua meda utai dalam biliak kenyua tu. Diau aja au. Tak jenua. Ngai kurang tenyum pegau mansang kita lagi. Ya aku girai itu tadi biar aku ngobini ya. Kira kenyu dah puas meh. Sedoi melaki bini ya tadi meda. Lalu berarti aku tadi dalam bilik. Bilik yang kenyuatnya tadi. Sedoi apa mulai kendiri ngagai ruai sidak empu. Datai beruai sidak baru dia sedoi ya. Agi meda jungan tu duduk deruai. Ngerawat bila ui. Girai lu nuduk ke diri kak. Nungan tua ya. Nyalai. Jungan palu ngetu kak. Ngerawat bila uinya tadi. Lalu musian ke penuduk ya. Nungan. Menantu ya girai. Nih. Kati baka bila. Igan kenyuan ke. Daripada serai nuk nadum. Pihak kujungan. Nanya menantu ya. Mana pai nadai utai dikirau ke kita lagi. Semua udah ada aduk. Udah disedia ke orang magang. Utai kerkena. Semina kita yang ngerja utai aja. Bak penatai ya lusa. Pihak kukirai nyawan tuai jungan. Jungan tu nang nemu nyagam utainya. Lalu lihat ngasai kutai ke dekatnya di. Laban dia habisi pengaruh. Batu tilit. Ku cerita. Tanya pihak. Kutai ke sepedak tahu kau lihat sagam ya dalam hati. Nak lihat padah kaya agak orang bukai. Nyalai. Lebuah bini yang akan selalu ngelaban. Sidak ya berjaku di bilik tadi. Suah dia terkuap ia berlari. Laban ia nak nemu utai ke dekatnya di. Bak bilik yang kenyuatnya. Berengkah hari mayanya. Datai ke pagi lusa. Hanya lebuang kenyuat tu. Datai. Tang tu dah pala dini dia nemu utai. Laban ia ke. Nang berjakuk ku utai kamat. Kan daripada sedak ya. Lebuah sedak ke tamak. Ngagai bilik yang kenyuat. Ngigak air. Kak kena masuk jari. Kau jaku. Lebuah yang datang di bilik. Sugi pun. Nadai ke madah aku tanya nyak-nyak. Ngagai nai ya. Laban dia aku dah ditangkan girai tu tadi. Nak ngasuh yang. Nusi utai ke dia su, namanya kemayu macam. Ngai ke sidak inu-inunya tadi. Nyo begau. Intinya mak sugi mansuat kutainya. Tang nasihat gak? Nak nemu mai begini kok ya. Palai naik sugi pun ada yang nanya ke. Ngagai sugi begini kok tai ke pedak seruai ya. Bak bilik yang kenyuatnya tadi. Tak diau diri palau wai. Nadai nanya ke begini kok tai utai tu utainya. Ngagai sugi. Nyak mengkanya udah. Dia tambil hantu ke ini. Mulut palanya tadi. Ya. Nyalai ya. Ya meh. Laban utai. Mayanya munyak dah. Kurang lagi. Semak hantu. Semak tara. Utainya tahu tak nyadi. Utai kenyalai tahu nyadi. Kayak bakal kita dia tu. Bunyi kau aku selalu nyebutnya tadi. Berdarah pada mata kita. Ngigau te kenyalai berkenyak.
Jadi sama kita kan namanya tiap bisi. Nah ada ya, kemayuahnya ada. Nah, saya sudah tahu Pak Tuswan ke 84 nian. Bila kita dengar ke begini kok cerita tu kujung lagi. Yang kakak, yang kak kuyanya mengenang pasal pengawak sidak kenyut kemulai ke diri ya. Sidak kebegak lalu dia nyak. Sidak punya gawai sanawari. Bak tanyuk keliang. Sebetul bunga noyangnya nganyuang kenyut tu pulai. Ngagai rumah sidak ya di baru hari itu. Okey, nyajak kita demai aku begulai sekali itu. Bak tampung cerita kita itu kalau kita nya agi ngenya agi ngenang pasal kenyut. Okey, nyaja. Terima kasih mayo-mayo. Ngagai bala kita aku dah begulai aku lebih 20 minit tu ni. Okey. Bye bye.

7 hari bulan 6. Renggak round of 32, 28 hari bulan 6. Nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan. Nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9. Nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serta bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisu muka panggal pemerintahan ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Ya, dini-dini aja pengurami ke diatur di menua kita ngarap ke semua pengawannya mujur magang di pejalan kita tebal lagi. Pagilah hari 6, udahnya hari Minggu, hujung Minggu yang manyu, program ke diatur bala kita, wai. Ya, kaki dengan kami di selampur mena kita, terima kasih. Kita kebisi nyapa, bak FB tadi, kena sempat dibaca aku, wai. Okey, anak tu sehati. Kita nampuan baru awak, sedalamai, hingga Rolana Gilbert, udah tu lagi, ya, 3 jam di konti. Mega, kita bertemu baru pagilah tumu pagi pengerak pagi ngau DJ MA di tampung ngau ngelah tengah hari pagilah ya. Okey, program kita bakal selama ronda minggu tu ngau carta kenyalang. Terima kasih kita ke udah berkalian ngau DJ MA kenyari pun program kita tadi wai. Okey, setinggi lagu dikenaku lengkap ke program rentak ngali hari kita ungkep ya sehari tu 12 hari bulan 6 tahun 2026 lagu Kedisada Nelson Nehru engkau lagu ya busung enda merau ya. Kita bertemu baru pagi-pagilah, ingat pesan DJMA bakal selama, jangan lupa untuk bahagia.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna-guna ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyebabkan pada Bak Tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu menyebabkan hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah tu yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, setiap lagu keberentak twist malam agi muda. Setiap lagu hari Ika Saiful kena tengah pun ke awak sedia lemai kita ke lemai tu peninga. Lemai hari 5 kena 12 hari bulan 6 2026. Bye malam hari kita tu peninga. Agi tawas hari di luar dina. Okey, terima kasih ke peninga kita Ika agi muka gulai sejalai nge YFM. Kali kita berudah gulai sejalai ngau DJMA ya. Tak ke media bu bawa rentak ngelih hari. Jadi nampun program hari YFM ke lemai tu bawa sedar lemai. Kita boleh ngaku Roland Gilbert dalam pengalaman 3 jam untuk pukul 9 malam tu lagi. Puji Tuhan, gaya hari kami Mbak Bandar Kuching muak ke lemai tu sudah kutama ke konti tu hari kami mengkang mana celap hari kami sehari tu nah bisi hujan jadi nak tu berasa hangat baka hari-hari kudah jadi kita sama belak bersampi gaya hari kita itu tadi nak ke kelalu hangat baka ke dalam keadaan seminggu dua tu tadi dan terjap pihak harap kita terus nyaga pengerai dirimpu nah. Lalu tentu ya mayuh peningat kita yang tadi benung dalam perjalanan mulai dari Arindur Gawak ke Lemai itu. Jadi ya kelebih kisi tak ke benung mendedat benung sekut bak Jalai Alun. Kelebih kisi bak menggeri kebesai. Jadi harap ke bersabar. Harap ke semampai detail ke undang-undang Jalai Alun. Anang stres out. Lalu semampai fokus berarti ke Jalai tak ke lubuk kita tadi deriba ngambil kita tadi semua belak likun lalu yang nak diri ngagai nur ke dituju engkau selamat nah. 11 minit lepas pukul 6 lemai
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di benua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak di diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram Sampal Datai Ngerami ke Agrofest Pakan. 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita, niat ke kami, YFM segulai sejalai.
0: Ya, selesai jalan dengan YFM. Terima kasih yang kita keturunan milih YFM. Nak ngirabat ini indur kita dia jam kita untuk peningah. Lalu, bak awak keterubah untuk peningah. Sudah mai kita mending ke berita hari Hello Y Sri Aman. Duduk perindangan setiap lagu hari Belly Rem. Insur ke dulu.

0: Hello Peninga. Nama berita kita jam dia tu. Dini Nur kita. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mendiang ke YFM Suriaman berkongsi ke berita ngau kita. Berita hari bagi menurut Suriaman sekali kena bagi menurut betul. Dip kongsi ke kuibian ke sekali tengau kita. Jadi berita ke terubah hadap kongsi berkawal ngau pengerami nerima penatai pengabang gawai daya tiudah datur STF Sarawak Tourism Federation 2026 sudah diatur mujur bak rumah panjai Engkranji layar betuang empai lama. Nitya ke penerangan disapit Menteri Nembia Lumba Ngomayan serta pemansang ura dagang Sarawak di Mega Adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Jabu. Program tu mayanya koya sudah cukup mujur ngelaku kemacam produk dagang temuai menua pesisir. Pihak Mega Budaya Penghidup Bangsa Dayak ngagai bala temuai bayak dari menua tu pihak Mega menua luar. Yang Mega udah mujur ngelaku ke bagi menu betuang, kelebih agak senentang bagi menu betuang tu udah mujur nyadi sebagi hari produk dagang temuai autentik Sarawak. Lalu program tu mayanya digulok lebih 2,000 ikut mensia mayuah hari mayuah macam penatai. Kelimpah dipandang ke macam adat asal bangsa Iban mayato, mensia mayuah tidak tai nyadi pengabang. Ngagai pengerami tu mayanya dinah ke pihak Mega debaik nyepek macam pemakai asal Raban Bangsa Iban. Pengerami tu mayanya depun ke ngawa pengawak miring kena nikik ke pengabang, ditangkan ke pengawak nyambut penatai pengabang, disambut ngamayuah macam main asal, tanda asal pihak Mega utairup asal Bangsa Iban ianya aik tua. Kelimpah digulok mesin mayuah hari menua kita dito program tu mayanya bisa Mega digolok bala temuai hari menua Tasia baka hari menua Amerika Syarikat Jepun pihak Mega sebengkah Raban hari menua Sabah ianya kedasan dusun Cultural Association Sarawak KDCA. Lalu kuya nambah bagi menua betung endang ngembuan potensial besai nyadi palan dagang temuai pemanah rampak menua hari pemisi rampak menua ia ke bukit serta meruan mana pihak Mega air sungai yang kemengkang bersih serta palan alai bertanam tupik di mana nyengkeman di lawak bala temuai di datai. Jadinya berita ke terubah atau berita kedua kita mengenang Komiti Besai Pemansang Ngau Pengelikun J3K Skim Sekerang ngau kerjasama serakup tuai-tuai Raban Bangsa Engkelili empai lama mujur ngatur pengerami merarau hari gawai 2026 di mujur diatur badewan Dr. Junika Rayuang Ngipa Skim Sekerang. Program temujur dipenyadi Menteri Dagang Temuai Seni Enggawa Budaya Malaysia di Megak Kaban Parlimen P217 Bintulu yang berhormat Datuk Seri Tiong King Seng. Lebuh mansut ke penerang bak program itu dia ko yang berhormat Datuk Seri Tiong King Seng tuai-tuai Raban Bangsa bempu tanggung pengawak neguat ke pemanah kawal antara perintah ngau rakyat kelebih lagi senentang natai ke peminta bala komuniti serta ngelancar kage pejalai agenda pemansang negeri ngambil mujur diterima genap rakyat pihak Mega genap manua. Pengerami-pengerami bangsa tok kuya ndang alai ndang platform kena ngerapit kage kawal serta kerjasama komuniti tipupu bangsa nyerumbak hari gawai daya mayato mujur Mega dipejalai ke ianya pengawak nyuak ke agih belanja disuak ke Mega yang berhormat Kaban Parlimen P217 Bintulu ungkup serakup tuai Raban Bangsa Angkelili RM50,000 ungkup serakup tu berjalan ke pengawak kelempah kena nyukung pengawak ngenegap kage institusi tuai-tuai Raban Bangsa di menua tu. Belak datai nyempulang penemuai Kaban Parlimen P217 Bintulu ianya sapit Menteri Pengangkut Sungai Sarawak yang berhormat Hendri Harry Jineb di Mega Adun N2 Tasik Biru pihak Mega Adun N53 Bawang Asan yang berhormat Datuk Seri Wong Sun Koh pihak Mega Adun N33 Engkelili yang berhormat Dr. Junika Rayuang Ngipa pihak Mega Adun N39 Kerian yang berhormat Encik Friday Anak Beliak serta Adun N48 Meluan yang berhormat Datuk Roland Duat. Nya berita kedua, to berita ketiga. Akalai pengerami Hari Gawai Daya Rengat Dun N40 Kabuang. Udah mujur Mega diatur empai lama. Badewan Mensia Mayuh Roban dipenyadi Adun N40 Kabuang Pu yang berhormat Datuk Muhammad Cikade. Nyalai ko yang berhormat Adun N40 Kabuang, pengerami Hari Gawai Daya udah ditemu nyadi alai ngerapit kaki pemanah kawal. Penjerakup Raban Bangsa serta alai mandang kadat pihak Megat Budaya ternyadi identiti bangsa Dayak. Hari pemanah perkara di bangsa Tok Koya, kerjasama ngau komuniti meruang tegap kelebih akib bab perkara nyukum pemansang ngau penglantang rakyat. Berserimbai ngau pengerami ia kengena rambai jakok segulas jalai berserakup menuju pemansang Tok diatur megak simbolik berjadi ke sebengkah projek RTP. Ianya projek ngemansang kegelanggang mayuh guna upis pelilih met roban. Ti degagak kena ngelantang kage aktiviti-aktiviti lomba ngomayan serta program-program komuniti ti ulih diatur dia. Nangkan kenyak, diatur megak pengawak nyuak ke surat serta sertifikat mangkuk pengawak nyadi tuai-tuai raban bangsa KMKK hari menua roban engau kabung disuak ke megak adun N40 kabung yang berhormat Datuk Muhammad Cikadir tenyengkawam pasar Ruban Sungai Jawang Ulu Ruban Panjang Baruah Panjang Atas Kesindo Sungai Nabau serta Sabit ungkup sikup pengulu dua ikut kapitan pihak megak tujuh ikut tuai rumah belak datang agak pengenami itu mayanya ianya bini adun N40 Kabuampu yang berbahagia Datin Meriani Yasin pihak megak ahli Dewan Negara Senator Pile Peter Tingum, pihak megak SAO Pelilih Met Ruban, Encik Steve Miller Nuas, DO Pelilih Menua Kabung, Encik Ahmad Sabri Saleh, serta pengulu Bunda Belatua, yang kenyadi cermin pengerami ngintu Hari Gawai Dayak Tikas Dun N40 Kabung. Lalu untuk berita keempat, 9 hari bulan 6, 2026 tutadik di Seratua, mujur di Pejalai Kemegak, pengawak nyuak kecil pampas tanah projek New Growth Center Nanga Buduk Seratua semengka program terdipjalai ke upis tanah ngap nyukat bagi menobetuang mujur dipnyadi ke adun N39 Kurian yang berhormat Encik Friday anak belia maya program tu diatur 28 niko sidak ia kebempu tanah udah nerima cik pampas tanah tu lalu semua penyampau cik pampas tu ianya 2.139 juta ringgit. Lalu tanah sidak tu tadi nyadi alai ngatur projek New Growth Center Nanga Budo. Nitiah ke penerang di to ti dipansut ke adun N39 Kerian hari penemu projek pemansang tu ila deka ngericah kagi penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir. Kelebih agi bak pelilih miat menua Nanga Budo. Perkara sosioekonomi menua tu dekat terus nyegang hari penumbuh projek-projek pemansang di menua di Pejalai ke serta di udah di Perambu. Komponen utama projek itu ianya projek ngagak upis pelilih mit menua Nanga Buduk di baru, pihak megak kuartus, pihak megak Dewan Mesir Manyuah, mini sport center serta kedai-kedai, pihak megak projek-projek di dalam Perambu bakal projek bergagak ke rumah Spektra Permata. Projek itu sudah dikemenar ke Majlis Perancangan Negeri 17 hari bulan 10-2024 tu tadi lalu benong dipejalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA digagak batanah di ngembuan pemesai 42.42 hektar. Belak datang ngulup program untuk mayanya ianya DO Seratua Encik Muhammad Dino pihak megak Town Planner Morris Nayub penguasa upis tanah ngop nyukat bagi menua betuang pihak megat Tuan Haji Syafri Haji Rosli, pengari Direktur LCDA, pihak megat pemesai-pemesai upis perintah, engkau tuai-tuai raban bangsa di menua to. To berita kelima, hari satu tu tadi, dia sapit Menteri Nembia Lomba Ngomayen, pihak megat pemansang Orang Dagang Sarawak, yang berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu, mujur nemuai ngagai tabak alai ngatur sebengkah projek pemansang dibagi menua betuang. Projek itu ianya projek ngagak blok tambah serta ngemanah kaget klinik pengerai mid layar. Sepak betuang, tidak ada mayuah pengelantang ngagai komuniti dia. Nyerumah program ngabas tabak itu mayanya, diatur megak awam koordinator projek itu, tinyangkawam pengawak berandau engkau agensi teknikal, kena medak pengelancar atur projek itu, serius engkau peminta servis pengerai menua. Lalu bab penterang ia kedikunsi ke dito, projek tu nyengkawam ngagak blok tambah dua ringkat, alai kena engkah unit penusah ngenyit, pihak megak unit radiologi, pihak megak unit pengerai ngelek, pihak Mega Klinik Pengerai serta Opis Pengerai. Dalam perambu projek Temega, sebuah lagi blok tambah dekat digaga ungkup alai unit makmal ubat serta alai ngangkah kebekal ubat ungkup unit farmasi. Projek tondang dipelanja ngena agi belanja adun N36 layar nengah agensi pemansang bagi menobatuang BDDA lalu Opis Kerja Raya Sarawak nyadi agensi pengatur projek to. Belak datai ngagai program untuk mayanya ianya pegawai Opis Pengerai Negeri Sarawak Encik Amirul Aswan Aini, pihak mega pegawai JKR Sarawak Encik Muhammad Haziq Jinaidi, pihak mega pegawai unit pengerai bagi menobatuang Dr. Jessica Jenah Ramping serta pakar perubat ruang bilik klinik pengerai mid layar sepak betuang Dr. Sean Paul Wen. Jadi berita ke-6, berserimai ngau hari orang merik darah sedunia 2026 di Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Pelilih Menua Sri Aman dekat ngatur pengerami nyambut hari orang merik darah sedunia peringkat bagi Menua Sri Aman. Jadi dekat diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu ti data itu Bak Dewan Suara Sri Aman berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngegai 3 ngali hari. Jadi mesia mayu di perangsang ngulok program to. Laban mayu macam program dekat diatur berserimbai ngau program to baka kempen merik darah diatur Hospital Sri Aman lalu sidaya naga bisi pengerap hati tuliah ke 150 beg darah mayanto lalu pihak mega diatur program berpesa pengerai pihak mega bisa diatur pekit nyurah ungkup anak mit diatur mega pengawak mandang kebarang serta penerang ariupis pengerai pihak mega agensi TBC dikangau kedatai ngagai hari nyambut orang merik darah sedunia peringkat bagi Menua Sri Aman lalu bisa mega diatur program mencabut tiket nasid ngau program berguntian buat nak berbayar. Diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu tu Badewan Suara di Sri Aman dia 8 pagi nyentuh 3 ngali hari. Lalu program tu diadang di penyadi adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor urung pukul 9.30 pagi. Nyak berita ke penudi dia berkongsi kaku ibian ke sekali itu buat program Hello Wai Sri Aman. Temu baru kita bawa atau minggu baru. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih Steven Tapasila. Tak ke Ibin. Kau dah berkongsi yang kita peningat. Hello, Wai. Sri Aman.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat hari peninga YFM ke bisi terima kami hari email yfmiban@gmail.com pemegak hari WhatsApp konti. Kalau pesan keterubah tu datai hari Mike Cagat Adam. Kalau pesan untuk menuju kawan belayan ya kediau di Sepauh, di Ruan, Batu Kepiat Mugah, Pupuk Jaya Mugah, Tekaluang Semunjan, Kesinduk, Sebangkui Jaya Ngau Sebangkui Lama, Sungai Pinang Baru Ngau Sungai Pinang Lama, Sungai Pinang Segak, Rawa Semunjan, Jiruk, Jungkuk Mawang, Bayur, Sepan, di Kerangan, Sebang Kuari, Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, di Semada Balai Ringin Serian, Pemgak Kaban Belayan di Kuching, Engau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Mahadito. Kena pesan tu, madah ke Julius tak kegabu anak gendau, Julius tak kegabu anak gendau, Udan Hadai, Baspital Besai Kuching, Kena Arimpat, ianya 11 hari bulan 6 2026. Lalu Nian Julius terkegabu anak gendau tu dekat di Sengai Bola Mayuh, bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian, lalu Mayang Anjung, lalu Empai Temu. Jadi sekali lagi madah ke Julius terkegabu anak gendau Udan Adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu Nian tu dekat di Sengai Bola Mayuh, bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian, lalu Mayang Anjung, Apin Temu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan datari Annalisa anak Simon tak ke Indai Amoy. Kalau pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia di Melaban, Entingan, Pelaik, Sungai Batu, Mangkas, Bayur, Merdang Gayam, Ngomerdang Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Sio Kandis, Seruit, Sungai Nadal, Setomu Dalunduk, Pian Megak Kaban Belayan, ya kebukai kenalah rintai kenama Adito. Pesan untuk madah ke Simon tak ke Ami anak awan. Simon tak ke Ami anak awan Udan Adai kena sehari itu 12 hari bulan 6 2026. Lalu Niang Simon tak ke Ami anak awan tu dekat di Sengai Bola Mayuh di Melaban Kota Semarahan. Lalu ayahnya kena 12 hari bulan 6 2026. Ngau 13 hari bulan 6 2026 ianya bak Melaban pukul 7.30 lemai, lalu dikubur bak pendam SDNU Petra Jaya ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi mereka Simon untuk ke Ami anak awan Udan Adai kena sehari itu 12 hari bulan 6 2026. Lalu Niang Simon untuk keamian awan tu dekat di Sengai Bola Mayuh ianya malam hari 6 tu 13 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 Mei bak Melaban Kota Semarahan serta dikubur kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 bak pendam SDNU Petra Jaya. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit ngemuain terbalu datari Rambur anak tungkau. Kali pesan untuk menuju kapan belayan di kedia di Wang Panda, Sawang, Rakut, Sebubut dengan Tapang Carau, Panggang dengan Pabung, Batu Bini, Nyengwan Panjai dengan Nyemungan Simpang, di Sadap Seriang Bisaya Indonesia, Tabau dengan Gerunggang, Buiran dengan Bui Panjai, Skim Gempuruk Batang Air, Fasa 1 dengan Fasa 2, Skim Silik Sekerang, yang mengat kapan belayan di Lubuan tu dengan di Sebarang Lediau, kenalah rintai kena mahadito. Kena pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Niang Tunukau anak ngelai, lalu muain terbalu ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi buat rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu muain terbalu Niang Tunukau anak ngelai ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi buat rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubu Anto. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ke diterima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Kalau pesan tu diterima kami hari Julia anak John pesan tu nuju kapan belayan ya ke diau di Nangan Layet, Lubuk Mulung, Luang Ajoi, Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai, Aik Teruk, Piamaga di Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kapan, Belain Kepukai, Kenalah Rintai, Kena Marito, Kena Pesan Tuk Madah ke John Anak Dayung, John Anak Dayung, Tok Kapai, Jeliau dan Adai, Kena 11 hari bulan 6, 2026, lalu Niang John Anak Dayung, Tok Kapai, Jeliau Tuk dekat di Sengait Balamayuh, Bak Rumah Ya, Lumur 21, Lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Ianya kena malam hari 6 tu, 13 hari bulan 6, serta dikubur kena pagi hari Minggu, 14 hari bulan 6, Bak Pendam Dayak Lambir Miri. Jadi sekali medah ke John Anak Dayung, Tok Kapai Jeliau dan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu Nian tu dekat di Sengait Belamayu, Bak Rumah Yempu, Bak Ianyak, Bak Lumur 21, Lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Ianyak kena malam hari 6 tu, 13 hari bulan 6, serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6, hari Minggu, Bak Pendam Dayak Lambir Miri. Lalu pesan ke Siti Tuk Peninga, ianyak pesan datari mentan anak ajan, kali pesan tu nuju kaban belayan, ia ke dia buat rumah Steven Lambur Jerai, rumah Intai Surit Baruah, rumah Ambu Surit Tengah, rumah Jawa Surit Lalang, rumah Adrian Bangkit Ijuk, rumah Lium Bangkit Rumbai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rumbai Baru, rumah Jantai Nanga, rumah Jantai di Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunut, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinil Menyalin Baru, rumah Riji Tarum, Pia Megak Kaban Belayan, dia kediau di rumah Tinggang Munggu Grenis, rumah Ayak Tebruk, rumah Nicholas Brian Lutero, Kaban Belayan di Pengkalan Gurah Limbang Ngau Kaban Belayan, di Batang Rimbas Batang Krian Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Rito. Kalai pesan tu mandah ke Pastor Liang Anak Syed, Tok Kapai Acar, Udan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu Pastor Liang Anak Syed, Tok Kapai Acar tu dekat di Sengait Balamayuh, ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6, 2026, serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6, 2026. Jadi minta kabar dari kerpesan, datang ke rumah Markus Lubuk Debak. Jadi sekali lagi madah ke Pastor Liang Anak Syed Tok Kapai Chau dan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu Nian tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6, Bak Rumah Markus Lubuk Debak, serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6, 2026, ianya hari Minggu. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Koni Anak Sigi, pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke Diau Bak Lucung, Sebu, Sekirau, Rawan, Tanjung Bijak, Sri Aman, di Nengah Jagau Kenawit, Nengah Niruk Kenawit, Nengah Ngungun Kenawit, Kaban Belayan di Sri Kai, Sibu, Bintulu, Miri, Brunei, Ketibas, Nengah Kabah Kenawit, Kucing, Samarahan, Lacau, Sri Aman, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenambah Dito. Pesan tu madah ke pengawak Ngetas Ulit, Niang Peter Sigi Anak Ujan, Ngau pengawak muai yang terbalu, ianya kena hari 6, 20 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, Bak Rumah Lumur 19, Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak Ngetas Ulit, Niang Peter Sigi Anak Ujan, Ngau pengawak muai yang terbalu, ianya kena 20 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, Bak Rumah Lumur 19, Taman Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Okey, terima peningan, nyak terik pesan berat, ia ke bisik di terima kami, hari WhatsApp konti ke lemai tu. Lalu tu ke bisik di terima kami muka hari WhatsApp konti. Kalau pesan tu, ianya pesan pemati datari Abel, kalau pesan tu nuju Kaban Belayan, ia kedia di Penasu, Durin, Julau, Bintulu, Kapit, Kucing, biar mengat Kaban Belayan Kebukai, kena larintai, kena madito. Pesan tu madah ke Thomas Anak Asing, tak ke Ini Mo Udan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026, lalu Nian Thomas Anak Asing, tak ke Ini Mo tu dekat di anjung ke pendam cukan ianya kena 13 hari bulan 6 2026 gelak lalu minta kawan belian ke depesan tadi datai ngau ngesah penuh satu bak rumah suri anak unja sungai Naman di Sibu. Jadi selagi mereka Thomas anak asian tak ke ini mau dan adai kena 11 hari bulan 6 2026 lalu nian tu benung di Sungai Balamayu bak rumah suri anak unja sungai Naman Sibu. Lalu dekat Dianjung kena 13 hari bulan 6 bak pendam cukan. Jadi ya beri taksi lagi tak tanya ngagai lumur kosong 1119437984 lalu ulit niang Thomas anak asing teka ini moto dekat di kertas kena 27 hari bulan 6 2026 awnya tadi pesan Brad hari WhatsApp konti YFM ke lemah itu.

Datuk Ari Heli Baduk Kiro. Ini natai ke pesan berat hari peningau FM, lebih ke hari email fmiban@gmail.com. Kalau ke sekali itu pesan datari tu rumah unta anak sajuk di Tanjung Sikok Melupau, pesan untuk menuju Kapan Belayan. Ia ke dia bak rumah Albert Kadir Munggu Mbawang, rumah Andrew Sungai Belong, rumah Duat Nengasam, rumah Spencer Engkabang Rias Jaya, rumah Menteri Sungai Kemidan Ria, rumah Garan Mapal Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milai Mplai Ilik, rumah yang Tinggi Kerangan, rumah Ogas Kawit, rumah Ujik Bacau, pihak Megak Kapan Belayan di Nengah Teruk, di Senggalan Debat, Menyalin Baru, Tarum, di Rumah Budak, Dua Par Rumah, di Ruman Sawah, pihak Megak Kapan Belayan, ia kebukai kenalah rintai kenama Dito, pesan untuk madah ke Upal Anak Kalum, Upal Anak Kalum mudah ada kena 11 hari bulan 6 2026, lalu nia Upal Anak Kalum tu dekat di Sungai Balamayuh, ia nyak malam 13 hari bulan 6, bak rumah untan Tanjung Sikok Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6, ianya hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Jadi sekali lagi madah ke Upal Anak Kalum udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026, lalu ni yang Upal Anak Kalum tu dekat di Sekait Belamayuh ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 bak rumah untan Tanjung Sikok Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari James Anak Canggat, kalau pesan tu menuju Kaban Belayan ia ke jauh ke Semak, ia kena lah rintai ke nama dia tu. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit yang ikai anak tugak tak kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 hari 6, lalu pengawak ngetah sulit tu dekat di atur bak rumah ex tu rumah Igun tau ke tu rumah Guru Sin, ianya tu rumah baru Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke entah balu yang igai nak tugak tau ke Pai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex tuan rumah Igun tak ke tuan rumah Guru Sin ianya tuan rumah baru di Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari Robert Anak Rantai, kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke dia bak rumah Ubuang Anak Sarikai, Lid Anak Imbul, Geruna Anak Imbul, Brayun Anak Imbul, Idah Anak Usah, Muang Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai kenama dia tu. Kalai pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu niar rantai Anak Lugum. Ianya kena hari 6, 13 hari bulan 6, pukul 8 malam, bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu niar rantai Anak Lugum. Ianya kena ke hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam, bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke bisik di terima kami hari Matthew Anak William Anam, kalai pesan tu nuju Kaban Belayan di kedia di Kuching, Serian, Ulu Krian Seratuk, Temuduk Krian Seratuk, Lunduk, Sibu, Bintulu, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dia tu. Kalai pesan tu, madah ke pengawak sembiang 14 hari serta muai basah, niang ekstua rumah William Anam, tak ke Anam Anak Jamal. Ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, baru anak niang tu, ianya bak lumur 436 lorong 4H Taman Melihah fasa 2 Jalan Matang Batu Kawah di Kuching.
Jadi sekali lagi madah ke pengawas sembiang 14 hari setamai basal ke niang ekstra rumah William 6 atau ke 6 mana Jamal kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah niang tumpu ianya bak lumur 436 lorong 4H Taman Maliha Fasa 2 Jalan Matang Batu Kawah di Kuching. Ujian trip ni pesan ia ke bisik diterima kami hari email biar mereka hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Silaku hari Ivy Alexan Nuan Penghidupku.

boleh munuh tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu dari YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik

angka pengerana api ABC ngosmuk detektor. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengan YFM, nyeliak managi hari kengerana.

Haleluya. Selamat bertemu baru bawa dalam program Turai Penghidup. Nama beritahu bahawa kita sudah lepas gawai itu. Harap ke semua kita yang menjadi sama bila sudah nerima semua utai itu disampai ke kita. Mayu hari gawai itu tadi. Tapi shalom bagi semua peningo. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Engau pengasih Yesus Kristus di Tuhan. Serta mega engau kawal Roh Kudus. Tetap meruan engau semua kita. Amin. Ayat kudus kita sarito. Nyambung utai itu dah dikunci kita. Mayu hari gawai itu tadi. Ianya bersenentang utai itu dah disedia kalah talau ke kita. Ngambil ke kita boleh nerima semua utai itu dipergunau kita. Nitiah ke pengayu mulia ya. Bawa dalam Yesus Kristus. Surat di keterubah ya. Ti ditulis St. Paul ngagai orang di Efesus din. Hari bagi satu ayat 3 ngagai 7. Kubub kudus. Puji kalah talau tiapai Yesus Kristus Tuhan kita. Keudah merkat ke kita dalam Kristus. Ngenok semua berkat roh di surga. Laban ia udah milih kita dalam Kristus. Sebedau dunia digago. Ngemik ke kita kudus. Lalu nadai berpenyalah di muoyo. Boleh pengerindu. Ia udah milih kita. Ngambil ke kita di iru nyedi anak ya. Nitiah ke penekok ngajulu ati ya. Beri mepuji ngegai Allah Ta'ala. Ketegal pengasih ya tiba mulia. Ti udah diberi ya pecumo ngegai kita. Dalam anak ke dikerindu ke ya. Dalam ya. Ianya dalam Jesusnya. Kita ditebus oleh darah ya. Ianya kita diampun dari semua dosa. Nitiah ke pemesai pengasih ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Jesus. Menjadi semua ayat itu sudah dibaca kita di tuknya tadi. Sudah terang benar madah ke kita orang Kristiannya. Nadai lagi penyalah dosa. Bok mua mata Allah Ta'ala. Ketegal pemesai pengasih ya. Ketegal pemesai grace ya. Kita ukai lagi orang keberusa menjadi. Di pedau Allah Ta'ala. Laban yempunya deh. Udah ngumbai kita ini kudus. Kita kudus. Ukai ketegal pengawak ngeulah. Itu dah digagak kita. Mana-mana ni pengawak ngeulah kita. Nau boleh ngasuh kita kudus. Kita kudusnya. Laban Allah Ta'ala nya menjadi. Udah milih kita. Nyok penguntuang kita. Kita ini orang kena kok. Ia bertuah hidup di dunia itu menjadi. Laban Allah Ta'ala mpunya. Udah milih kita. Artinya, ia udah nyerarok ke kita orang Kristiannya deh. Hari orang kemegai pengarap bukai di dunia itu. Lalu ngengkah ke kita nyebut dalam Yesus Kristus. Sebedau dunia itu nyadi menyok menjadi. Ia na udah milih kita. Sebedau kita diado ke ngegai dunia itu menyok menjadi. Allah Ta'ala na udah ngudus ke kita. Nyok utai tidik kumai orangnya. Grace. Lalu dia tahu Allah Ta'ala udah terang-terang madah ke kitainya. Madah ke kitainya nadai penyalah lagi bermua mata ya. Kita udah lurus. Nadai bingkuk-bingkuk lagi. Lalu hari nyok menjadi. Kita lalu dia daku ia nyadi ke anak yumpu. Nyok pemesai pengasih Allah Ta'ala ngagi kitai. Nyok pemalat ia rindu ke kitai. Sampai ke kita itu nyok nyadi anak Allah Ta'ala. Dipilih yumpu kubok. Yompu ngiru kita, milih kita, ketegal pengarap kita ke Jesusnya. Lalu harinya, kita bisi hak ngempu semua pemanah dunia Allah Ta'ala tu. Semua ke jaku. Leban kita anak ya. Anak ngempu pesaka apa. Nyok kebuah semua dosa dengan semua penyalah kita. Ya keudah. Ya kesari tau. Ngau ya kejemah hilak. Semua ya. Udah diampun Allah Ta'ala maga-maga. Mesai perman pemenyadi. Nadai mutai nyagi tinggal berpenghidup kita. Nyok pemersi kita. Nyok alai Allah Ta'ala madah ke kita itu kudus. Laban ia medok kita nyadi. Udah bersih. Udah dituci. Darah
anak domba Allah Talampu, Jesus Kristus, ke dia tu inya Tuhan penghidup kita. Nya pemesai kuasa darah Jesus nya menjadi. Orang ke berusaha, orang ke beli beko kita itu, tahu tanya dia anak Allah Talampu. Nya baru ya puji Tuhan, grace. Allah Talampu megok menjadi udah merik penglurus yang ngegai kita, ketegal pengarap kita. Kita dia tu lurus bermuah mata Allah Ta'ala. Lalu kita boleh datai ngegai yo barang mayo kita ko. Kita kumpang hati datai ngegai panggau pengasih yo, ngegai throne of grace nya. Alai tindur kita boleh nerimo semua berkat, nerimo semua pengasih, nerimo semua pemanah yo. Kita lurus ketegal grace Allah Ta'ala. Erti penglurusnya, kita yang ada penyalah dosa lagi. Bok mua mata Allah Ta'ala. Penglurus, ngau kudus, ngi kita. Jadi kena kita ngesah kita itu lagi. Haram kita macam hari dua Koreanya. Bagi 5, ayat 21. Ku Bible. Ketegal kita ini, Allah Ta'ala udah ngengkah ke semua dosa kita ini. Bok Jesusnya. Kendok berdosa. Ngambil ke dalam Jesus Kristusnya, kita digagak lurus di mua Allah Ta'ala. Amin. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita meri puji ngegai Allah Ta'ala. Ti apai kita, ketegal pengudus, ngau penglurus, ti udah diberi ia cumanya ngegai kita, ketegal pengharap kita ke anak ya, Jesus Kristus. Anak ti dikerindu ya. Menyadi, semua kita orang Kristian ya deh, udah diberkat kalah talo megang-megang laban grace. Semua orang Kristiannya anak Allah talo megang-megang laban grace mega. Semua orang Kristiannya udah digagok lurus pan laban grace mega. Semua orang Kristiannya udah dikudus ke nyok pan laban grace mega. Nadai siti utainya uliah kita hari pemanah pengawak kita. Nadai siti utai ti diberi Allah Ta'ala ngagai mensionyo nyadi. Diuliah sidoknya. Ketegal pemanah pengawak sudah digagok sidoknya. Nadai siti berkat. Nadai siti pengudus. Nadai siti penglurus. Ngau ti nyadi anak Allah Ta'ala nyo nyadi. Nyadi basidoknya. Ketegal sidoknya ti amat-amat udah nan kadat 10 pesat. Ketegal sidoknya udah nitiah keten kumanmannya. Nadai tang semua pemanah berkat Allah Ta'ala tadi, pengasih, pengudus, penglurus, diampun dari semua penyalah ngerusa tidak kenyadi anak Allah Ta'ala semuanya tadi nang sigi ari pemberi Allah Ta'ala maga-maga laban sidoknya udah dipilih yompunya ngagai penglepas ya, ngagai salvation ya, dibuat dalam Jesus Kristus. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita meri puji ngegai Allah Ta'ala. Tiapai kita. Puji Tuhan ko kita. Laban kita udah diselamat oleh pengasih. Ketegal pengharap. Penglepasnya, ukai utai tiuliah kita ari pengawak kita. Penglepasnya, pemberi Allah Ta'ala. Efesus 2 ayat 8. Lalu Baroman bagi 11 ayat 6 nyebut. Tanti sida udah dipilih ketegal pengasih. Artinya, sidaknya ukai dipilih berduduk berpengawak di kerja sidak. Labanti sidak dipilih berduduk berpemanah pengawak di kerja sidak. Artinya, pengasih ukai pengasih lagi. Grace is no longer grace. Haleluya. Terang benda bub kudus madah ke sidaknya dipilih menjadi. Lalu diselamat ke. Ukai ketegal pemanah pengawak di kerja sidak ya. Erti jekuk pengawak di kerja sidaknya menjadi. Artinya, pengawak orang Kristian ya deh, ti dekok ngemanah ke dirinya. Hari sidak tinan kadat 10 pesannya. Ten kumanmennya. Pengawak ti digagak orang Kristian ya deh, ti dekok ngudus ke dirinya. Nitiah kutai ti ditulis beten kumanmennya. Kok nguji ngagak dirimpunya lurus. Kok ngagak dirimpunya kudus. Kok ngagak dirimpunya alim. Kok ngerja utai ti di diripiah kebadat sempekat lama subuh.
bawa adat Moses ke Bible-nya. Kau nguji kena pengawak tidik kerja sedaknya, ngambil kalah talau merekat ke sedak. Aku mana? Nyok kubah lah talau merekat ke aku. Bukai. Jalai ni ndak dikenal lagi. Laban buat sepekat baru deh. Ndak kena utainya lagi. Nyok alai ruh kudus ngasuh kita ini menjadi. Bersampai, minta penemu dalam, ngau pemandang, minta wisdom and revelation-nya. Ngambil ke mata hati kita ini, dibuka oleh Roh Kudus, lalu nambah ke penemu kita ini, lebih lagi tentang Allah Ta'ala kebenar. Ngau pasal Yesus Kristus-nya. Udah kita berkongsi kota itu minggu itu tadi. Tan tajak ya pihak, agi mayu hamat kita orang Kristian tu deh. Agi nak nemu semua berkat Allah Ta'ala-nya. Nang udah diberi ya ngagai bala anak ya. Dengah Jesus Kristus siku aja. Agi mayu bercampur ke Jesus-nya. Ngau adat 10 pesan. Sidok agi ngeripit. Lalu agi ngemesai ke 10 commandment-nya. Sampai ke dalam gereja sidok ya. Lalu udahnya. Bawa ujung sampai sidok. Dalam nama Jesus. Amin. Buk kudus medah kutai kebangsa nyok menjadi nyiluk kuku. Nyiluk kuku. Nemu air ke nyiluk kuku kita menjadi air suamnya. Ndak angat, ndak celap. Jesus medah ke mana hagi kita nyok angat, tau ke kita nyok celap. Tanganan nyiluk kuku. Artinya, mana hagi kita preaching Jesus siku aja, ngambil koran nemu Allah Ta'ala yang lebih dalam lagi, lalu nemu pengawak penebus Yesus Kristus ni sudah tembuk, tau ke ngajar orang nan kadat 10 pesannya. Tang anak nyampur ke ya. Anak nyiluk kuku. Laban pericing ke munyi nyok deh, ndak ke atas ke, ndak ke baruah, ndak kulu, ndak kili, ndak kibo, ndak kanan. Nengah jalai tengah aja. Jalai selamat. Orang pun, nadai berubah ke. Orang ke ngajar deh. Tak kurang ke mesual kurang itu ya kadat 10 pesannya. Aku jekuk nuan itu. Sedaknya empu pun. Ndak mulih nitiah ke semua adat 10 pesannya. Lepas nadai siku mensiaw di dunia tu ulih nan kadatnya. Bible nulis kumunyinya. Nadai siku. Nini pun sedak nguji dekat nitiah kadatnya. Ten kumanmennya. Ndak mulih. Anang kesidaknya dia ulih. Moses empu. Ti alai Allah kalau nyuak kadatnya. Moses empu denda uliah. Ketika mensia ke bekas sidaknya uliah deh. Lebih lagi orang ke bekas kita itu. Surah Roman bagi 9 bisi nyebut. Kubub kudus baru jaku ibad. Nama kubuah ya. Laban sidaknya ndak ngigok penglurus berduduk berpengarap sidak. Tan sidaknya ngigok penglurusnya berduduk bautai tidik kerja sidak ya. Nitiah kadatnya. Sidak tu dah tersangkut berbatu tinggal suah tersangkut. Kubub kudus. Sidak tersangkut, laban sidak nak ngasih kejaku Allah Ta'ala. Ku Bible. Injil John bagi satu madah ke, jaku Allah Ta'ala nya, Jesus. Kedatai maik pengasih, maik grace-nya, ngau pemendar. Lalu beroman bagi 10, bub kudus nyambung. Ku ya, aku berani bersaksi madah ke deh, sidaknya nak segi amat balat angkun ke Allah Ta'ala. Sidaknya nak segi amat angkun ke adatnya menjadi. Sidak amat berbenar nguji ini tiah ke adat 10 pesannya. 10 commandment-nya. Tang pengangkun sidak ke Allah Ta'ala-nya, ukai berduduk berpenemu kebenar ke Bible. Laban sidak nak nemu penglurusnya, datai hari Allah Ta'ala. Sidak semina nemu penglurusnya menjadi, uli hari ngerja pemenah pengawak aja. Tak sidak nak nemu penglurusnya, datai ketegak grace Allah Ta'ala. Nyok alai, kubub kudus nyambung. Sidaknya lalu numbuh ke penemu ke diri empu. Aha. Lalu nak nunduk ngagai penglurus Allah Ta'ala. Menyadi, sidaknya nak ulih nunduk ngagai penglurus Allah Ta'ala. Ketika sidaknya ulih nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Ayat 4. Dengar mana-mana ke. Laban Jesus Kristusnya, mai pengujuang ngagai adat. Nyok ya. Ngambil kegenap ikut orangnya, digagak lurus,
oleh pengarap sidok iyo. Menyedik semua. Nadai orang oleh lurus laban tindan kadatnya. Laban semua belok udah berusaha megak. Yang kau murang ke ngajar adat nyumpu. Ngau yang kau murang ke bejakuk berdia ke ditu. Laban semua orangnya deh. Jauh hari mulia Allah Ta'ala megak-megak. Nyalai, pengharap kita ke Jesusnya. Ti ngasuh kita lurus. Ukai adat. Oke? Okay? So kenal kita ngetumnya deh. Aku maco ke kita ayat kudus tu. Hari baru gentran. Jalai kita uliah digagok lurus di mua Allah Ta'ala. Dengar kan eh? Ku Bible. Dia tahu. Sidak ku dah harapnya. Digagok lurus. Uliah pengasih ya. Uliah grace. Ti diberi ia percuma. Lebuah sidak ditebus uliah darah Jesus Kristus. Ti diterima sidak kena pengharap. Allah Ta'ala ngerjanya. Kena ia mandang ke penglurus ya. Ia ngerjanya dia tahu. Kena ia nunjuk ke dirinya amat lurus. Lalu ngagok orang karab ke Jesus Kristusnya. Nyadi lurus. Kubub kudus nyambuang gi. Laban kita nemu. Kuya. Orang digagok lurus. Uliah pengarap. Bukai laban ia ngasih keadaan. Ayat 31. Nanti pio. Kati kita muai adat. Laban kita besi pengarap tu. Ndo. Ku Saint Paul. Kita ngeriang keadaannya. Puji Tuhan. Menyedi. Ketegal pengharap kita ke Jesus Kristus aja. Kita udah ngeriang ke semua adatnya. Laban Jesus mpu udah ngamat ke adatnya. Ngeri ke kita. Pengharap kita ke Jesus menyedi. Ti ngagok kita lurus. Bukai ketegal kita itu ditancang ngeno adatnya. Lalu ketegal pengharap kita ke Jesus meh. Ti alai Allah Ta'ala udah milih kita. Udah ngudus ke kita. Udah merik kita penglurus ya. Diberi ia percuma. Nara ibu dibayar lagi. Ketegal pengasih ya tiba mulia. Ngami ke kita ulih nerima semua utai ti dekat diberi ia ngegai kita. Ngami ke kita ulih nerima semua berkat ya. Ngami ke kita ulih nerima semua shalom ya. Nitiah ke pengaya mulia ya. Dalam Jesus Kristus. Tuhan berkat ke semua kita. Lalu nyago kita likun. Semua kita selamat dibungkur sayap ya. Semua kita bersih dituci darah ya. Semua kita likun dijago Allah Ta'ala. Ti ke pemaduk berkuasa. Apai kita itu di surga. Semua kita mujur magang-magang. Bok dalam penghidup tu. Selamat ngilin tikai menyedik. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Tengku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang ada square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbala mayuh enggak jadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul dalam hidup kesemangat bagi sekolah sejalai buat semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kalatai maya elak inya Yang Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan mereka bisik mereka dari benua luar kita bisik nemuai kakai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi untuk ku ngari ke Niti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita kediau di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ialah.
1: Peningat sebelum mai kita mending ke berita lemai dari YPMI Ban RTM Kuching 7.5 lemai itu lagi kita sama berat perindah dengan setiap lagu dari Josephine Jalin dengan lagu yang Anak Temuai.

Semalam evening ada tu kami labur ke Bitter Lemai 12/6 tahun 2026. Muden Nengkebang Innovation Bakti Khas Nasional narit ati Konsul Tanah Menua Malaysia. Sarawak meruan nulak politik tiba pelasar karaban bangsa serta mekuh ke atur ti nyerangkum semua. UPIS Menteri Pelajar ngelancar ke inisiasi strategik ngelatih ke perkara pengikut ngah pemujur pelajar. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Innovation ti dikemansang ke upis Menteri Pemansang Menteri dengan pengeraja asal Sarawak Mudan dengan Convention Raban Inovatif dan Kreatif KIK BC dikerandau ke BAM Konsul Tanah Menua Malaysia. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berakal main macam hasil tengkebang megak udah nyop ngangkat ke pemujur pengawak ti berjalai ke projek perintah Sultan Rimat Tanah Basah Bakti Khas Antarabangsa Nasional Enggau Negeri. Ia madah ke sebengkari pemujur ke udara tapi ianya pengawak tip berjalan ke sistem ESPA dengan inisiatif Same Day Registration tip tentu ke pengawak register tanah ulih terputar dalam tempoh sehari. Ia mansur ke jaku tubak pengerami indur nutup konvensyen KIK upis Menteri Pemansang Menteri dengan pengeraja asal 2026 di Kuching. Ia madah ke Sarawaknya di menua keterubah di Malaysia tip berjalan ke Innovation bakanya. Atur politik ti nyerangkum semua serta jalan bakar ke dikemeran kegabungan parti Sarawak GPS patut meruan di Tan Ka kena nyaga pengentap dengan penyeragup antara pupu raban bangsa Kediau di Sarawak. Tuai Pemadah Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah mereka Sarawak tu endang limpu semua rakyat ngau nak ngira bangsa tau ke pengharap. Ia merah ketajapkan tajapan PBB bisik penengkap dikenak niri ke perintah tang parti itu tetap milih dekat bersawab dalam GPS alai dentu ke semua raban bangsa sama bisik ungkup dalam pentadbiran menua tu. Ia merah ke politik tip balat berpelasar ke raban bangsa serta ngembuan gaya penemu tip ekstrim nak ulih dititiah ke rakyat ari pupu raban bangsa di Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim mansut ke Jakuto ngagai pengarang berita di Kuching. Upis Menteri Pelajar udah ngelancar ke sekedar inisiatif strategik dikenak ngelatih ke perkara pengelikun, pengelantang ke pemujur pelajar di Menua Tok. Menteri Pelajar Fadina Sidik merah ke sekedar inisiatif ke bisik ditumbuh ke ianya lalau pengurusan sekolah di likun, polisinya akan nembiak sekolah, portal ngau pengawak di madu keraban prakarsa langgut masa Malaysia 2026 nyentuk ke tahun 2035. Sama bisik dibantai, ia nyap pengawak ti ngelatih ke sekolah menengah teknik ngau inisiatif iPayment KPM. Ia merah kelalau ngatur pengurusan sekolah ti likun serta polisi penyagaan nembiak mit, bisik udah dikemansang ke ngenak saup ari raban urang ke tebangkar, nyengkaum institut penglikun ngau pengerai pengawak di kerja. Fadlina Sidik mansut ke Jakutuk dalam gambar Facebook berserimai ngau gempurut nintiam bulan, upis Menteri Pelajar. Upis Pengintu Pelantang Masjid Menua Sarawak LAKMNS dengan Upis Pengintu Pelantang Islam Bintulu Lakib sudah nyain sempekat dikenak merik dividen ke buleh 9.825 juta ringgit. Dividennya dekat dibayar cara pupuk dalam tempoh 10 tahun. Pengawak nyain sempekatnya bisa dikemata ke Premier Sarawak di lalunya di Chairman LAKMNS Datuk Peri Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bak Kompleks Sri Pertiwi Kuching. Sempekatnya disadang ulih nyaup negap kaki perkara belanja lakib serta nentu ke program pengasih ngau tanggung pengawak sosial ke urang mayuh tetap dipercalaika. Kita dia tu benda mendiangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak bisi ngerikut ke 5,675 operasi penerit adat ke berkaul dengan salah guna dadah dengan substan dalam tempoh antara bulan 1 dengan bulan 5 tahun tu. Menteri Pemansai Induk Nembiak Min dengan pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, mereka operasi bersepadunya ke dipasuk maya bengkak agensi, ngujung ke 7,526 ikut orang, udah ditan ke ketegal maya macam penyalah ke berkaul dengan dadah dengan substan. 350 ikut Arisi Dato ditan ke Tegal penyalah nyual dadah, lalu 1,274 ikut agi ditan ke Tegal ti ngembuan dadah enggau substan. Kelimparinya 5,902 ikut orang ditemu positif lebuh ke dipersa air kemik. Kuci yang rekod ke orang kemaduk mayuh ditangkap, ianya bisik 2,080 ikut, lalu ditangkan ke Miri, Bintulu, enggau Sibu. Dato' Sri Fatimah mansut ke Jakob untuk mengagai pengarang berita di Kuching. Sri Aman ngobetun dia tu bisik penanggul market pengerja pengawak tindak setimbang lebuh peluang gawak ditetap ke mayuh agi hari pengerja pengawak ke bisik.
Menteri Pelajar Innovation ke Pemansang Pakat, Datuk Seri Roland Sagawiin, pada kedakta sokso ngayan keserakah antara pengerja pengawaknya patut diputar ke Ngau Jampat kena nyukur pemansang ekonomi menua Sarawak. Ia mara ke program Speak Sarawak 2030 Talent Bridge sudah ditumbuhkan dikena nelebak kebala nembiak ngau dunia kerja serta beri penerang pasal market pengerja pengawak ngau guna industri. Ia mansut ke Jakut Tolu Buaya ke berjari programnya di Semanggang. Pekit olahraga konsel lumbak ngemain sekolah PMD pilih menua tak ke MSSRD Miri di ke 41 tahun 2026. Nya ukes minat diatur alai ngika orang baru ke bisik penau. Bak pengak lumbak ngemain, tamakat nempak balan biak ke bisik disiplin, boleh bersemekih serta ngembuan pengarap ke diri empu. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke perintah dekat berbenar lagi ngemansang ke pengak lumbak ngemain bak renggat akar umbi kena ngada ke balak atlet di ulih ngangkat ke nama menua tu Jemah Ilak. Ia mansur ke Jakut Tolu Buaya kenutup peketnya bak stadium terbuka miri. Peket tiga harinya udah ngempuruk 1,336 ikut atlet hari 52 buah sekolah pemberi di pilih menua miri. 44 bangsa olahraga sama dekat di pelaban ke bak pekit tu ilak. Program Pelanda Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2026 ke tahun tu ditagak ke dipasuk kira 3,000 ikut orang. Program yang dekat diatur bak Taman Botani di Petra Jaya Kuching kena 25 hari bulan 7 tu ilak. Pegawai Tadbir ke Pengawal Matih Intan Kampus Wilayah Sarawak, Edmund Anja, madah ke orang tahu ngerisah nama diri bak laman Facebook resmi Intan Sarawak, nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu ilak. Nyaklah yang merangsang mensia mayuh dengan orang kegawat perintah ngambil kesama dengan masuk program pelandak tu, ke dibagi ngakai dua kategori, ianya fun walk dalam penyawah 3 km, dengan fun run ke bisik 5 km pemanjai. Edmund Anja mansut ke Jakut tengah gaya pengarang berita lebuh yang kediranda bak konti Sarawak FM RTM Kuching. Ia meraka program pelandaknya ilak dekat dipenyadi Sapit Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian ngau Tuai Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Datuk Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib program berjual ramah madani ngau ruai pemandang ke upis menteri ngau agensi perintah. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Muden Nengkebang Innovation Baktikas Nasional narik hati konsul tanah menua Malaysia. Sarawak nulak politik di berpelasar ke raban bangsa serta mekuh ke atur di nyerangkum semua. Upis Menteri Pelajar ngelancar ke inisiatif strategik ngelatih ke perkara penglikun enggau pemujur pelajar. Nyalakan kami baik kita mendiang ke lemai tu hari YFM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Monica Giri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Jalai.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpahnya tujuh kegagak loji itu ndang dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengharap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu sudah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megak menjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 6, 13/6/2026. Main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, RTM punya rasmi World Cup 2026 untuk peningah. Siapa bagi tim main bol ke di kerinduk kita, ke di sukong kita buat World Cup 2026 tu? Okay, kita ke dekat mendak pekit main bol tu, World Cup 2026 tu, tak daripada kita buat RTM Klik. Siti hari acara ke cukup muntang nur kita boleh medak pekit main bol ke cukup berprestige tu. Nak ira kita yang tadi ba dini-dini nur kita peningau siaran ke ulangan tak ke ditandu, tak daripada kita megak ba RTM Klik ne. Okey, selamat lemai. Selamat kelas jalan dengan YFM ke lemai tu peningat buat awak sada lemai. Kerai ke lemai tu kita pergi makan ulas jalan dengan aku, Rolana Gilbert. Terima kasih peningat kita ke basic nyapa ke lemai tu. Juni band, selamat lemai DJ, selamat jalan ke pengawal hujan dari kami di Miri. Lemai tu kami di Kuching mengapan basic hujannya. Ujung ke konti itu cukup celap ke lemai itu peningan. Jadi Jejang ambil meradim pun benum dia ke YFM. Terima kasih sampai jalan ke pengawal DJ ke lemai itu. Patrice Inchan madah kerim pun benum dia ke YFM. Terima kasih Patrice Inchan pemgak Sendi N sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawal. Terima kasih. Lalu peningan kita Alex Delta Bina Watabarau hari Romah Jonas Laca Pentik Baru Sekerang di Engkelili. Selamat lemai DJ menagih hari kau ya. Minta putar lagu udah kelak sangkai bati risandai dikena yang merindang kaban kesuah mesan nuju yang lama tu biar megak DJ kebenung cari ke pengawal. Andrew Ujian Masing hujan dari kami di Miri kau ya. Selamat cari ke pengawal. Biar megak nuju semua kaban Facebook dan kaban WhatsApp peninga wife and my tu hari Andrew Ujian Masing di Miri kau ya. Layang belum, shalom, salam lemai, salam menjalai ke pengawal genuan DJ, sampai minta Elohim, kapai sekitai di surga aku ya. Seluruhan merekat ke pengerai dengan pengelih genuan, dengan semua belah DJ kegawak, bak YFM, dengan semua sebilik kita megat. Terima kasih, layang belum, amin. Iba Winston, merakirin pun menemani ke YFM, terima kasih. Memegat tucum selalu, salam menjalai ke pengawal. Lily Anthony, wadah ke hujan hari, sidak di Limbang, hari siang tadi, punah. Tentu celap malam tu. Jadi burinya lu selamai DJ sampai jalan ke pengawal hujan dari kami di Miri dia tu ya. Okey, Intan Bakir selamai DJ sampai jalan ke pengawal genuan ke lemai tu. Terima kasih Intan Bakir. Sisi dah kumit bisinya apa sampai jalan ke pengawal genuan DJ. Terima kasih Sisi dah kumit. Anything gear orang betul tu sampai jalan ke pengawal mana dari kami dia betul. Terima kasih menyayangi si saya. Sama-sama anything gear. Kelian temui MJ Samad Uragawai dengan selamat berjalan ke pengawal ngagai DJRG. Terima kasih kelian temui MJ. Bisa nyapa megak Monica Maria Bunggang dari Miri tau hujan memesik kami di Miri tau ya. Ngagai DJ sama berjalan ke pengawal lalu jimat pulih kawak tu lagi. Terima kasih. Bisa mendiang ke YFM megak Jessica Maria pihak megak Brody Muyang selamat lemai DJ sama berjalan ke pengawal. Terima kasih Agnes Indai Robin. Berita kami di Miri lemai tu mambam ke ya. Minta putar ke lagu hari Sandai kena merindang rimpu jimat pulih lagi. Terima kasih DJ sama apa yang lambai bisa nyapa sama berjalan ke pengawal. Terima kasih apa lambai Richa Unup sama jalai ke pengawal nujunuan mana hari kami bak jalai simpang semunjan. Terima kasih Jari Petara very good. Terima kasih thumbs up. Pihak Megat Roy Kuang mesti mendang ke Gamal Radio ya jam kedia tu mana hari kami di Syaman kok ya. Dia tu gawak sambil mendiang kedua DJ serta selamat ujung minggu. Terima kasih Roy Kuang orang semanggang tu. Selamat so, lemai DJ Ari JN Awi pukul hari kami di Kuching yang kita was di luar ya. Amatnya nah, terima kasih ya laban bisi komen nah. Amatnya nanti kami itu nanti bisi salah jakuk gini. Nada salah kita tahu komen nah, ngambil ke kami uliah ngemetul teka salah sama sama belak kita yang tadi berkunci ke penemu di Kelala Buah Ari Langgu di Kelala Ban Sari Jakuk Amat. Terima kasih Jenawi ke komen nuannya. Bulan Pegari sangat lemai di Cik sama jalai ke pengawal. Terima kasih Bulan Pegari bisiknya apa mega Elis Spencer ngau Udau Ansa. Udau Ansa sangat lemai DJ minta lagu Ari Andrew Sengalai Rahsia Hati kena merindang semua ke Ninga Radio bakal ke lemai tu. Okey, nyak tadi sekedar Ari peninga kita ke bisik nyapa pemegak kena tai ke peminta minta putar ke lagu Ari Sandai Liong Udah Kalak Sangkai Batin.

Okay, ngarap ke peningat kita sama pula udah terpina dengan lagu yang tadi nyari nyapa DJ ke lemai tu Jessica Itan manah gaya hari kami dibawa ke ya minta putar ke lagu hari ada menin ke merindang peninga setia YFM di Selampau Menua. Terima kasih DJ sesama Jessica Itan pian mega sindun idi madah ke gayari di Amiri hujan ko ya minta putar ke lagu hari Jonas McKean terlebak kiri tujuh ngagai dirimpu piam gak ngagai DJ Rolana kena merindang semua peninga YFM ko ya. Terima kasih sindun idi Indok Kenawi selamat lemai serta selamat jadi pengawal DJ ke lemai tu. Terima kasih Induk Kenawin tucum selalu bersih nyapa megak burinya lu Francis Ancis Margaret Unci yang hari sibuk kok ya minta lagu terlebak lirik kena merindang bala kaban keduduk kedugau lemai tu. Terima kasih ke peninggal kita kaget mengkau boleh sejalan dengan kami ke lemai tu. Lepas lagu hari Jodas Mikian tu lagi terlebak diri kita terus mending ke program Randau Pemansang.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih dengan banyak kami mending ke program kita di YFM untuk hari itu 12 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke lemai hari 5. Bahkan selama kami di YFM bisa keluar ke program Enyak Randau Pemansang jadi ke lemai itu juga. Senin dia mendar kami sempat ngangau si kemuga pemesai kita temuai ke dia ngangau ngisi awak kita Enyak Randau Pemansang untuk randau kami dua lagi dalam kandang sejam. Tanduk ya program ya pergilah hari 6 kena ke pukul 10 pagi. Jadi kelemah itu pelabak aku bila kita ke Diau di Pelilih Menua Lubu Antu, tentu juga nama tu dan tu asing bagi kita. Laban orang ke Dikangau, temuai ke Dikangau, sudah duduk bermua ke itu. Ianya pegawai daerah Lubu Antu, tak akan kembali kita ianya Tuan Dio. Aku lalu ke Bunda Tainuan, Tuan Akoi Anak Hijau, bagi konti kita di YFM. Sama lemai.
3: Sama terima kasih. Gai DJ Matthew Abu dah ngau dah beri peluang data yang gai konti rumah itu kena kita berandau pasal pemansang lebih bagi pemenuh kita di Lubang tu.
2: Jadi ngari ke kami sebuat tebal lagi bala kami hari YFM pengurus kita YFM Cik Monica Midi dan juga pengelola YFM Encik Edmund Langgi yang kita buat konti dan juga engkau pengari kita kebukai Puan Penny engkau kru penerbitan kita sehari tu siku aja ke engkau tu buat konti ritok ni ok Nancy Tambun tak ke isi kira kemari terima kasih kepada Nuan kulih muai awak untuk kita ke berantau tebal lagi sehari tu dekat menang sebengkah juga perami ke dekat diatur di menua Lubang tu tak sebenarnya ke peningat kita ingat dekat ngelala siapa gini Tuan di awak tu penata ya awak berapa lama sudah balik buat tu tuan gawak
3: ok terima kasih jadi penata yang salah aku hari menua di sebuah kita Sabah Keruin dulu ingat menua Sabah Keruin tu dia pergi air si tak tau ke pelilih menua Semunjan
2: iya
3: dah nyala pemaya kita yang ada ke pentabiran baru bah Sarawak menua kami yang dipegai pergi pelilih menua Serian dia tu jadi ingat lebih maya nak madah penata diri sebut dari Semunjan tang dia tu tiro nanya non hari penatai salah penatai non nyau yang ngalah saya depan terlepas nyebut menua Semunjan dia tu nyau terkali nyebut menua Serian dia tu ya so melama aku dah balu bantu lebih kurang tu masuk tahun kedua lah
2: tahun kedua
3: ni balu bantu tu stesen aku ke 6 sekumbang lebih kurang 21 tahun gawa ba perintah menua Sarawak lah
2: sebenarnya pindah ke Galu Bantu ba dini
3: sebenarnya tu gawa ba Kementerian Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Infekot
2: ya
3: mayanya.
2: Okey. Kebenaran apa dengan manyuh bila kita ke baru ninga kami ke lemah itu program Randau Pemansang sebab lagi Randau kami dua Tuan Dio tu Tuan Akoi enya berkenang ke serentang city program ke dekat diatur ba Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tilak enya program milim tikanya di aku nginjau tuan-tuan kira kenerang ke dinindur program tu diatur berapa hari bulan.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi program ngilang tikai gawai daya dengan pelilih menolong bantu sekali itu dekat diatur kita kena ke 19 hari bulan 6 tahun 2026 ia kena hari 5 menurut kita dengan pengawal kita itu ianya baru rumah Joel Nengasan Lubu Antu.
2: Awak. Kita nemu dalam tiap-tiap bengkak pengurami ke dibuka kita bak megeri, bak menua tentu mega kita mesti ngangau ke tuai pengabang ne, ke di kangau datai jadi ungkup pengurami ngileng tikai pelilih menua Lubu Antu itu Tuan Dio, siapa bagi tuai pengabang kau pemesai bukai ke mesti di kangau datai kau nguluk program?
3: Ya, temuai ke di pemasar kita ya kau dah tahu kenyanggup ngapak-ngapak kita itu yang ada bukai lah terubahnya yang berhormat Tuan Roy Angau dan Ratu Gengkoi ke hari kita basita Parlimen P203 Lubu Antu lalu pihak mega yang berhormat Datuk-Datuk Maka Musim Lama kenyadi Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak Kepukuk Menua Sarawak ya ke pihak nyadi pengari kita basita adun 34 batang air jadi sangka aku sedua ya tentu bisa mai tahu yang sedua yang
2: bagaimana
3: maya tu lah ya.
2: Okey, lama program ke dia tu kita ba rumah panjaitan eh. Ba rumah Joel Nangasan di Lubu Antu nyar ba kita ke dia di Lubu Antu kan nya benun dengar randau tu ke lemai tu beri sama lemai nya di tau mega nya dia diri sama berami ba program ilang tiket kita kena ke 19 hari bulan 6 tilak neh. Tu nampung baru tu randau tu tu Tuan Dio ngenang senentang antara program ke bisi diatur mayanya ilak. Main asal enggak program kebuka yang kebisi repair tulisan program lemahnya
3: iya terima kasih jadi program kita itu disadang jadi toko berengkah lebih kurang jam 5 lemai penatai bala mayuh jadi bala WB toko bala pemasai disadang kita datang lebih kurang pukul 5.30 jadi lebih maya YB keratai tadi tahu ke orang ke pembasa kita datai sida ada kada sambut kena acara kita ada lama kita lah miring yeah. Lalu bisi bapaca ke babi ba mau pendiki barang panjang nya ila jadi udangnya lebih banyak sida ke niki lalu berjalan di tirawai sida ada kada sambut ada persatuan gendang batangai jadi persatuan gendang batangai itu udah nerima tahu sudah di list dari intai ke dalam Malaysia Book Record bergendang paling lama sepung lama 8 jam.
2: Oh iya kita ambil kita tahun yang kemarin nih.
3: Betul. Mm-hmm. Jadi sudah tu bergendang bertabuh lalu ngiri yang namanya temuai kita pemanjai ruai lalu duduk bak luar kuda disedia mayanya lah ya. Jadi lebih banyak kita kuda terendah duduk semua di ada sudah persatuan gendang batangai itu dekat ngagak persembahan sidaya mm-hmm. ya persembahan sidaya sudah tumbuh persembahan kita bisa upacara resmi acara resmi
2: iya
3: ucapan dan sebagainya sudah ingat baru kita belabuh ngau pengawak berperindang kita bisa main artis terbilang
2: oh lagi
3: menua Sarawak ya lagi kita
2: galau dulu
3: ya
2: okey laban kemudian beripih atau ketusun program dengan atau ke balau komiti pengatur tu kelimpah hari jakuk pengelalu hari kaban parlimen P203 Lubuk Antu Tuan Roy Angau Anak Gingkoi Angau Kaban Kunsen Geri Adun N34 Batangai Datuk Dr. Malcolm Musen Lamuh aku mungkin bisa minta rintai nama dua ikut tuar berbangsa kita atau ke tuar rumah Angau Pengulu kedekat sama beri jakuk mai lauliah berkunci kebenaran bagi sedua itu siapa?
3: Ya betul jadi kelimpah hari yang berhormat dua ikut kita ke mm-hmm. si meri jaku piam gak kita si meri peluang agai tuai rumah orang ke Mpur Wai orang ke Putikain orang kita ke
2: Berami
3: mm-hmm. dia nyak tu rumah Joel kita meri peluang yang berjaku ngari ke bala JKK ngari bala rakyat ke bak rumah panjang dia leban sidak ya jadi ketuai gawai kita sekali itu jadi kelimpah hari tuai rumah kita juga meri kita juga meri peluang agai pengulu manai pengulu ke megai kawasan bak rumah panjang itu beri namanya jaku pengelalu menjadi yeah. bala-bala temui kebesi datai mayanya ialah
2: ok itu nampung laban tadi bisa ngenang senentang panggau pemerintah kita itu Tuan Dio
3: yeah.
2: Nguyang gagai tanya berkaul ngau perkara pemerintah kita atas panggau tau ke dikum bagi tanya pentas hiburan itu begaulah pengabang bala manyuh ke datai lemainya nyentuk ke malam berami jaga aku bala komiti pengatur pengurang mengiling tiga gawai pelilih menua lubu antu bisa ngangau ke artis merindang bala kita bak rumah Joel Nangasan nanti nada rahsia tentu boleh berkongsi ke nama artis ke dikangau lemahnya
3: ya nada rahsia segi utai mana kari kongsi kita yeah. kena kedengar ya penatai bala mayu lebih lagi bala rakyat kita dulu bantu dia jadi kita bisa ngangau tiga ikut penyanyi terbilang kita dari menua Sarawak keterubahnya Linda Simai kedua kita ngangau ke Joni Aman
2: iya yeah.
3: lalu Siko Giatis ke Benung top dia tu ianya Gabriel Mawan
2: oh jadi Joni Aman Siko hari artis kita lagu ya kalian temawai jadi lagu ke dikerindu Mr. Edmund lagi kita
3: yeah.
2: Tuan pengelola kita nanti sempat lagi kita nebah ke setiap lagu kena menggau orang daun tua lagi nih
3: oh boleh
2: oh ya tu nyu nampu baru randau tua tu Tuan D.O. kita Tuan Akoi Anak Ijau dalam program kita randau bansang lemah itu pemanyuh bala ke dikangau nyengkawam bala-bala ke dipegai tu rumah bukai sekedaknya bisik nak ke dikangau tau ke dijemput kita
3: ya terima kasih ya jadi lebih banyak pengeramai itu ke diadu kita ngangau ke semua orang kesemakai ngau rumah Joel Nangasan tu mm-hmm. kelimpah harinya megak kita ngangau ke semua orang ya kesemak ngau rumah Joel lebih lagi orang ke menua balu bantu nanti boleh nang ya segi di kangau datai sampal dulu kita berami ya, ngilang tikai mayanya jadi kelimpah bala rakyat dari kangau kita juga bisa ngangau ke bala ketua-ketua jabatan setiausaha politik bala-bala ketua masyarakat ketua kaum lalu juga bala-bala kaunselors ya di kangau kita awak kesemak berami bergelomu banyak pengawak tu diatur lah
2: ya. Engkau mesti bala pendengar kita dari luar menua Lubu Antu Tuan sedak ya kat engkau kita kat nemu dini menua rumah panjang itu kita ke berami itu ya. Rumah Joel Nangasan Lubu Antu itu tunggak kini tak?
3: Ya nanti kita hari pasar Lubu Antu nengah jalai belakang menuju pasar Ngerili
2: mm-hmm.
3: tu kumai kita jalai belakang
2: ya yeah.
3: jalai belakang menuju Ngerili kurang lebih hari pasar Lubu Antu kira ya 5 minit atau 10 minit dari pasar Lubu Antunya lah ndak mm-hmm. ya jauh ndak jalai pun mana nyentuk datai ke rumah rumahnya pun ndur kita pakai yang penyamai besai
2: yeah.
3: jadi semuanya utai dah diatur magang lah
2: Laban tiap pengurami kita iban berumah panjang itu mesti diujak ke kita bendera Sarawak bahas simpang jalan eh.
3: Betul.
2: Kumpul dah tersat lah.
3: Ya, kelai ya.
2: Ke kelai pengurami kita ikan lemah itu. Jadi, randau kami doai Tuan D.O. dekat di Tampung Baru kita menggal dulu. Randau tua tu Tuan D.O. Enggak sitik lagu kena merindang bala manyuh. Akan gini ke program kita randau pemansang ungkup yang lemah itu 12/6 tahun 2026. Enggak sitik lagu hari Johnny Aman, Keliang Temawai.

0: Okey, terima kasih yang dengan banyak kami dengar ke kami secara live di radio kita Megap Bandar Kuching Kota Semarahan kena 101.3 FM. Lagi mending ke program kita Rondau Pemansang ke lemai tu ya, kena ke lemai hari 5. Tandu program tahu didengar kita pagi lah hari 6 pukul 10 pagi kalau temuai ke di Kangau. Lemai tu ngisi awak kita di baik aku berantau di konti itu enya pegawai daerah Lubu Antu tau ke tuan DO kita tuan Akoi Anak Hijau. Ya, berkenang kesentang perami ngiling tikai gawai Dayak apabila menua Lubu Antu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu bak rumah jual di Nangasan Lubu Antu tu nampung baru randau tua tu tuan DO nama di program bukai ke bisi diatur mia tu ilang tau ke sepedau penatai bala tuai pengabang tau ke BIP yang kejusi program muak ke tawas pagi tau ke lemai.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi sepedau pengawal kita berengkah lemainya kita mengak bisi atur pengabukai ianya pengawal kumai kita ya program pembangunan komuniti ya ke diatur sudah hari majlis sudah Lubu Antu. Jadi muak ke paginya kita bisi meri ceramah pasal pengerai ceramah hari sudah IPD sudah hari PDRM ngau pengabukai. Jadi kelimpah hari ini mengak sepedau pengawal tu jadi kita bisi ngadu ke program kumai kita program gotoroyong lalu kita ngadu ke fogging bak kawasan tu kena kita ya ngambil ke kita likun bermaya kita ke berumur menawak rumah panjang itu ilah ya.
0: Programnya berapa berapa?
1: Muak pagi.
0: Pagi ini? Ya. Dia tu berumah panjang itu ke
1: berumah
0: panjang
1: itu? Baru dia.
0: Baru dia. Ya. Berbulan enggak pada sekedari agensi ke bisa datang ini?
1: Betul.
0: Okey, jadi peningkat manyu. Tentu enggak kita yang lepas ke peluang engkau sekedari program ke diatur muak ke tawasnya engkau kita nyak tahu mulia ke penerang atau ke info ke bekawal lah untuk penerang dari impun ini. Tu nyingkang baru ngagai tanya ke nangkan ketua Tuan Dio jaku perangsang Nuan ngagai bala manyuh tebal lagi peranak ba pilihan menua Lubu Antu.
1: Ya, jadi aku merangsang bala kita di Lubu Antu dia kelebih lagi kita ke Semak atau ke boleh pun dia ngau sida di rumah Joel Ngasan minta kita sama-sama datai sama-sama berami ngagai rumah tu lah atau ke pegerian tu lah kena kita menunjuk ke kawal kita kena kita nunjuk ke pengawal kita ke di kumbai kita segulai sejalai.
0: Iya.
1: Kelebih lagi bak menua kita di Sarawak itu lubang kita itu dah di jadi diambil jadi ke contoh bak menua bukai tentang pengawal kita ke segulai sejalai ya jadi aku merasang kita sama-sama datai sama-sama berperindang mayanya lah ya
0: nyangagai rakyat manyuh tu ngagai bala komiti pengatur
1: ngagai bala komiti pengatur aku ngarap ke bala kami boleh ngatur utai itu ngau mana ngau teratur tangti semak tak bisi timpang aku ngari kami sebuat minta ampun tak utainya kekai ke Tegal kami sengai tang ke Tegal pengurang bala kami ke ngatur mayanya lah tang kita sama namanya nguji ngatur yang ngau nak ya ke mana ya
0: hanya sigi utai ke dipinta kita ni
1: ya
0: kira ke laban timpuh tadi panjang lagi sempatlah bala sira induk biro wanita nya ngadu buat dulu ni tuan
1: ya siti gi tinggal tadi asai ku maya tu ila kita megak bisi mai bala tim hari RTM ya kita bisi bala namanya kena kita nyebutnya
0: penyampai radio
1: penyampai radio bisi datai mai nyela bala penyampai berita atau penyampai radio hari RTM bisi datai ya, sida yang megak bisi apa program dia sida ya maya program kumai kita ya berperindang mai nyela ya
0: harapan tau ke pengarap atinuan untuk pengurami ke diatur kita ba rumah Joel Nangasan Lubu Antu tau pengurami ngiling tikai gawai 2026.
1: Ya terima kasih. Jadi pengarap hati aku ba pengawa pengurami ngiling tikai gawai daya pelilih menolong Lubu Antu tau pengarap ke kita sama negap ke kawal ba menolong kita di Lubu Antu bermain kita ke uliah begulai uliah sejalai nyamai nu kita ngatur pengawa nyamai nu kita ngatur mansang lebih lagi bak menua kita dulu bantu dia jadi aku ngarap ke kita sama boleh bersokong boleh bertolong ngerja nama-nama pengawa lebih banyak kita ke bisik pengawa bak menua lu bantu dia.
0: Okey, jadi sebenarnya tua berserah engkau peningan manyuh buat program Randau Pemansang ke sekali itu tuan engkau bisa perkara bukai ke hendak ditanya aku atau ke hendak kena pansak dilansak tua buat semenjaya Randau tu tadi engkau bisa kena bukai ke dekat di baik nuan.
1: Jadi semua utai tadi pasal penguat kita ke kak ngadu ngerami ngilih tikai gawai daya pilih penuh lubang tu dah di padah dah ada sebuah pemagang nanti habis tinggal sangka aku ada salah kita tahu bertanya ngagai bala urus dia kelebih kami berupis pejabat daerah baru bantu dia nanti habis itu katanya utai ketemu tahu mereka nanya aku pun nanti habis itu ke nak tu terang ya sudah yang mayuh nyimpan nombor telefon aku laman aku, nombor telefon aku yang ada di pelalai. Jadi nama-nama tak juga kumpul, tak pun juga bala bala konsel aku buat lupa tu dia.
0: Boleh dari kontak nih.
1: Boleh, boleh.
0: Okey, kiranya datai buat pengujur randau tua tu tuan Dio, genang tentang pengurami ngiliang tiga gawai, pilih menua lubuan tu, kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu, buat rumah jual nangasan lubuan tu. Jadi, ngari ke kami sebuah tu, Tuan Dio, RTM, pengurus YFM, Cik Monica Midi, pengelola YFM Iban, Edmund Langgi, engkau kru penerbitan program Randa Pemansang, untuk pihak lemah itu. Sekali lagi, berbesar terima kasih dengan Genuan, Tuan Akoi, Anak Ijau, Kuliah Datai Limpang, jadi temuai program kita seratu, jadi peningan manyu. Bakanya tadi, Randa Waku, engkau pembesai upis bagi pilihan menua lebuan itu, Tuan Dio kita, untuk program Randa Pemansang kita ke lemah itu, jadi tanduk program, tahu didingga kita baru pukul 10 pagi hari 6. Gaunya, aku Matthew Abu, gau semua kami hari YFM, merit selamat bertemu baru bawa aku bukai dalam program Randau Pemansang. Tang sudah tuan mupuat tuan kasi lagu ke dipintak nuan setiap lagu hari Tuan Dio.
1: Jadi yang ngau peluang tunggak aku meri saya terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Roy yang ngau dari Tuging Koi, pemegang ngagai yang berhormat Datuk Dr. Maka Musailamuah, akhirnya di pengari basita N34 batang air kudah mantuk kita dari segi belanja kena kita ngatur pengawak tu ting ada tolong ada sedua ya pengawak kita itu sengka aku nak uliah diatur kita yang kau neka ya pemanah jadi ya aku ngari kepala kami sebuat bala komiti ngobala rakyat bermana lubang tu meri pesai terima kasih yang kaya sedua ya kudah meri belanja kena ngatur pengawak kita bekal ke sekali itu ya jadi ya kena ngujur anda kita bekal ke sekali itu aku minta DJ mutar ke lagu bagi kes belum betul
0: lagu Rian Rusan ngalai ngalai
1: betul.
0: Okey, dan jadi tanpa ngasih lagu Ari Linda lagi, setiap mengat lagu Kedikerinduk Puan Penny kita, Asayati Enggai Berserara. Bertemu baru, Randa Pemansang, Nangkan Ketila. Terima kasih.

0: FM Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Tumen 24 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

Agrofest Pakan diatur jenat 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utung, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sarbulan 6 tahun 2026. Aram Sampal Datai Ramika Agrofest Pakan.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar, Muslim ataupun bukan Islam, di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wo, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta, selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebaliknya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan Kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama Kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Jerana, jerita lama Sarawak.
7: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak gentu ruang industri Kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintul. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kegagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikena ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengharap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu udah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediaka hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megap jadi lambiang baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
6: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

Ya, terima kasih Gagi Kita Gagi muka-muka dengan kami bawa YFM. Selamat mendengar ke kami YFM Pemerintah Malam. Saat itu tadi kita sudah berperindah dengan lagu dari Daniel Petrus, muka dengan Danny Umpiang engkin yang lagu kena mungkal Pemerintah Malam kita saat itu. Kena 12 bulan 6 2026 kita muka dengan aku Nancy Tambuh minta keisi nyentuk dengan pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi tu tusun program kita bawa Pemerintah Malam saat itu kalai pukul 9.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk Randau Ruai berkawul ngau kangau bulak ngau penusah angus. Jadi kita ke nak ampir mendiang ke Randau Ruai tu atau dengar lagi pukul 9.30 tu lagi. Jadi pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke Berita Malam Terita Butrus Ariwai FM di Kuching itu. Lalu pukul 10.30 malam tu lagi sama mendiang ke Tanduk program kini kita saat itu pukul Lenggau pengeluar program kami Syaran Ludan. Lalu jam tiga perudi kita bisi irama etnik Pupu Bansa Melayu. Lagu ku dah dirintai kaku dah dipilih kena merindang kita buat program irama etnik Pupu Bansa. Jadi harap ke kita Anang gue tinduk dulu untuk ngagai pengujung program kita pukul layau buat pemerindang malam saat itu kena 12 hari bulan 6 2026. Kesekali itu nginyau Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai, Merina kita buat Pemerintah Malam YFM.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi muka panggal pemerintah milah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: udah gawai toujo. Bisa nyamai kini. Baka ini mana yang kita tau nyau benar aja yang diri hari ngirup air manis gak maya gawai. Udah jerak. Baka tahun kita ingin kemari. Nyau seminggu-minggu sudah ini kita bas wita ucau. Udah temu gawai, laban gula, kelalu mayu amat tubuh aku, bala lutua. Nggak meh, tawan tau. Nah tentu nunga orang baru wai nih, takut betungan. Ngawai manis, lalu ngiri ke diri. Dan, lebuah, sudah ini, mana yang kita tau ketidua, belelek, babilia. Mau kenyat tura ini kita binga munyi mingo tak kebekenya siapa kebangat sakit di bayi kesmitanya pansu tura ini mana yang kak meda nemunya meda bala upis pengemara api ratai ucau udah agak ini mana yang kita tahu benar doang pansu keruai. Ni nak kesal, mendak raban bunga datai, di ni utai keanggunya ucau, nyau bekau balas kayu rumahnya, nama kenyari kemana ya ucau, aram kita ninga keranda ruai ke sekali itu, penuh seangus, ngau kangau mula.
1: Pagi yang indah dalam kepanasan di rumah Teruman Piteng Bujang Sikin Henrikon di Tambawai Kanyu juga.
2: Ini alai di manggang ngot-ngot tu lagi apa belakang tu mana jauh hari orang itu kami tuai sepai manggang lagi nyawa tu lelayan nasai tau kak makai manuak panggang nyau lecuk meda kiak ngawai manisnya nyau ngiga utai kemom masin ini nyawa tu alu kak lai patitok otori pemama boleh sian ini. Selamat hari gawai bunga jarau diselit kak balalau halo semua aku bak sebelah TikTok di ramah sebelah Facebook aku Jackson Jabut datai baru hari rumah panjai kami tuai rumah peti yang temawai kanyu. Nyoma hari gawai itu aku bisi tentu bisi bala kita ke apakah aku angol anyawa hari jauh medak jumbo kek pun kak muda kuda bendar makai utai amanis maya gawai itu ndak mana ke pengerai abala semua. Ingat alai sarito aku dekat mai kita beraktiviti abanggang amanok resepi manok panggang ucuk sanggau kutrupaya kita ingin ngerepek kayu udah ngerepek kayu kita lalu nidokapi udahnya kita nusuk manok mana kayu lagi udah tau detek baru laban aku dia tau penuh bak belakang dia dia tau mayu rangkang ngau daun kayu kerangkai dikena kita emang gak kita beli arang kita udah kena berguna kedua dan kena kayu iya ke bak belakang tu nanti kena duit. Aku tu ukai bisik pasien kena meliarang. Jadi kita belajar cara sebebol dulu. Daun sudah rangkai itu, itu udah mau lalu engkah kerepek kayu. Udahnya nyari api, kita lalu engkah manuk jadi pak atas api. Nyai, nama api itu sepadam. Ada keguna. Anang kuai peminat-peminat. Kita, kita engkah kayu kaki. Kaki dawa ke daun rangkai mayo kaki. Kena ngidup kapi. Nyanya beri mayo ke daun rangkai. Jampat api mau. Apo nyau nyelapau api itu. Oh sabar peminat. Kek betul untuk live aku bakal sekar itu. Aku madang kelas dulu laban kak ngeja ai kena nanya api ke penong mau kisah laban sedang betul baru kelas ngomong-ngomong
1: tidak berjauhan daripada tempat kejadian.
3: Api nama ke nyelamaunin? Apa parah yang nus? Udah gak hari ngengengengengnya tau. Tuh jangka aku orang sige ngincat muai Papua ngincat malah ngalai tau. Udah tentu tau. Dah gak dampiah mae ngarumah pajai. Apa makin nyelamau apinya? Eh, sebenarnya di mana aku telepon aja upir pengelola api dulu. Hello? Hello? Upir bomba kanyuak tau kah?
4: Oke, selamat pagi. Aku upir bomba kanyuak itu. Siapa itu?
3: Aku tau Sabrina Sangau. Yang hari rumah yang peti yang temawai kanyuak. Aku tak ngakang agak ribut. Bisa apa yang benua mau bak belakang bilik kami. Bak kampung belakang bilik rumah panjai kami. Aku tak irau, irau. Kapinya ngelambil ngakang apa bilik. Kami angus kami semua itu lagi. Nanti angus. Sebenarnya mas aku ajak sempat diselamatkan kau. Nyak meminta kita datai malam kapinya sebenarnya nyerarai.
4: Okey, Madam Sabrina, minta bala kita serumah madam ke api hari nyarai dulu meh. Sementara nanti kami tim bomba terdatai ke rumah panjang kita.
2: Tidak lama selepas itu, kedengaran bomba bermunyi punya mimo, mimo, mimo.
5: Nai, nama otak yang bermunyinya. Bakal bunyi ambulan bisi gedingnya tu. Siapa ndak kesakit kami serumah tu? Siapa sakit ya? Marga Jawa itu, mayo mayo tu mau parah ingat. Laban ngirup abisa. Aih, namanya bomba deh. Ya nama mau sudah bombanya gitu.
6: Selamat pagi, tu rumah panjai tembawai kanyuk dok.
5: Ya, selamat pagi tuan. Au, tembawai kanyuk itu, tuai rumah yang penting.
6: Okey, kami bisi nerima kangau telefon. Madah ke bisi kampung angus sebab belakang bilik rumah panjai kita ditu. Nyak kami tu, dia berguai datang gitu tadi. Sebedau api nyararai dah, ngagai rumah panjai.
5: Nadai gak aku mendak kampung angus sebab belakang rumah kami tu dah tuan bomba. Aku tu baru pelahir belakang bilik kami dia tadi. Orang manggil jani, manggil manuak mayuh mebab belakang dia. Laban jagi mayuh bala pengisi gawai. Nadai tuan, nadai ke mendak?
6: Apa ni? Amai nadai api bak belakang bilik rumah panjang kita tu?
5: Ya, amai tuan bomba. Nadai ke bulat tuan. Nadai ke mendak tangus bak belakang dim. Aku tu baru pelahir belakang nyin ni tadi.
6: Bahlah, henti pihak. Kira ke tangau bulat minyak tadi.
5: Okey, begitu aja tuan bomba. Anang buat dulu. Aku ngigak tuai rumah dulu. Engkau memang tadi bisa je nak aku nombor laban aku tu narin itu tadi. aku tuh baru pulang dari pasar ya. Muka apinya udah dipadam gap ya. Nanti dulu teman bau, aku juga tuh rumah dulu.
7: 3 menit selepas kejadian.
8: Ni sudah rumah aku di tadi senam.
5: Nyen sudah tu rumah. Sudah mada habisin terima kangau pasal kampung bisa ngos ke belakang bilik kita. Engkau mai bisi kita deh. Lapan aku ke baru pelayar pasar beli tiket biluan tadi. Engkau mai nyak kita serumah bisi madah ke. Mada api ke belakang kampung kita dia bisa ngos.
8: Halo tuan. Aku tu rumah kami di tu. Tamak. Niki dulu tuan niki. Duduk ba ruai di tu dulu. Baik bala kaban dia tadi.
6: Oh ya, selamat pagi tuan rumah. Main ada utai kangus semak rumah panjai kita di tu tuan rumah.
8: Nadai aku ninga orang begau kapi di tu. Nak ngawak duduk dulu kita serban. Ngabang dulu meh sambil nosi cerita. Sendram uji tanggung keruai kuya gawai ai semua ke bisi atas meja bilik aku den tanggung kita megang duduk dulu tuan tuan Bumba jadi aku tu rumah peti yang anak bawang tu rumah panjai kami bisi 50 lebih tampung megang lebih ke tampung agi benuang aragak bala ba rumah panjai laban agi pemisi tang nadai gak kuninga ora begau pasal angus sarito nadai mindah gak ku sarito asai ku atau tuan Bumba
6: bukan nama laban kami tadi sinema kangau madah ke bisi kampung angus bagakan bila kita di tu laban dia tu musim mari tu angat amai segi jampat nyerarai api mayarangkai
5: nya tu kui atau ai di tu rumah lalu ngabang me balaton Bumba saya sudah gitu datai ke rumah panjai kami gitu
8: nya empat kui empat kui buka airnya tu airnya buka
6: air manisnya kira ku lihat tu rumah air sembetiaknya ngentunya dia menyajam gawak tu. Enti nadai gawak, tak gawak pihak yang.
8: Enti setian, nadai mensuknya tuan. Nadai mensuknya.
6: Negok ajak minta tuan rumah, ngai ke puni. Enti ukai maya jam gawak lapang, ngai. Ia ke bala bukai tu, laut magang ke tu. Aku ketua tim kami. Tahun tu kira ke nadai pemsi gawak ai, nyak meh. Ngai nyadi gak ngirup ai, nyak maya gawak. Irau ke bisi penusah nama lagi. Nyau dah dapat gak nyelamat ke orang nanti ngeluh.
5: Amat menyikunuannya tuan Bumba. Integriti mesti dijaga. Jabut. Kita dulu dek. Muka dek nemu cerita. Dek kau hidup juga.
0: Apa ni? Bisi ayah Bumba di topi. Nyau teringat ke blueprint ini. Aku sumpah. Nah mau tanya ya seneram.
8: Amai gak jemput di ke bagas sesegau pemain dini bisik nemu cerita angus baru mempanjai kita itu
0: angus nadai aku ninga orang begau ke rumah ke bisik angus ayak ke rumah nanti angus pengrindu nak kakut mupia nyangka bisik tang ayak umbah. Karena ulih madam kamu pengerindu itu lutur pun tusah.
8: Tusah, kamu jaku ngau ditanya buat. Nyoda teh bangus pengerindu.
6: Pintar anak biaknya berjaku nih. Kati, di sini mu kampung sesemak rumah penjadi itu angus. Laban orang ke telefon tadinya madah ke bisi angus. Bak kampung belakang bilik kita.
0: Orang mayu manggang bak belakang bilik din. Aku bisi memanggang tadi manggang manuk. Jani ke hadiah kepren aku sebay. Nadai ke aku medak kampung belakang din ke bisi angus. Ini ke bisi angusnya ayah tuai rumah.
5: Siapa ke teleponnya tadi deh tuan Bumba? Induk ke lelaki ke teleponnya tadi?
6: Eh, temunyi indai tua orang ke telefonnya tadi. Nyau kegesah munyi ya. Ia madah ke nama dirimu Sabrina Sangau. Hari tembawai kanyu.
7: Apo nya. Nama ini aku nya. Atuan Bumba. Ini aku nya sigi mpempela. Hari orangnya namo de. Tetap tahu mau bimbing.
8: Kangau keruai ini dijabut berani-berani ya telepon bula nusi kutai ngagai upis pengerara api ngau punya penusah. Bedau kalah aku muda orang bekerja.
7: Tidak kelamaan selepas kejadian sangkau pun keluaran daripada biliknya. Ayo siaplah sangkau nanti kena marah sama itu. Tuai rumah juga.
8: Sangau, kita dek, kita. Nama pengawak di madah ke bisi anggung sebab kampung belakang bilik kita ini ngagai perbumba. Berani-rani di telepon nusi kute bola ni kumai di dekat nusi kute bola. Kumai ni aduh, kuam orang dek lah.
3: Apa tuai rumah? Amai bisi anggung sebelah ke bilik tadi. Nyau nyelamau api pada aku tadi. Nyau lah taibak tali api. Nyau kesal aku merah. Namun dek. Nyau aku telefon ngagai rabah bawa. Sebenar api nyak nyeralai. Sebenar aku tu telefon. Sempat aku ngambil video ngenak telefon aku tau. Tau. Pedak dek. Video kami aku tau. Nanti aku main dek pula.
6: Aku amai mau api tu tuan rumah. Nyau kat semak dapur orang tu. Api pun tinggi nyau kat datai buat tali api. Bahaya mai pengawak bakat tu. Mesti orang tu dulu ras maya gawat. Aku kira kena dai salah mai ibu nyak telefon tadi naik.
3: Anak ngangau kaku ibu. Ngibu utai. Kangau kaku si Sabrina. Aku tuan mama.
6: Oh, aku si Sabrina. Nadai salah pengawak terus telefon. Benda api kenyu nyelam bau bakat tu.
3: Dan kengaliat kakak hati aku tadi Tuan Boma. Udah aku temuk telepon ke belakang baru aku kak melesal. Lalu kak menggau ke kami rumah. Pernah aku naregai apinya. Nyong petang laban asap.
7: Oh ini tu ke dalam video tu aku tadi kemanggang menuk belakang bilik tu. Beri aku mayu daun kerangkai. Nya api lalu nyerarai. Maya dek meda api nya benong mau. Nya me aku benong ngiga ai payet kena nanjanya tadi. Nemo dek. Itu. Atai ke guna.
8: Paduha tu lah ulah sudah mau cocok. Jabut ke ngempu pengawaknya. Apo minta ampun ama mai ngagai rakyat aku tu Tuan Bumba nyau ngenusah ke kita kedatai kita ketega ke kengau bakenya
9: kananya nuan tu Tuan Bumba jadi nadai kena hukum kini ibu sangaunya kategori kangau bulaknya.
6: Au ukai kena kangau bulak laban api segi amai bisi semina apinya nak nyadi. Kangau ketegal kesal menyatang kangau bulat tu anang bermain-main tau. Laban tau kena tasat baru seksyen 182 Kanun Keseksaan ngau seksyen 233 Akta Komunikasi ngau Multimedia 1998. Jadi tidak ke ditemu salahnya tau kena tinggang hukum jil ngau hukum duit kebesai.
7: Nasib amai minyak. Pihak habis mas. Dek katai kena mayar hukumnya ini. Nemu dek, kumai nambar hukumnya.
6: Pengawak dinyak pen, endak betul laban nunu tai maya musim panas. Upis kami upis penjara api enggak punya penusah dek tu. Begempung enggak upis rampak menua, narit katur pasal orang ke nunu main berdandang besai. Uras, daun rangkai, nunu kampung, kelebih lagi bak tanah gambut. Kenyamai api mau dalam tanah, lalu nyelekai. Tu tahu mai penusah hangus kelebih lagi mai musim kemarau nya ke bawah nanti kita mesti minta utai nyadi digagak orang pakai tu kita tahu telefon nyagai lumur emergency tu Enyat 999 kangau ke upis bomba. Atau begak kita nyat telefon dengan upis rampak menua genak lumur enyat 1-800-88-2727. Tahu ke terus komplain ngagai portal enyat e-aduan JAS.
3: Nya, betul me pengawal aku nya tadi. Komplain pasal perkara begitu ngagai upis kuasa. Tuan rumah, dek baduk anu aku dek.
8: Ya, siapa kenunu tanya nanti kau jauh dari sengau. Kumbai di tahu nunu utai musim mengato. Pedah di sekedar rumah panjai bak menua ni miri dan kangus. Nyau nak sempat begawai. Nya ukai bekanya. Ti dinangi ke kita. Kita itu bekanya akan dinangi ke kita. Ketika bisi, hukum orang nunu sebarang. Abang utai kita umai penusah tangguh sebab kampung atau tuan rumah.
6: Sidak ke nunu tau ke pembakaran terbuka ke kitanya. Uliah ujung ke menua kita tu bersebun. Serta angus kampung tau kena hukum. Ndak kurang hari RM25,000 ngagai RM1,000,000. Tau mega dihukum jil. Ndak ngelui hari 5 tahun. Tau ke kena tinggang hukum. Dua bangsanya. Hari baru Seksyen 29A ianya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
9: Oh, Tuan Bomba, kati pulai ngajai kangau bulak yang tadi di Tuan Bomba. Kati suah kini kita nerima kangau bulak pemenua kita di Sarawak tu. Laban bisi aku maca maya sebelah gawai tu tadi deh. Upis Bomba Bintangur. Bisi nerima kangau bulak pasal penusah ngus rumah panjai.
6: Ya. Amai, bisi upis kami dedin. Bisi nerima kangau bulak tang menua Sarawak tu. Ndak manyuh nerima kes kangau bulak pasal penusah ngus. Setahun kira ke pukul rata ya. Kangau bulak ke diterima upis bomba Sarawak semina. 5 itik kes. Menua kita di Malaysia ditu ia ke pemadu manyuh mah nerima kes kangau bulak tu. Ianya Pulau Pinang.
7: Nasib dik nak masuk kategori kangau bulaknya ini. Ya udah mesti tau jengka aku. Nyau kak masuk dalam statistik dik tau. Mengagak panggilan pelesau. Ya udah makau tu sepat temerik kau makai dirinya masuk jil.
10: Tim satu bomba kanyo dilaporkan kemalangan melibatkan 5 buah kenderaan di simpang jalan besar. Mangsa terserpit di dalam kenderaan sila bergerak ke lokasi kejadian. Terima kasih. Tim penyerar api ngau punya penusah kanyuk. Diriput ke bisik penusah berlantak 5 buah entuka bak simpang jalan besai. Bisik bala terserpit dalam entuka. Minta tim ngesah ngagai palan penusah. Terima kasih.
6: Info diterima. Okey, tim satu bomba kanyuk. Bergerak bupu ari tembawai kanyuk ke lokasi dia tu. Terima kasih.
7: Apo orang sitian kita kak ngeluar kaya kata sepit. Apa ya bomba tersepit dalam kereta meh sitian.
6: Tu meh pengawak kami upis penyara api ngau penyah penusah. Ukai seminak madam ke api aja. Orang tasah berjalalun, orang lenyau berkampung, orang lemas. Bisi ular tamak ke bilik kami tu meh kemutar ke penusah kebakanya.
8: Terima kasih ya Tuan Bomba. Udang nusah ke kita ke datai. Tu nyau gak kita itu beguai mantu orang kesedian tu. Tu ruti aitin tu baik kita ke bekal kita lagi. Pemam udah apa perlu ngeluit orang baik sedian. Tu pakai kita lagi.

0: Ya, pengawas dua itu nya ibu. Cabut. Nya nusa kesedak tim bomba datai kita. Ukai nya semak menua kita itu hari pasar. Hei, sedua itu nusa kurang aja.
1: Aku mada kede ayah segera. Mayu duit oleh aku ngagak lab itu maya manggang tadi. Nemu deh. Oleh aku ngau di rawon kemenua telin minggu baru nyilak ayah sendram. Aku tuh kama ngau di kena ngiga inu telin. Anang namai aku dia ayah sendram.

0: nya te nya pe amaga baka kitai dan ngeri tau nama identiti baka ko indo tau nama identiti nunjuk ka ko indo iban nya dino melayu nya mai kita meda labor kena baju kurung nya dino Cina walaupun sidak nang nak cung sam tapi sidak tu tadi hari mua sidak deh de kelala kitai gamal sidak kelala kitai jadi kita iban nama identiti kitai jadi kami serakop indo pin lama tu kemari capuh diri kami berkenang kenya laban ngepan kita ke indo tu sah amat kena kita ke laki pia tu sah amat pelabak kunak tak uliah sebarang maya kita kena baju burungnya nak pia milih maya ke bisik pengramai semua kami ke indo pia terbakar kita itu dah kukunya tuai tu nyenen tu uliah agak ngoro berawai semua jadi berkena ke kita hari pekayan kita nyat kita nunjuk ke identiti kita jadi puji Tuhan dia tu laban urang kapan landi semua udah namanya ngagak kain ke becurak puak kumbu macam meh curak dia udah te udah dibeli ke kita nyale mana amat te baka kita ke induk tu tadi lebih mayanya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke bulai ngabansa bukai meh anak-anak ngenak selampai kita ngenak te kain ke becurak puak kumbu pasang kita ngau baju dero alo dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maniaknya deh nya de maniaknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku sampai lama tu kemari bisa nemuai ke menua kayan sedaknya lagi tubah amat sedak ya namanya
1: kena ke maniak
0: au berkena ke maniaknya rindu aku menda nyentuk ke selap meja nya pen maniak de tusuk orang semuanya nanti kita menda indai-indai tuai kayan ke tuai ke hospital ke ngagai kini-kini ge ngena tai namanya pakai tupi deh au ya amin kita patut ya rasa temegah deh mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke baka curak kain ka ge orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana hage semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama de kemansang ke kita.
2: Hello, aku Pimla David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
3: Dia kami nabur ke berita malam kena 12/6/2026. Gerempung pengguna Sarawak PPS nemu siti sindiket nipu baru servis nyeruri rumah di Benua Tu. Presiden PPS Winston Ong Madah sindiket tu di pelabak cakah di pejalai ke rakyat menua China tinggiga mansa nengah media rama kenyau aripun bulan tu tadi. Sidak tu nyedia ke servis nyururik rumah bakal lantai enggau payip. Tang hasil kerja titip pejalai ke sidak ndak berkualiti serta agi rusak. Naka kedia tu PPS udah nerima 5 sebana di serata Sarawak enggau penyampa pengerugi manggai RM20,000. Ia mansut kerja kutuk ngagai RTM di Kuching. Winston megang ngarap ke upis berkuasa nak mempelita ngau isu tu labannya ulih ngerugak mayu hagi pengguna di menua tu. Op Web 1.0 ti di pejalai ke di serata Sarawak bedau lama ke udah nadai nemu tai ke ditagang ba produk web. Sapit kepala upis pemansi

0: Jenayah Narkotik JSJN Sarawak, Superintendent Lim Jau Siong Mada. Operasi tik diperjalai ke bawah 98 premis vapnya. Hasil hari pengawak nyidi upis keberkuasa. Operasi bersepadu hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan patuk diperjalai ke ngenak sawup polis di Raja Malaysia, upis Menteri Pengeran Malaysia serta local authority. Nadai premis ditemu nyual vap kengundan dadah tau ke substance tik ditagang tang bisik ditemu ngelanggar sekedar atur berkawul enggau lisin. Ia mansut ke Jakutuk, maya awam komiti sehenti nagang dadah ngau substan ti bertuai ke Menteri Pemansang Orang Induk Nembi Amit ngau pengelantang Raban Bansa Dato' Sri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia mada operasi kebangsa tu dekat diterus ke Dudiarila. Dikenal tentu ke pengawak meresah premis web di Serata Sarawak, Mengkang, Ngasi. Diffusion Borneo 2026 diadang dekat muka mayu hagi peluang meranak ke pokok ngau kerjasama strategik ngagai Sarawak. Chairman Sarawak Angel Business Network Dato' Patrick Liu Mada, platform tikas antarabangsanya berguna benar kena ngawal orang dagang, orang meranak ke pokok serta company pemula dagang Ali Menuatu ngau raban orang dagang di serata dunia. Program tu megak merik peluang ngagai orang dagang Sarawak masuk model dagang baru serta ngeremai ke kawal kerjasama antarabangsa. Ia maksud ke Jakut tu bak Siti Awam Media di Kuching. Berbak ngonya pengasas Diffusion ngekaban pengurusan Serantau Digital Districts Eric Lee Madah. Awamnya dekat ngempuru orang meranak ke pokok, orang dagang ngak orang ngubah polisi ari mayuh bengkah menua. Diffusion Borneo dekat diatur kena 23 hingga 24 hari bulan 6 tu. Program tu diadang matak penatai kira 1,000 ikut orang hari 10 buah menua ti numpu ngagai sektor kuasa agroteknologi, bioekonomi hingga ekonomi kreatif. Berita tik ke penudi. Konsert Engkau Makan Lemai Pengasih Legends kena 4 hari bulan 7 tu ukas minat nyungkak sektor dagang temuai miri tak megak mantuk pengelantang artis veteran tip berguna kesukong. Sapit Datuk Bandar Miri Arifin Muhammad Madah, program tu oleh mata penatai temuai Ari Brunei Engkau penuh ngelingitnya kalai tu dekat merik penguntung ngagai ekonomi menua tu. Yang mansut ke Jakut tu berawa media di miri. Berbak ngonyak Presiden Gerempuang Karyawan Malaysia, Datuk Freddy Fernandez Madah, dana konsert pengasih tu dekat diberi ngagai artis veteran tiudah tuai nak dapat agi serta sidak ti berguna ke bantu. Chair Lady Gerempuang Karyawan Malaysia, Datuk Khatijah Ibrahim Madah pengawaknya ketanda terima kasih ngagai bantu sidak bak dalam industri pemerindang menua kelimpah ari mantuk ngelempung ungkus berubat serta guna nintiang hari. Konsert tu dekat ngempuruk bala artis lama ari semenanjung Malaysia, Sarawak, ngau Brunei Darussalam dikenak mujur ke 7 program pengasihnya. Tunakah kita mendiang ke berita malam sehari itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman serta disalin Ailinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus RM137 juta tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indu Negeri Sarawak. Kelimpahnya 7 kegagak loji itu ndang dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuat ke sijil ISO 9002 ngagai loji biji pending ke dimpu CMS. Laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimparinya, ia megap jadi lambiang baru, nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Agrofest Pakan, diatur kena 12, nyagi 14, serbulan 6 tahun 2026, Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi muka panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi, Nur Nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
2: World Cup 2026 hari Minggu 14 hari bulan 6 2026, main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan Morocco pukul 6 pagi, live box TV OK. Titik lagi main dalam grup C, Haiti lawan Scotland pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bansa?

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngeriang tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita tu bisi kuasa jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajar tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Okay, nyaman siti lagu hari Andrew Senak Ngalai dituju ngagai kita ke bernama Linda. Malam tu harap ke bedau tindu agi mana bulan dengan kami nyentuk ngagai ke penghujung program pemerintah malam sari tu bulan dengan kuning si tambah mentaka isi. Jadi pukul 10.30 tu lagi dia kita dekat bulan dengan pengeluar program of Sharon Rudan bahawa tanduk program ya, kini kita sari tu lalu buat jam tik ke penudi pemerindang malam sari tu kita berperindang gau lagu irama etnik pupu bangsa auk. Jadi dan gue ke frekuensi kita terus bulan gau kami nyentuk ngagai penghujung segmen pemerindang malam. Jadi tu Siti gerah ke bisik di pada aku ber Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak kala tu nuju kita ke apin ngambi kad kenyalang gol kita tau ke kenyalang gol kad kita kita dipinta datai ngagai opis Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak atau ke JKM maya opis ke terbuka. Jadi kita ke dekat lemur gaul silik agi kita tahu telefon ngagai lumur kusung 8237 4888 out tu nombor opis kebajikan masyarakat Sarawak ianya 082-374-888. Tau ke kita tahu datai terus ngagai opis tu lebuh opis terbuka out. Jadi tu kita ada pinta mai akad pengelala ada kena kita ngambil kad kenyalang gol kad kita yang tadi out. Jadi tu berengkah hari 13 hari bulan 6 jentuk ngagai 14 ngagai hari bulan 6 13 ngagai 14 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi. Ya ke bisi daripada aku gerah ke daripada aku ba Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Terus berlangga kami YFM Pemerintah Malam tu sitik lagu Ari Angela Latajua Nuan Mina Ngasak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar ruai mandang ke servis upis-upis di menua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi muka pangga pemerintah milah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawa tidak terupis bertanam bertupi nur nyungka penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawa bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngami ke Agrofest Pakan.

Ya peningat bertemu baru kita buat program kini kita cerita buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita guna buat program tu serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu cerita peningat buat program kini kita cerita aku mai kita rawun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baruh pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingi matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenya di pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mengukur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawam pelilih mit igan di seminaknya di pelilih mit ke di pegaya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita ulih medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarit ati di Matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai ulih medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal buat menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak meri peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Tapi megak, kitai uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikenak sidak yang berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana?

0: Ya, kawasan payak ngau kita lemedak rampak menua asal. Matu peninga, bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menutup kaya ngau jelu siga bakal buruang ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti. Melantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Ya buah kita berjalan itu, anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu leban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati. Kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandik jari bak benua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih gi maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang undur berikan. Matu terbilang jadi palan dur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datang kita megak ke ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita mendak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai tik dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Dia megak bisik ulat muluang. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Terbaloi, jadi tu biskut tradisional berpelasar ke sagu tik ngembuan asai ke manis eh. Lalu ikan salai ngau ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk. Pakai ikan salai ngau ikan masinnya dipemakai tik dikerinduk ke mensia mayu. Serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulit terus ari sungai ngau tasik. Serta bermacam aktiviti boleh digagak lebih kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi asai ke pemakai asal bangsa Melanau. Meli pemakai tasik tik baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti tik keman ungkup sidak tik dekat ngasai ke suasana tik jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkah guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta mudah ke kawal ngau negeri bukai di Sarawak. Tanya penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang dur tu unik serta tentu ya narit hati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenya matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya sejarah serta pemanah rampak menua cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal nyadi ke matu ianya sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak dengan sungai kemana memakai asal kenyamai serta urang matu ke siruk matu engkeman nyadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau sili agik. Okey, hanya tadi peninga berkaul ngau matu. Bak program kita kesal itu, kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datang baru berkongsi ngau kita topik kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita kesal itu. Mada kediri, jumpa dulu aku. Bye-bye.
1: Aku yang berhormat, Datuk Jepusan Jambik Anahunyan. Selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawak ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Daun tu inya pengawak berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang ada square tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini ti daun ke tu Stin Hitam tu dia tu perintah Sarawak serimai ngau pengrami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu ngawak berjalai bebala mayuh enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita daya ini serta nanya yang megak ngerapit kagai kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu kalau peningat maya niti daun tu ilah inya temuai ke di perpasa ke kagatai maya ilah inya Yamat Bumat Premier Sarawak hanya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak mereka ngau hari kontijen mereka hari Kalimantan Indonesia mayanya mereka dijangka dekat narit hati bala temuai ke misi datai ukai semina temuai hari menua kita empu wajah dan yang mereka bisa mereka hari menua luar kita bisa temuai kagai Sarawak jadi atau cara ke maya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang buat program ke 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak di tidaun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.

Manai begawai lagu hari Leo Jam semerindang kita buat pemerindang malam. Terima kasih lagi kita kagi mengkam gelengah kami buat YFM. Nanti tadi kita sudah mendiang ke promo pengrami Niti Daun Gawai Dayak ke dekat diatur buat ngelingi Kuching Waterfront bulan 6 tu elak kalai 20 hari bulan 6. Jadi dia mega berserimai gau program ngiliang bidai gawai daya dia kru YFM mega bisik datai ngagai dua pengawak tak program ngiliang bidai gawai daya ke bisik diatur di pelilih lubaan tu kalai sari tu tadi dia berumah jarob cangkul bisik diatur pengawak tak program ngiliang bidai gawai daya ke di penyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi pergilah dia kena 13/6/2026 pukul 2 lemai dia kita bisik mega dirami ke ngau pengawak atau ke pengrami ngilin tikai gawai dayak bak rumah Rebika Lipat Ulu di Lubuk Antu. Jadi pengrami yang mega dekat dipenyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Nyak meskedak pengrami ke bisik diatur kalai pengrami ngiliang tikai gawai dayak 2026 pelilih Lubuk Antu bisik diatur sari tu ngau pergilah pukul 2 ngalih hari tu terus merindangi tanggal lagu hari Louis Bennett ngau David Akime gawai ngiliang bidai.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serta bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi muka panggal pemerintah milah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick-off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick-off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu Kena Mungkal Irama Ini Pupu Bansa. Siti lagu Bedaya Tony Peace Band. Napa-napa lagu kena kita berperindang berpengelamat sejam tu berprogram Irama Etni Pupu Bansa. Terima kasih serta selamat mendengar ke kami ngagi kita ke baru gelengah kami ba YFM mengkanya lawan mendengar ke radio baru pulari Nur Gawak kini malam tu habis shift malam. Selamat mendengar ke kami pian mega. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke stesen pemberindang kita. Jadi mayu lagu sudah ditusun dah dirintai ke kami kena merindang kita mendiang ke atau ke berperindang buat program Irama Etni Pupu Bansa. Bisiknya lagi lagu Kayan Melanau Lun Bawang Bisaya kenyah amaga beka dekat merindang kita pengelama sejam tu. Jadi itu lagu Bidayo Mega, lagu dari Eliza Suzina Jobeng.

Duitnya lagu Kayan Merindang kita terubah yang tadi. Kita dah berperindangkan lagu hari Urai Tiga Tawai. Lalu baru dah merindang kita lagu hari Diana Nini, Dup Dup Alam Usuk. Okay, jadi ke sekali itu Duit lagi lagu Kena Merindang kita buat program etnik Pupu Bangsa, lagu Melanau.

Ya, duit lagu Melanau merindang kita kecubah tadi lagu dari Joseph MJ 100% sayang. Lalu ke baru dah didengar kita tadi lagu dari Halil Akau Sayang Kaau. Lalu ke sekali itu kita goyang mendengar lagu dari Lun Bawang merindang kita bawa etnik Pupu Bansal.

Ya, lagu Hari Halun Bawang tadi, lagu Hasbini Lazim Ui Mawa Nemu, udahnya tadi, baru dah didengar kita nama tutu lagu Ari Erickson Belu Merindang kita buat pemerindang malam Irama Etnik Popo Bansa. Jadi, ke sekali tu, dengar ke lagu Ari Raban Bisaya, lagu Ari Jennifer Wong Gau Rosie Yusof.

terima kasih. Ngaji kita akan ke mangkam gulang kami nyentuh ke jam dia tu dalam lagi kurang 13 minit dekat pukul 12 tengah malam. Pukul 12 tengah malam tu lagi dia terus mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Lalu tu nak kita bergulang aku Nancy Tambum takai sibuk pemerintah malam sehari tu kena 12/6/2026 ninggal ke kita engkau duiti lagu lagu dari Maxwell Franklin Saran Geruda Lambung tak sebenarnya tu lagu dari Majestica Tungkat Dunia. Engkau tu selamat belalak, selamat malam.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda enggak aku mulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeranan.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Yeah. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sida tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke syukur penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, segulai, sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Jadi masalahnya, ya yang dia masuk siapa? Siapa lu tengkah dia pusuan aja, ya lu teh masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh, kalau nggak tuh itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali aja udah pernah ke hotel di kumaya jelo dishwasher tuh. Nyapan Maya aku sesat nggak zaman Maya di nebo hotel. Pada ke, oh nyapa hotel ke jelo dishwasher aku.
2: Nanti pia ada tuan, aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki rebut ya tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher. Kena ngelompok ke
0: Walau Rino tadi. Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke tangga tipikal itu. Kita yang buat alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempung mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu dia kayak kontu semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ana ada salah gak meli kena ngelempung ke pengawak kita ba dapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
1: Apa bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kayaknya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal kes duai. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu bejakuk ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu bejakuk ngau mayau, nemu bejakuk ngau udu. Jaku kau ikan, cuma hal diketawa.
2: Aku cak imagine itu, nyawa baka teringat kecita. Kalau mendak cat whisper yang ada cak.
1: Cat whisper. Oh, Doctor Dolittle ki.
2: Ah, ya kan mau jaku mau jelo cak.
1: Nggak bukan nyaknya. Nemu berandau mau jelo. Nanti di rumah, mulai gawa. Cinta makanya di tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak, anak cak ngau jelo-jelo nyak nemu malas ya kecak. Siapa nyak ya aku ya. Kamu jelo.
1: Nyanyo bengkai cerita gedenya.
2: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung ca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: hayak ngalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dibebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: enti nitih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tak tua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Ni udah peram-peram ke tai. Ni man sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Ni pansut
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lembuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas senapang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita ke Indo, selalu nyadi bagi kita ke Indo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita ke Indo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
2: Plasar Jurai 635. Plasar untuk berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: terus begulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: World Cup 2026 hari 6 13/6/2026 main dalam grup B. Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu oleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: ya kita susah juga. Kena kita pembangkang semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam Grup B, Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urun ya tuan.
1: Tahu. Lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Anang Minah kini-kini terus ke Pengeno Kita. Bye.
1: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tik nak manah ko kita. Runi yang tik negatif aja utai berunding yang ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runi yang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya nah ya. Nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke lebuah ia udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ia meletup 100% ia meletup lebuah yang meletup nya ti ngancul ke yampu lalu pihak mega orang ti ngelingi ia nya kebuah berguna amat ba ati kita ba ati nuan ba ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka. Ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu, pedias ya. Nyak alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Ngelemik nuannya anang tu ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
3: Sajurai 635 Belasar dua bajurai gemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Woke Up 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari lalu dalam grup D Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita bak channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream bak RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kak Ninga tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku kak Ninga lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedih radio coba. Tengah hidup tau.
1: Ini tuh, ngacau mai. Ya buat kak benung main game tuh. Soya pedang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma pembayang aku dah beli radio tau. Nemu dek. Hari jeman DJ kelia-kelia. Nyencuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sige ulan keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. Soya nadai. Gak menawa, kah radio itu jadi kini ini, buai ini apa guna? Nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah aja nya.
0: Muai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu kena dua pagi buai. Bekeni ngadu aku tu.
1: Kena handphone pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pan uleh. Tau kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nyak baru muden okey entu alo den nemu tay
0: tu pun telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nyak aku kak mendengar radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tiki ngak kita ngenak cara mudan nemu dene nemu de cara temuden kena kurang
2: dua pagi
3: YFM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tantuya. Bak YFM.

0: Giga FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tau teka mayua nyadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tua semak ngege Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah mak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita. Besari-sari berbelasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jar pia si. Ni ora bukai deh.
0: Nadai orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi ape kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana madang gorang
1: lomat jam ditu sini.
0: Sam, nama nantu murus-murus dah tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Nadai lah si ke medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekar Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekar Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekar Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Ianya di nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri nyadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimik-mimik. Lama-lama nyadi mayuah me lekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat dia baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dia kena sedap yang nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kena lebuh kita udah nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita buka seminar nepuk lekat jakuk dan kita netan ke identiti bangsa kita jakuk kita daya hidup kita bangsa kita.

dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: bermula presidensial selalu bisa borang yang kah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man nak ada salah tu rumah ngemai orangnya deh. Yeah. Baik borang agak rakyat tu akhir so hidup isi di kelaya isi laban bantuan tu nak semua air layak lah. Nya Siti kan disebut aku laban bantuan tu nak semua air layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ya kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nya saya laban bantuannya bisa deh. Baka tahun depan dia punya buat deh bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 nah.
1: Ya.
0: Subak 300 setengah. Jadi tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti si ko nyampau lah.
1: Ya.
0: Nyak ke buah minta tolong lah balanggai bala pemusai kita bakal sida mengancar pengurus ke rumah. Ada salah mayak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Banyak ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang agak rakyat kadang orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tuanya di tu rumah
1: memang munyak ya, nah,
0: baik orang tu break ke sidak so hidup isik tidak nemu kita ke ngisik
1: punya
0: tu tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula
1: aku nak Encik Harry anak Silasti Rao Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Kita rindu ninga kan telah
1: betemu baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ga entelah
1: ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke Tubah Panda munyitu ya dinga mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenama tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak Wan.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas aja lah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumanang suang aga krim itu gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone ni tadi beli present.
2: Priokaran. Oh, ngede deton.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya men. Lepas speaker iriat tu tanya di Malay kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil melua baik melua
1: kelima. Banyak maya kita ke gitu besar jani ne. Baik ke penai. Oleh orang nyemleh jani. Sehingga ke penai dia. Oleh baik penai. Oleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Oleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil ke nyawa pada nyari lagi tinggal.
2: Oh, ya.
3: Anda nak mandiang ke Dua Pagi Y tiap hari Sabtu nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. Dua

Mau yang makai utai manis, tau mujung ke gemuk, tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit, dia nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit, tunggu lati. Ukai semina, mujung ke tubuh, nak kelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak, tau ngasuh anak mit, ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba pengerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irup. Baca pengerai, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayang gula dalam pemakai. Jaga pemayang gula, sesuduk teh, pan imas, tentu kurang yang mana, tak henti nadai sekali, nya mana haji.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita nyangka bisa berpikir uleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta uleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
2: Amat mana nak jago tanya tu awak nang amat nang mayu orang bisik buah rundi yang temasanya na ya. Aku selalu ngajal tu munyi tu ba raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun ba nama utai ti diguna kita. Ukai bepun ba nama utai ti di kedeka kita. Ba nama arti ka jako tu dah. Arti jako tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun ba pengingin isik kita. Bepun ba utai ke pengamuk kita na ya. Isik tu mayuh utai ti dekdeka. Tang besampi bepun ba utai ti duguna kita nya ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nya mega ti dikingin ke Allah Taala ba penghidup kita. Ya, bepun ba utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tau apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun ba utai ti diguna kita. Allah Taala nemu te diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai ba kita. Baka apa kita ba dunia tu? Enti ya ibuh ke anak. Enti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat merik nya ya. Lalu enti anak merik utai kena sekolah, nama utai kena bersekolah lagi dah. Timpang metu dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja maya. Bekenya sekali-kali apa kita di serga. Lebuh kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay, ya dekat merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan ba isik kita.
1: Ya.
2: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak, ketuk aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan ba pengingin ba penekak isiknya di ngasuh hati kita puas. Kumai reputih satisfied.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak gadung.
2: Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Boda scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak brian.
20: Endrian, anak padang.
21: Lala kita, sapa sinantung.
22: Cidato, 21 iku, Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Cidato, meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuah mayang, menua, agi sida, subah.
24: Cidato, bebadi, mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 63.
25: Rangka, bala bujang berani itu, dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil, kena 26, Ngau, 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke jantau.
27: Kami
28: beri terima kasih ya. Agak bala bujang berani
29: di udara berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Penyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia pulih report ngagai polis anti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

0: na ma ganuan cok tu sahti.
1: Eh kati na ibu, ay tu sahti meh. Utak kedijual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM kin tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangai bab pemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, ngebayar di jelan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan tausia RTM Kuching, bamaya jam upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349, tak ke

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telo manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai maronya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak dia gemsi kutak yang pun eh sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai dengan tua entik gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard enyak tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia entik bermua Tuhan bakal ni cara yang medak orang induk lebih agi
2: mana tanya nanya jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan aku selalu nak jaku Tuhan aban bak plasa jurai tu ya nyak bak kontak kita orang Kristian kita disebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang ti udah ngelala Tuhan tau jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang tau pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu udah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi. Macam-macam tu ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayu hati ke gagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu nak sepaka biar enggak kita kindo nak sepaka jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo bekeni pun gaya tubuh kita buat burak kini buat lurus kini buat leteng tau kedegak kita tau karya sal kini semua tanya badas magang kelimpah harinya mega laki engkau indo sama berga ba mualah tala laban nama kebuah ia berga ba mualah tala laban dia digagak Tuhan amat me kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat Tuhan ti merek penghidup ngagai kita
3: Plaza Jurai 635 Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini, kenapan kudaku, kenapan kuda?
1: Heh, den tuh tiro, ini di sangau nyokian kita remde nyomeli ikan tahai kian gau mujab ayak deh mujabnya, nyokai kudanya nemu deh kerbau ada nemu kerbau mu kuda deh, mbak menua limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: tak jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yangnya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari Minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu. Ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain UNIPO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lumayan lah pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
0: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau merana ke Pukul Sarawak.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Sinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul betul.
0: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagan nuwo ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembal rundiang kita tadi. Ngagen nuwal ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkertiak. Peninduak erti jakutnya bano te sunyi beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya erti nya kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empak jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bulan Jun orang putih, nyak bulan 1 kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
5: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
6: Aku dekat balagu, dinga kita dayak. Nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bulan satu kena kita gawa nyong gapawung burung tamuda bali rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka Gai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima Nanjuang kapawang buruang tarubah kita gawak Nua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan yuang tu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.
1: Lembunan dani pagi hari. Kati asa tinuan. Nama utai lam runding nuan. Biskendak kita yang asai hati di lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerana kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita enda uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tindak oleh nagang, ndak oleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita oleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corey Ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiap berga, tepatu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisir tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban ia sudah bekejang ke belakang. Anang ke tusah kutai terdekat nyadi pegilok lusok, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh mu diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai ti kelalu mayu, naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai inya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita naka utai tidak ditapi kita kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tulis ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekau sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
2: Wai, Dani, Wai. Oh, Wai, Dani, Wai. Dani, Wai.

0: kita itu tadi suah bersampi lebuh kita bertapik ngau penusah tau ke Penangguh dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penangguhnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi apa kita ngasai ke lebuh kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bahkan ni nuan berarti ke perkara tu pastor.
1: Bah aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya. Aku selalu ngajar tu ngagai bala lebuh kita dituntuang utai mayuh ti bansanya. Kita nanya dari empu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru dekat ngelurus ke penghidup kita baru lalu leka jakuk tu sebut kita lebuh kita dituntun tu misalnya Tuhan nama message nuan ngagi aku nama pesan nuan ngagi aku pihak megak lebuh lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuh semua utainya ya. Tik nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengeriang kita. Lebuh kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang, ya baka bukit ti tinggi, ya Penangguh ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Nyak kebuahku selalu ngajal, ya nyak utai teman satu. Okey, lebuh utainya nuntuan kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message Tuhan ngagi aku. Nama utai tersebut Tuhan ngagi aku. No, lebuh kita nyebut utainya ngagi Tuhan, artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngemetua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, lekai jaku orang ngasuh kita nyak matang lagi, bertumbuh lagi dalam Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakarwai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur rupis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

kita. Gerak Pagi Y 9 12 Nyala Tengah Hari Lentak Nali Hari.

Okey, lagu ke terbaik daripada kami, Marilyn kau lagu ya, bakal tunggul angus, hadih ne. 6.44 di pagi, okey, pagi hari 6, hari itu 13, hari bulan 6. Pengarah pagi kau tu dah pangan 3 jam di konti DJ MA tau ke TU ya, okey, lebuh ke Pansuari Lopis. Bedau lama tu tadi ya, Hagi Mambam, Gary kita di Puak Mengguri Kucing ya. Kita keudah temu Dani dengan kami. Terima kasih di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, ngarap ke terang program kita di Dinga ungkep ya pagi tu ya. Ya ke Benung Mansang Gawak atau ke Pulai Gawak ya. Okey, ngira ke Bejo Jumat Bang Jalai Alun atau ke kita KBC Program Bulan Gau Diri Sebili. Okey, ngabala kaban kita wai sehari tu hari 6 ya. Dengan KBC Program kita ke Berami Gau Diri Sebili. Ngira ke Saman Bela Program ke di Berambu Kitanya. Okey, kira ke Mujur Magang di Pejalai kita. Ungkap ya, sorry tu ya. Hari lagu Marilyn tu lagu di sana, Ricky Anderson, Ambil Aku Nyadi Ke Ganti ya, Ambil Kami Nyadi Ke Stesen Pemerintang Hati Kita. Ninting hari, ninting jam. Udah tu lagi aku macam pesan berat, bang renggat ke terubah ya. Diterima kami, ungkap ya, sorry tu ya. Hari 6, 13, 16 tahun 2026. Selamat pagi semua.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke Baru Dani, baru dah mandi, ngirup kopi pagi tu. Ini kami terima kasih ya. Okey, 6.50 minit pagi, aku macam pesan ke BCD, terima kami. Okey, baru ingat ke Terubatu, pesan pemati. Diterima datang Japal anak Jambung, madah ke Indaya, Bino anak Dagang, tau ke Indai Usan, tau ke Ini Stella. Udah nadai 12, bulan 6, bak hospital Kenawit. Ini yang tu, dekat itu balam menyuh rumah panjai tuai rumah manca anak enjah di sungai Sebanyang berkikiak bunau kena ke 12 bulan 6. Hari 5 di anjung ke pendam kena ke pagila 14 bulan 6. Pesan dituju ngagai kapal belayan ke diau di tuah di pedai di jih maung di sekuau jati ngolimau bala di nanga telisai ketibas suung jes tau ke apa yatik pemengkel lebah tau ke apa pai anang gau semua kita kengala niang tu bino anak dagang dipinta sama datang ngesah penusah rabatu penerang kesilia tau telefon ngagai anak niang tu Usan lumur telefon dia 012-484-1801 tau ke ngagai ucu ya 016-578-9507. Pesan pemati kedua datari Lembah Anak Dana atau ke Indai Mina madah ke Lemah Anak Dana menjadi iau dan adai bak hospital Kapit kena ke 11 bulan 6 pukul 8 pagi niang Lemah Anak Dana tu dekat di Sengai bak lot 2697 Country Height kena ke Lemai hari 5 engkau hari 6 12 engkau 13 bulan 6 dianjung ke pendam kena ke hari Minggu 14 bulan 6 bab Methodist Memorial Park Kapit. Pesan dituju ngagai bala taban kengalan niang tu di Sungai Majau, Sungai Mujung, di Sungai Paku, Rontau and Seriban, Nangabaki, Pulau Pisang, Nangantawau, Sungai Mujung, Sungai Baliah, Pasar Kapit. Kalau penerang kesilai tahu telefon ngagai Sylvester Kana lumur telefonnya 013-841-0893 atau ke telefon ngagai Willy Mina Kana 012-823-1773. Pesan pemati keempat diterima datari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayong tau ke apai Julia ni yang tu dah nadai kena ke hari 4 kena ke 11 bulan 6 di itu Balamanyuh bak rumah ni yang tu di nombor 21 Lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miri kena ke malam tu 13 bulan 6 malam hari 6 dianjung ke pendam kena ke pagi lah hari Minggu 14 bulan 6 bak pendam Daya Lambir Miri. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Nangalait di Lubuk Mulung Long Ajoy bala di Majang Tabing Bukit Limau sepemanjai air teru Marudi Miri Bintulu ngau di Kenawit kalai ya. Pesan dituju ke Megak ngagai semua kabar belayan kengala niang tu inya niang John anak Dayong penerang kesilai telefon ngagai Julia John 012-871-2088 tau ke Kasim John 011-2501-2507. Pesan pemati kelima diterima dari mentan anak John madaka pemati laki ya Pastor Liang anak Syed tau ke Apai Acau dan adai 11 bulan 6 hari 4 niang di Intu Balamanyuh 14 bulan 6 hari Minggu dianjung ke pendam kena ke pagi 15 bulan 6. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Steven Lambur di Jerai, rumah Intai Suri Baru, rumah Ambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, bala di rumah Andrian Bangkit Ijuk, bala di rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers di Menyalin Asal, rumah Denil penyalin baru, rumah Rugi Tarum, rumah Edward Dulang, rumah Bajut Merbung, rumah Mai di Babu Kerangan, rumah Robert Walter di Nanga Gayau, rumah Mujah Ijo di Nanga Teru Atas, rumah Seli Jantiang, Nanga Teru Baru, rumah Jawat di Babu Tengah, rumah Isa Babu Karak, rumah Badis Nanga Tut, rumah Rayuang di Nanga Lup, rumah Selina di Nanga Bayur, rumah Tingkau di Nanga Ulai, rumah Jimmy di Ulu Bayur, rumah Christopher di Rimbas Tengah, rumah Bawi Rapuang, rumah Basil Malaka di Terai, rumah Lingan di Selangang, Kemarau, Munggu Perin, Bala di Legum, Serunggap di rumah Seli Ali, Munggu Tunggal, rumah Jimbat Did, rumah Ujai Budak Ulu, rumah James Tujuh Budak Ilik, rumah Jumat Lakis Entawa, rumah Senap di Sabar Asal, rumah Icuk Sabar Lama, rumah Gara di Belasau, rumah Jimmy di Lubuk Lidung, rumah Edward Mengga Nangadrau, rumah Beliang Sungai Raba Kebabelayan di Sungai Nyuruk, di rumah Entinggang Munggu Gronis, rumah Ayak di Tebruk, rumah Nicholas Brian di Ulu Teruk Ngau Kebabelayan di Pengkalan, Gurah di Limbang. Ngau semua boleh kita ke ngelalan yang tu di Pelilih Batang Rimbas, Ngau Batang Korean, ngau kita ke ngala pasta tu dipinta datai ngagai rumah Makos di Lubuk Debak. Aku nampak baru pesan nangkan ke tu lagi bak ronggat kedua. Kita terus mendengar lagu tu lagu ke Disada James Seruai, ngau lagu yang minta ampun. Aku laun datang.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan berat berangkat kedua dibaca aku tu ianya pesan ngetah seulit data dari Robert Anak Rantai di Bintulu. Madaka pengawal ngetah seulit lalu di tampung ke pengamuan yang terbalu ni yang Rantai Anak Lugum kena ke sehari tu 13

0395. Pesan kedua, pesan ngetas ulit tu dituju ngagai kapal pelayan di Sungai Tau. Tiga buah rumah bala di bawang, enya rumah Mina atau Ketuna, rumah Jantai, rumah Udin, rumah Dami, rumah Ate, rumah Peter Dingun, rumah Kunjan, bala di Arif, enya berumah Anas, rumah Jack, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Mawah, rumah Janus, rumah Jonathan, ngabala di Pelugau, barumah Utang, rumah Linggi, rumah Lega, rumah Cendai, rumah Kasar, ngau bala kita ke Diau di Lubuk Bukut, rumah Suli, kapal pelayan di Sungai Duan, rumah Kin Siang, rumah Muda, rumah Migi, rumah Budin, ngau semua kita ke ngala Niang, kena boleh dirintai ke Dituk Magang, mada ke pengawal ngetah Suli Niang, Semi, anak berdindang tau ke Indai Candun, dekat diatur bak rumah Langgi, anak Unggi, Tintiang Petai, Sungai Tau, Selangau, kena ke malam tu 13 hari bulan 6, kita ke jauh di Pintak Datai, Tumu Kagi. Ngalih ke pesan sembiang 14 hari ngau pengawak muai basa datari Matthew anak William Anam ngari ke sidak ia sebilik mendaka pengawak sembiang 14 hari serta muai basa keniang apai sidak ia ex tuan rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal kena ke hari Minggu 14 bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah niang tu di nombor 436 lorong 4H Taman Malihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawadiku Cing Pesan di tuju ngagai kapal pelayan ke Diau di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian di Seratuk, Temuduk di Kerian, Lundu, Sibu, Bintulu ngga semua kita ke ngala Niang tu. Dipinta sama datang ngagai rumah Niang tu bak nombor 436 Lorong 4H Taman Malihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching sama ngintu pengawak sembiang 14 hari ngamuai basa ke Niang X. Tuan rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal kena ke hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai. Pesan keempat datari Kony anak Sigi ngari ke sidak ia sebilik mendah ke kemau ngetas ulit niang apai sidak ia Peter Sigi anak Ujan ngau pengawak muai terbalu mak sidak ia kena ke 20 hari bulan 6 hari 6 pukul 7 lemai baru mas sidak tu di nombor 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan pesan dituju ngagai kapal pelayan di Luncung disebut di Sekirau Rawan Tanjung Bijak Seri Aman Nangajagau Kenawit Nanganiruk di Kenawit Nangangungun Kenawit Serikai Bala di Sibu Bintulu Miri Brunei di Katibas Nangakabah Kenawit Kuching Semarahan Lacau Ngau di Seri Aman ngau semua balik kita ke ngelala niang apa isi datu kalai penerang kesiliak. Tapi panggil kau ni, bak lumur ya kusung 13-8284152 tau ke telefon ngagai Luis, bak lumur ya kusung 19-8288-743. Pukul 7.6 minit pagi, kita kembali buka radio, mending ke program kami, pengurat pagi ke pagi tu. Baik, jam kedua, terima kasih. 3 jam di konti ngau di GMA tau ke TU ya. Terus mereka kita angkat lagu Kedisada Richard Lee Nuan Berga di Mataku.

0: Tumen 24 iti lagi kinipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagum Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut timun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun Matthew.

Ya, kita ke bernama Dayang. Pagi dia, Wai. Selamat pagi, Dayang. Okey, mending ke program kami, Penurut Pagi, ya. 7.30 menit pagi, mending ke berita pagi hari kami di YFM. Tu lagu di Sada, Kat Jelma, Tuis, Pak Maun.

Is pa maun ngunyong kinyang kita pukul 7:30 minit pagi. Pagi kami nabur ke berita pagi dari YFM Iban Kuching kena ke pagi hari 6/13/2006 tahun 2026 batang berita. Rukun negara mengkang relevan kena napi polarisasi ngau ekstremis Mei. Sarawak merambu dekat nubuh kepalan luba berprestasi tinggi. JPN Sarawak dah empelita engkau dawa salah ulah seksual pengajar. Kita mending ke isi berita. Rukun negara mengkang relevan jadi batang lalau di kedamantu Malaysia napi pemar polarisasi ekstremis menggau pengerembai penerang kendak betul. Menteri Penyeraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang lebuh berjaku ba'aum besai ketua jalai pengarap antarabangsa ketiga madah ke falsafah bangsa terus jadi langkar ke berguna dikena negap ke penyuraku ramah ngau pengelantang baraban bangsa, jalai pengarap serta budaya. Rukun negara nyedia ke kompas moral berpelasar ke prinsip pengarap, penaluk pengelurus atur undang-undang ngau nilai moral ke dikunci ngau rakyat Malaysia. Ia madah Malaysia dekat terus berkunci ke penlebak lebih ngatur rakyat, hari pupu bangsa serta ngemeran hidup dalam pemain engkau komuniti antarabangsa. Budaya inovasi engkau kreativiti ba upis perintah patut majak dikemansang dikena nentu ke servis dikena tai ke engkau sikar ngasi serta beri impas ke tinggi ngagai rakyat. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah inovasi ukaigi dipilih tang siti peminta dikenan api pemar pentadbiran moden. Ia maksud ke jakutu bab pengerami nyuak ke anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2026 di Kuching. Ia madah penguatnya jadi pelasar ke berguna kena mansut ke buah penemu tik kreatif jadi hasil tik merik penguntung ngagai rakyat. Terbegat setipak engkau julu hati bak strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Berbangunnya perintah Sarawak merambu dekat nubuh kepalan pemansang lumba berprestasi tinggi dikena negap ke pemansang atlet engkau ngangkat ke prestasi lumba engkau main menua Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim kemegah menteri anambil lumba engkau main serta pemansang orang dagang madah palan projek tu udah dituku enyak bak kompleks lumba Sarawak. Palan tu dekat disikap engkau fasiliti ke moden berpelasar ke sains lumba. Analisis prestasi engkau teknologi baru kena bantu atlet nyapai prestasi di mana lagi. Projek tu diadang dekat berengkah di pejalai ke pengudah pekit Sukma tu ilak kena ngenak sawup hari menyebegah agensi nyengkau pas pakar sains lumba engkau main. Upis Pelajar Negeri JPN Sarawak anda empelita engkau dawa pasal salah ulah seksual tingaul sikut pengajar di menua tu ke viral di media ramai. Nitih ke penerang dari JPN Sarawak kesnya dia tu benar di pansia polis lalu upis tu meri kerja sama penuh Nurman tu berjalan ke pansia unit integriti upis Menteri Pelajar KPM serta Bala Nazir bagai berjalan ke pansia dari dalam Nur berarti ke semua perkara berkaul ngau kesnya pengajarnya udah diingkah sementara berupis pelajar pelilih menua PPD nyentuk pansia tembuk di pejalai ke JPN Sarawak nyemetak madah ke ndak dekat bertenduk ngau sebarang salah ulah seksual serta dekat pejalai ke atur titerit semak ditemu salah. Kita dah terbenar-benar ke berita pagi hari kami di YFM Iban Kuching.

Raban Hazmat Upis Bombanggau Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu menetapkan si gas ke Mudah Angus Bangsa Metana ditemu bapalan projek Jalan Besai Nebiang Tasi Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas Pengudah di Persa Kemari. Kepala Upis Bombanggau Penyelamat Lawas Florence di Primus Tiandun Madah hasil pengamarsa ngayan kebaca had ledakan bawah LEL manggai 100% berlubang ke digerudi dinunjuk ke risiko tinggi penyusah angus tau ke meletup tau nyadi. Tegalnya Upis Bomba minta kandang endirnya ditutup sementara untuk Upis Mineral Geoscience, Upis Rampak Menua serta Upis Kimia Malaysia tembuk berjalan ke pansi serta penilaian di silik agi. Kena kali tiga tu tadi peranak bak kampung Datuk Kuala Lawas tergepang lebu gas ditemu pansir dari dalam tanah bak propalan projeknya pengudah pengawak ngerudi bak penalam 45 meter di perjalaika. Upis Menteri Dagang dalam Nuang Gau Kos Penghidup KPDM berjalan ke program Pasar Patuh 3P dikena negap ke integriti Gau Pengelurus dalam sektor dagang. Program itu numpung ngagai atur nitih ke undang-undang dagang nyengkaum tanda rega ti terang ngena peringkat penimbang Gau Sukat ke udah disahka serta ulah dagang ti betul. Sapit Kepala Direktur Penguat Kuasa Pencegahan KPDN Aris Mamat kemari bising mata ke pengawal berjalan ke program tu di Pasar Komuniti Tutung Kuching ti dipilih hari baru inisiatifnya KPDN tepat-tepati ngau tikas nitiah ke atur orang dagang bak pasarnya kelimpah hari nyerah ke stiker Pasar Patuh ngagai semua orang ke berdajak di pasarnya. Program terbegak dikerembai ngau cara berenggat ngagai serata Malaysia dikena negap ke pengawal nyaga pengguna serta ngurang ke penyalah berkaul ngau rega ngau timbang. Obat 1.0 kini berjalan ke di serata serau bedau lama tu ke udah nadai tertemu ke utai ke ditagang bak produk vape. Sapit Kepala Upis Pemansik Penyalah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong madah operasi tim berjalan ke bak 98 premis vape-nya hasil hari pengawal nyidik Upis ke berkuasa. Operasi bersepadu hari 13 hingga ke 17 hari bulan 4 tu tadi di penjualan ke mengenak selaup polis di Raja Malaysia Upis Menteri Pengerai Malaysia serta local authority. Dadai premis ditemu nyual web kengundan dadah tau ke substan ti ditagang tang bisik ditemu ngelanggar sekedar atur berkaul ngau lisin. Ia mansu ke jakutu menya awam komiti sehenti nagang dadah ngau substan dibeduai ke Menteri Pemansang Orang Indu Miat-Miat ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia madah operasi ke bangsa tu dekat diterus ke Dudia Rila dikena nentu ke pengamarsa premis web di serata Sarawak Mengkang Ngasi. Pengurami ngiling tikai gawai daya renggat pelilih menua Lubu Antu 2026 digarap menjadi palon kena negap ke penyurakup, ngempuruk serta negap ke kaul antara peranak rumah panjang gau komuniti di menuanya. DO Pelilih Lubu Antu Akoi Ijau madah penyurakup ditegap antara rakyat dekat ngujung ke menyebegah program pemansang uliah diperjalai ke gau lancar. Ia mansut ke jakutu menyengerikut randau program pemansang pengurami ngiling tikai gawai dayak pelilih Lubu Antu berulai gau YFM Iban di Kuching. Pengguraminya dekat diatur bak rumah jual ginda Nangasan di Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tu. Maknya macam program bukai bisa diatur maya tu ilak nyengkaum mantai ke main hari gerempung gendang batang raik serta berindang gabala artis kebisi dikangau datai merindang. Ujung-ujung ke berita pagi kita ke pagi tu
Tu batang berita di Baca Baru. Rukun Negara Mengkang relevan kena napi polariti sasi ngau ekstremis Mei. Sarawak merambut ke dumbuh kepalan luba berprestasi tinggi. JPN Sarawak ndak empelita ngau dawa salahulah seksual pengajar. Berita pagi kita ke pagi tu di Tusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman di Salin Ailida Sewil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: kita didengari. 101.3 FM.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisingnya bas yang dipertua negeri Sarawak kedulu Subak, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rimak pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglamak seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas bekas lama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia megak Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kaul ngau kaya dalam menua serta megak pak tikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengerami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengerami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jakuk dalam sarito ianya nuang garam ke tasik. Nuang garam ke tasik. Reti jakuk dalam nuang garam ke tasik ianya kerja pengawak tinadai hasil laban sikit nyata ndak boleh diputar ke ngenak jalai ti disabuang tau ke diaturnya. Contoh ayat. Kelalu besai ungkus ngatur pengerami gawai dipinta nuang ngagai direktornya. Nanti nuang anjuang ke atas bakal ke nuang garam ke tasik. Sikit ndak dikemendar ke. Nyak nakak jaku dalam saritu ianya nuang garam ke tasik.
4: Jaku dalam saritu tau di pendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.

Ayan na siya ni Ngalagay Singkang, sigumga semi-finalist kita ya. Okay, carta sampa juara kita. 24 iku ya, semi-finalist kita. Kedeka berbuat ke slot. Ngagay final carta sampa juara. Semoga kaban kita ke sama ngawi bagi ba FIFA 2-0-26-48 bengkah menua 104 bengkah main tahu daripada kita ba Stesen TV RTM. Tembuk gawak lagi MA sempat bedak main antara US ngau Paraguay ke diatur pukul 9 pagi tu lagi ya, dugau-dugau ba upis lah. Suraya kebelalak nganti gawak baru tengah hari tu lagi. Ya, semoga kami sebuat dekat ngenang senentang FIFA. Okey, pekit membul Piala Dunia kita about randau minggu tu RMT tengah hari tu lagi ya, di tampung gau carta Kenyalang. Okey, merindang balik kita ke mending kami di Serian, di Padawan, di Sematan, di Lunduk, kita ke Diau, di Selampur, menua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Itu lagu ke di Sada Ezra Band, lagu sidak ia Run Deep. Udinya kita nyingkang dengan jam ketiga pengerak pagi. Gau lagu ke di Sada Raban Masterpiece menyadi.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mekap pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak di diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?